0: final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta Sapa Juara ke-9.
1: Sapa Juara.
2: Sapa Juara.
1: Sapa Juara. Evolusi Music Kemaya Ritu.
2: Maya.

0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Hujung kejam kita di studio terdekat. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kucing Kebenung Besebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pada aku bakal balat diri kemarin aja.
1: Lepas nanti nanti report ia ke nakap pukul 8 pagi kemarin pada aku berita RTM jadi nak salah pada aku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemarin.
0: Sehari tu pagi tu ia ke Pemadu Baru. Di Kuching di report ke 17 kusuang.
1: Oh, sini ki dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Pakai ceritanya gaya.
0: Ceritanya ya. Ngarap ke hari itu nak majak balat macam nak.
1: Utang lebih sih mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke ketika ni botol betalat ke nama kebuah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anda nanti raya bertanya dapat nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi boleh dilaban kita lebih agi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya data ikas 200 baru ya ditutup ambil keterang di tinggal kita dapat amat ya tu terinan tu manah ke pengerai 172 antara ya bedau untuk raya
0: lalu dadai mega bisi sebarang penerang hari bias pelajar madah ke sekolahnya tutup tang aja pan pia nya tadi bapangai bapa indai mega
1: ya ya
0: ti bala anak sidak ya bisi penyakit tau ke nak tu nakali ga
1: ampuas hanya disebut kita ada
0: ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai ba penyakit sepuat tu lah
1: akhirnya kita nyebut maya kubet sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit sampai ke tau anak dengan awak kita pun tahu nak nganyung anak ke tak sekolah entah
0: asal boleh padah je ke cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pihak magabala anak-anak gak temu kena tipu nak pay whatsapp ke cikgu
0: banyak skill kita keliaknya
1: nulis surat terimpus sayang jadi apa ini je.
0: Okey, sama-sama jaga gintu pengerai di rimpu terlebih lagi sedak ya ke berisikonya.
1: Ya man.
0: Orang tua ini biar mian kalau sedak ke sifat penyakitnya ni ya.
1: Ya, nak kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut mengak kenal lepas umur kita pan nak bakal dia saya kita bukan kesubah cak. Umur kita tu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare tak bersedia gagai arah ke lebih tua lagi.
0: Betul.
1: Hanya bukan cerita tua ke pagi tu cak.
0: Ya.
1: Kenang ke ba umur kita ke nyau majak lanjut tu nyau majak longgar
0: ya.
1: Ini kurang tu tadi jadi Siti dalam umur kita mesti ke di kumbai kita zaman emas ke usia emas ya.
0: Usia emas nyau longgar menya
1: nyau longgar mainnya datai batikas kita ke datai ba umur 60 dalam penghidup kita jadi 60 atau tahu daripada ke zaman ya ke kira
0: sebut dia sudah pincian dah.
1: Sudah pincian
0: tapi kawat.
1: Senang kecak gayu cak.
0: Gayu.
1: Kira gayu bah umur kita mesia normal jaman ya ke dia tu meh. Laban ndak gantu orang ke datai ba 60 bisnis kerennya 50 40 depan nya udah gay pindah ke ngarai kan. Jadi ba umur kita 60 topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita ba rundi yang lebih lagi lebih main datai ba 60 tu cak
0: ya sekali hanya penemu kita ba cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja ke cara ke betul nak
1: lepas nanti dia nanya baku cak dah kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut di kembangan kuenya aku kak nanti uliah aku kusuang utang.
0: Kamu ngatur belanja amnya tadi nah. Pademu ngatur belanja.
1: Kusuang utang kaku nak ada si loan bank lagi, nak ada ngeloan kereta lagi, semua utai dah sedia ada bisi. Anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak bangai umur 60.
0: Iya, tang tadi apa pihak Siti utai kepatut perhati ke ianya penting kita tadi bisi pengerai. Namanya panjai umur jadinya pan penemu tua nyaga pengerai di rimpo nak.
1: Betul.
0: Style cara hidup tua nyapan penemu mega
1: lawan mesti target kapan ku siko cak manggai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makai ubat arti bakal kesebut tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol nak ubat nama gitu abah sakit kencing
0: sakit kencing Taukah kita bisa penemu ketau ke pengelandia bukai kini kepatut di Kembuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu topik kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya.
1: Kalau pagi ya ke nyo skru nyo kada gerah-gerahnya macam nyo ke stal longgar-longgarnya.
0: Okey nama kita mansi pagi lagi kita si topik SSL.
1: Jadi SSL lah kah mengah kita nih cak. Sepana kini penal induk laban tapi lah hanya pagi lagi macam cerita ya nih cak. Sebelumnya atau terus samperin yang peringat pagi tu dua pagi.
0: Nah lagu Ari Ricky Andrewson Bungai Pinang.
1: Ba, dua pagi lagu baru-baru kita pagi tu.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita anda sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
0: nyaho sebulan lebih
1: nanti. Sebulan lebih nu lengau ya kak sama kita subak nada telepon.
0: Non kena tangkap cikgu nama penyalah.
2: Nak,
0: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
1: Ya mesti
3: celuang ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dah ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Nanti apa yang dai aku harap kebalau kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak de gitu ke ya aku juga duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita ada awak bini nama bini ada awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu harap kapan dai bisi ni ngah.

0: SS.
1: Pag ito huli kami nga, kung may kung SSL na niya.
2: Tumumari siya. Tumumari. Tiga, tiyari, tiga.
1: Ibuat SSL.
0: Okay. Agi, okay, berkenang ke promote patut di kembuan kita sebedau umur.
1: Umur 60 lah.
0: Ya. 60s.
1: Ya.
0: Umur ya ke datai ba kini untuk warga emas bayarnya. Okay, selamat pagi yang mendengar kita yang menggajelani apa gitu. Kapan kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan apa gitu. Jadi baik ya nanti kak pencen 60 tahun ke atas patut ya banyak betul-betul kita gawa RTM ya. Okay, Radio Televisyen Malaysia aja. Dang rehat tidur makan. Anak kalau maya rundi yang relax ya. Ambil meh nur pinciannya tadi jadi ke maya nu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Serujik ya.
1: Ya ya. Mana yang gak menemuinya?
0: Betul. Tang bisik lah sekedar tetap tadi nak uliah di gagak sekedar orang ca.
1: Oh.
0: Kelebih lagi saja pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang suba ya tu proaktif ca. Proaktif kaku tadi kalau ngada kemayu anak menua Malaysia.
1: Oh.
0: Bisik sekedar kes pada aku umur dah 60. Kau pernah pan nyambung kerja ketika lama anak lagi mekang-mekang.
1: Ya ya. Belanjanya. Giri guna dah.
0: Oh.
1: Giri guna belanja. Okay. Red driver. Dari Sungai Mirah pantau ke yang madah ke jadi bak ya tu tadi tai ke di kerja ya berengkah yang gawak sebab lalu nyimpan belanja kena ko ya lebih lagi saham putong yang hari gaji nak mayu hal bagi gaji lagi miat banyak banyak ngambil insurans insurans pelajar kana untuk umur sida ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut ko ya ketaga engka tau nampung pelajar sida ke tikas ketinggi lagi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin nila nak lah ngarap ke gratuity ko ya.
0: Amat.
1: Jadi dia tu ya udah pincin. Duit pun kira bisik,
0: okay.
1: Utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
0: Zero commitment dia tu.
1: Ada commitment lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi.
0: Yeah.
1: Tentang
0: Abang kena berunia ke cak abang ketua nanti kena plan kita ya kebetul ke Red River tu cak. Nanti tu kan dia pala kita pun bah umur 60 atau umur patut no kita healing. No kita ke relax lagi. Jadinya
1: betul.
0: Sebelum datang umurnya kita mesti relax lagi ke. Bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita.
1: Ya. Yeah.
0: Lebih banyak datang dia ilah.
1: Ada stres kau deh.
0: Ada stres.
1: Ada stres.
0: Okay, jadi Christopher Pari tiga utai ya kekak di kembuan bermain datang bawa menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dan pun nemu gulai engkau mesti amai wah toka society kita ini
1: jaga kawal
0: bagi itu majak tua yang jadi ke majak tua yang majak dadak kedua kita mesti dah nemu nyimpan banyak ke penabat dan pun laban umur banyak tulang pun kita nemu nak keriang ke sebab lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat ko aku mendecak hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai. Seliakan nama teka nak uleh dipakai kita. Agi
1: ya.
0: Belajar berpentingi menyaca.
1: Ya, nanti agi biak suba asal benda tempak on aja. Jadi ya uber jauh lugar tu jengkanya besi teka dijaga tua. Nak uleh lalu mayuh gula. Tahu lebih garam.
0: Nak tahu mayuh makau teka berminyak. Kalau nanti waktu umur 20 lagi 20-an cak. Aku nggak saya kumpul 20-an, 30-an, 40-an itu meh. Mansa sate tegam sate, mansa burger tegam burger, mansa mie tegam mie. Tentang efek ya udah datang itu nemu-nemu cak. Kadang-kadang kan ambilnya pikir 2-3 kali apa ubat tu nyukam biar dah. Pala tu nyukam ngeluh-ngeluh demal kenyang nemu ya nanti ya pressure darah udah tinggi.
1: Peninggal kita itu umur 55 tahun. So bagi Merlin yang madah ke dia tu ya udah 55 tahun. Umur satu baku ya nyak jaga pengerai.
0: Satu
1: nyak penemu yang gintu pengerai. Lalu bunyi kode tadi cak peninggal kita sekunya tadi disiplin cara makai nak oleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat.
0: Betul.
1: Lalu pada keduanya penemu ngatur belanja. Nyimpan mimik-mimik meh ni nemu dunia hari laku ya. Kita berguna belanja. Lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ko ya ya guna mat baru bila kita kenyadi orang Kristian. Labannya mega uli ya mai kawal ke mana baru bila
0: Betul. Cak. Lalu sebelum tu berperinang pagi tu cak. Tu peningat otai kita cak. Orang lama. Semua pagi yang gaya pengeluinya. Jadi ngenang kia pude tu. Mat yang dah lenggu tentang sebedaunya sobat cak. Sebedau yang manggai 60 sikit tu dah disimpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahu dah di set menyanya bersimpan ke duit kelebih lagi ba ASB ya. Ndak kalau dikeluar ya duit jadi simpan dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai ya ko udah tahu kita patut berengkah hari sebenarnya tadi ya me bala nembiak patut nemu nanam atau ke ngaga saving mentality ba anak belanja. Ngambil kenyataan tadi ulih dikena jemah ilah. Lalu ke penuh dia utai kena patut nanti ngam ga jaga pengerai jaga pemakai.
1: Wah iya
0: old laban, timer kita
1: nanti ada pengerai ban susah lagi bisi duit ban itu anak gerai ban ngai gini dina
0: ngai ke duit ntarinya obi di hospital magangnya kena berubah
1: nyok mata deh nama guna tua simpan bertahun-tahun ujung kena mayar ubat magang-magang
0: nyok nyimpan ke hospital nyok nanya di nanti enjoy hidup kita nanti kenyak
1: Okey, dah lepas tu lagi macam pedemu anak pedemu berundi yang peningat kita kebukai
0: ya kebiak pernah ada salah kalau kita pun bisi target magang sebelum kita datang baru umur 60 tahun.
1: Lagu Ari Menoah Ila Kukia
0: Pak Duo Pagi.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegas.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.

0: Gegara Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Yup. Ibu boleh kami bawa FM pagi tu.
3: Awak nyanyi kita yang baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upias.
2: Ya.
3: Kena sengkabung mua aja.
2: Ya, kena sengkabung mua ba musim hari ke besebun.
3: Ya.
2: Jerebu,
3: haze.
2: Haze.
3: Kamu kena nyebut haze. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita kemana baru awal ngau gaya hari lepas itu ketinya buat software tak penerang nang yang bisik di dini aja. Nyaman yeah. Kuliah kita
2: ini. Giga kita aja lalu kena mekau ngonya aja. Pagi tu ke latest mai kemana baru awal ngau baca tikas API di Kuching di record ke 172 API.
3: Oh dia tu cak. Nak pukul 8.40 apa minit pagi?
2: Ya.
3: Oh,
2: untuk hari website DOE Info, Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
3: Jadi ni setiap hari website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya kereta ngambil ke kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah berluar
2: mai ya, ya. Kesilik agak cak benda windy.com
3: ohnya indah ya mamai
2: tu lalu beka saya saintis ku benda tu cak ni oleh benda namanya ubah angin oleh benda gaya namanya remang cak awan
3: cloud berjalan
2: ya
3: aku sih ingat cak bamit Malaysia seorang gunakannya siku
2: oh bisik bisik puang
3: eh. Rekomendasikan.
2: Kira jadi saintis lah.
3: Nah salah aja nanti kita kemuji kerja baru nih cak.
2: Betul.
3: Yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari itu. Tahu kan kerja ya, lunga TV.
2: Lunga TV.
3: Oke, okay, boleh baru gaji tua ke pagi tu. Prabu lebih banyak dah tebak 60 tahun. Henry Jawan peningal kita dia tu umurnya mimit lagi nyok dah tebak 60 tahun. Jadi kananya seduai ga katika nyaga pengerai. Bukan nama laban ya siko orang ti bagas makai. Nah tahu lapar mimit mesti ka diisi gelong perut. Jadi naga milih nama lawa entah baja tang sakat dia tu gerai ga tu dah diri ya. Hanya saja tip cak.
2: Ya.
3: Apa dia ketika modal lawan aku kalau bertemu ngau sikup makhluk Tuhan tu cak. Ya tu tadi kak madah ya obesity nak gak cak. Tubuh ya bakal fit ya. Hari segi BMI ya seko ya.

0: Nu pingai nanti ku ambil pas mano aspek ke kanan aspek kibaknya tepat ya cak sama gantang ti pulai ke isi ya tengahnya di pulai ke isi kukaknya dia nya saja ti betul-betul ku sikok
1: nya ya ya ya nya bangsa kena nemu bangsa tanya mai orang kenya kini ban yang makai na ta ta nak ti nya ena nak jadi isi ya
0: mama mama mama laban bisi
1: dan kemo di tu okey
0: laban bisi setengah orang tu yang pun
1: metabolism ya
0: metabolism zaman ini tadi terus buat kerja sekali aja punya banyak orang kedua kali salah ya ya mudah hangus mudah hangus mudah berjalan
1: ya ya
0: betul kerja payah tu tadi ngangkat jari sepiak kerja pejapan metabolism tadi berjalan
1: mau tai nyeri ke jari
0: ni lawan tubuh kita mesti tu nas pakau mesti kaku
1: sebab mengatur nyeri ke jari metabolism kan mau tai bado ku brisk walk tipi aja nyeri ke jari jangan lihat dia lemai
0: kayaknya lawan kena ban saya kekal sebab ban saya kemudah ngus bisnis kedah tu kaya kati saya Belanda 40,000 atau 80,000 kilometer ban saya kena ngus yang pun metabolismnya tadi ban ngai menjadi.
1: Ya, amat-amat kan ya.
0: Saya tiap pas kusikom kaku tadi.
1: Ya. Okey, Siti komen dari peninggal kita itu mana dah pada aku baca aku tu Jako itu ya, cak. Tua mak Jako Judat Ami tu pagi peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur orang bilik punya jameh dari dunia bukai baku ku ya. Lalu pian mega ngubah pendiau diri meh hari sebenarnya cara hidup semua aku ya contoh ya bakal nyaga pengerai kurang ke rundi yang ke negatif anang lejuk lalu berani berterus terang tak bisa ruang bilik tadi beransang bini anak kedua ya jaga kawal bergulai antara pangan diri labannya nang mai peguntung ngagai kita impu bukai gara bukai ku ya
0: betul. Sama megak kau rundi yang peringat kita itu mana megak dipulsi tadi Frankie undam cak bakal ya sebenarnya udah tay 60 tay ke nak tahu nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita udah cukup dah tay bernombor 60 lalu keduanya bakal kebuka megak pengerainya cak duit cukup pengerain ada pengguna guna cak
1: betul betul
0: lalu ketiga tentu ke megak komitmen utang tadi kusuang.
1: Ya.
0: Nadai bisi utang lagi ngau orang lalu ya ke tu pan kadang-kadang kita mislook kita kesebut itu tadinya nya bahas tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar ca. Nanti duitnya keluar selepu patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya. Anang tak selepu-selepunya masuk dalam nyawa megang. Selepu tadi setengah tadi tahu gempak nggak jadi ke nyimpan lalu kesimpan megana. Setengahnya tahu kena kita ya reward limpu. Setengahnya nak tahu nak dipasuak ke kena penabat kita ya nanti ya. Sekali ke nyabak bank tahu ke pulai baru ke saham
1: kita ada mudah mau teh ke rekannya di pagi lalu sana kurang-kurang ya tadi kita ada bersedia deh
0: betul-betul
1: mesti ke penabat kita ya
0: bukan mudah kita itu dari 60 lalu mesti kan ingat ke parah indah penabat nanti ya kita nak nemu kadar ke 2-3 bulannya kita akan lima menantu nak cak
1: ya
0: nak abak ngomak tu menjadi pendapat balan kita support kita kena kurangnya
1: betul-betul
0: kita kenyam eh yang tadi
1: ya kemasnya apa thinking orang lebat tua tadi
0: bukan macam lebat ngenang ke diri pun sebab alalang ke belanja tu jadi nak umat mak ujung nak abak ngomaknya ujung jadi ke pendapat
1: amat siapa lagi orang bukai nak tidak pahindai diri impu okey lemah aja
0: nyamai ketawa kenapa ngenang ke sobat nanti bulan dia tu udah usia anak pu kenyak aku miak ngapain nego sobat dia tu anak apa abak mama abaknya panjang nemu aja bisa tak kepintaan
1: okey, itu dengan kita mulai dua pagi-pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut di kemuan penemu kita siku-siku sebedau kita sebedau kita lebih banyak umur kita yang mangkai 60
0: sikit juga ada semak cak bukan aku berapa tahun gini belas ke pihak
1: okey
0: cuma kalau kita pergi lah anda ingat bukulah yang kau kemudian yang kau sikut lagi akim yang kedekat ngari balas dah indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
1: telagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 Ringkat
0: terus mendiang ke YFM nangkan ketut lagi Y 912

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Anang dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali keledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzulah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that lah.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dironta itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: masih di frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz, Medan 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi, 5 pasti di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Walau di mana juga anda berada, okay? Dan untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan N. Untuk pagi ini sepanjang 3 jam kita bersiaran sehingga pukul 12 tengah hari pastinya. Pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. Seperti biasa untuk jam yang pertama ini nanti, insyaAllah saya akan kongsikan info ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkongsian kita bersama. Selamat pagi kepada anda yang tengah bertugas pada ketika ini, tak kira di mana juga anda bertugas pada waktu ini, mungkin juga di dalam bangunan pejabat, di luar pejabat dan di lapangan, apa juga yang tugasan anda lakukan pada hari ini, semoga ianya berjalan dengan lancar, dipermudahkan semuanya. Jadi tuliskan ke setelah anda mendengarkan King Sambat, adio kita ni pasti di hati. Jom dengarkan dulu lagu daripada Dinda Dania dengan lagunya Lari Lari. Teruskan agak kau mendengarkan Limang FM.

Bangkit Santai featuring RFX Alip dengan lagunya Aku Label Line. 9.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang juga diramalkan tiada hujan, manakala untuk sebelah malam juga diramalkan tiada hujan. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Dan saya nak kongsikan juga untuk bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 8 pagi, yang mana Serian mencatatkan 194 kategori tidak sihat, dan Kuching mencatatkan IPU 172, Samarahan 170, Sarike 161, Bintulu 157, Seri Aman juga 157, Samalaju 152, Sibu 151, Mukah 154, Miri 133, Kapit 70, manakala kita di Limbang ini mencatatkan IPU 76, okey, yang mana kategori sederhana. Baik, itu untuk bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 8 pagi ini tadi, untuk perkongsian kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Reknoh.

Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z-Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baik, anda masih lagi mendengarkan Aging Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Untuk panduan kita bersama 9.52 minit pagi, tepat jam 10 pagi. Kita akan siarkan Dunia 10 pagi. Dan untuk jam yang kedua, kita bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM. Resi pertemuan kita info, ekspresi, perkonsep info dan maklumat dari bahagian Limbang sehingga pukul 11 pagi ini nanti. Apapun, teruskan ke setelah anda mendengarkan Limbang FM, walau di mana jua anda berada, dengarkan lagu daripada Apik Tajuddin, Tersimpul Rindu.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini ada pertemuan saya di JT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti, dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Sebagai ceria pagi ini, di samping menjalankan tugas harian anda, tidak kira di mana jua anda berada,

0: Ya, program jualan rahmah Madani ataupun PGRM yang diadakan pada hari itu 12 Ogos bertempat di perkarangan Surau Kampung Pundang Jaya bermula 10 pagi tok tadi sehinggalah pukul 3 petang. Baik itu untuk yang anda yang berada di sekitar Kampung Pundang ataupun di Lawas dan seterusnya esok akan diadakan juga program jual rahmah Madani bertempat di S. Ahmad & Son dari pukul 9 pagi sehinggalah stok habis. Okey, dan manakala hari Jumaat akan berada di Dewan Kampung Buduk Rau, Jalan Siang Siang Lawas, yang akan diadakan bermula 10 pagi hingga 3 petang. Baik itu peringatan penting, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi IKOS. Okey, anda boleh muat turun dan daftar IKOS di Google Play ataupun App Store. Baik itu berkenaan dengan program jualan rahmah Madani pada hari itu tengah berlangsung juga di perkarangan Surau Kampung Pundang Jaya untuk makluman bersama pada pagi itu.
1: Dan jangan lupa juga nak ngembak beg sendiri.
0: Jangan
1: lupa ngembak beg sendiri. Kelak terlupa ngembak beg macam ni nak ngembak barang banyak no.
0: Jangan tadi alang-alang ngembak beg ya. Ngembak yang besar lagi.
1: Banyak besar sekali ya. Biasa nak kata orang tak nak mu nak pergi tak dalam fikiran nak beli sikit dua tapi bila dah
0: sampai
1: lebih daripada ya kita beli.
0: Biasanya terjadi lah.
1: Betul. Bukan apa kan. Bila kita nanggah harganya berpatutan lebih murah daripada di tempat lain yang biasa yang kita beli di mall kah di mana-mana nak. Jadi kita rasa ia peluang kita. Jadi kita ambil peluang ya. Kita beli petik barang asas keperluan kita. Keperluan kita. Dengan harga yang berpatutan. Jadi kata Anne tadi nak jangan lupa ngebak beg besar. Jangan kecil gila alang-alang. Penuhkan terus beg yang besar ya nak.
0: Betul.
1: Baik Anne, ya di antara info yang pertama yang kita kongsikan dari Limbang dan insyaAllah lepas tu kelak banyak lagi info ataupun aktiviti yang Anne kongsikan bersama. Dan sebelumnya kita nak berhibur dulu nak Anne. Saya tahu kita nak dengar lagu persembahan daripada kumpulan Wali Band.
0: Wali Band. Okey.
1: Wali Band lagunya kata orang tajuknya menarik sebenarnya Anne. Jadi kita kena fikirkan lagunya tajuknya Nenekku Pahlawanku. Nenekku Pahlawanku. Okay. Kita nak tahu apa maksudnya, kita dengar lagu tu dulu
0: Baik.

0: Baik, cuba jadi aku lagu daripada Nadira untuk hiburan kita bersama pada pagi tu bersama dengan T dan juga N.
1: Ya, yeah, kalau boleh jadi diri sendiri.
0: Jadi diri sendiri lebih bagus sebenarnya.
1: Kalau cuba jadi aku ni, kita susah nak bayangkan nak jadi orang lain.
0: Oh,
1: you know?
0: Betul.
1: Kita kena jadi diri kita sendiri.
0: Memang si sama T kalau kita jadi orang lain.
1: Benar, N boleh jadi macam kami, kami boleh jadi macam N.
0: Lah. Ya, memang dah, apa kata orang, karakter kita sendiri
1: karakter
0: sebenarnya.
1: Karakter masing-masing. Hmm. Kita yang kata orang tak hanya kita yang boleh mengubah diri kita nak enok.
0: Aha, betul.
1: Aha, baik. Ya, tadi merupakan hiburan yang kita dengar yang telah disediakan oleh N untuk kita pagi tu, dan kita harap pendengar kita pastinya sudah pun terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan, enok.
0: Mungkin juga pada, ada yang tengah sibuk di dapur pada waktu tu.
1: Ya, betul. Ya. Tengah bersiap-siap nak bermasak nak.
0: Nak mikirkan apa hidangan yang nak disediakan pada tengah hari tu sebenarnya.
1: Aha, sebenarnya kalau
0: fikir
1: kita
0: sebenarnya.
1: Apa fikir sebenarnya? Banyak gila dah fikir sebenarnya. Oh. Nak bola tu nak, apa tak kata orang macam-macam nak dibola.
0: Mm-hmm. Ah, si jadi gila ni, banyak nak difikir.
1: Jangan bingung lah. Fikir dengan tenang. Fikir dengan tenang pasti ada jalannya nak end.
0: Betul.
1: Baik, end. Kita teruskan untuk info kita, dan untuk mungkin merupakan info terakhir kita macam pertemuan info ekspresi So FM dan juga Limbang FM yang hendak end sampaikan. Silakan.
0: Baik, ada sikit gitu T untuk perkongsian kita. Dan seperti biasa, kita nak huar-huarkan sekali lagi berkenaan dengan jadual kempen derma darah untuk bulan Ogos tu. Bagi sidak yang nak menderma darah sebenarnya, yang belum pernah menderma darah, bolehlah datang menderma darah yang diadakan kelak pada hari Ahad 16 Ogos bertempat di bilik seminar assessment 8.30 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan untuk yang seterusnya pada 23 Ogos bertempat di pejabat MRC Limbang bermula pukul 8.30 pagi hinggalah 11.30 pagi. Baik, itu untuk antara jadual yang boleh anda pilih ataupun boleh anda datang bagi mereka yang nak menderma darah. Okey, boleh datang ke tempat yang disebutkan tadi. Baik, itu untuk kempen derma darah bulan Ogos 2026 anjuran Hospital Limbang tadi.
1: Dan ia merupakan info terakhir
0: kita. Ia merupakan info terakhir. Banyak lagi sebenarnya info tadi, tapi simpan. Kita simpan dulu untuk sebab, hari minggu depan.
1: Betul. Dan bulan seterusnya, banyak lagi aktiviti. Palulah mikir nak ke ujung-ujung-ujung tu nak enok. Banyak aktiviti yang akan berlangsung sikira di mana juga berada nak sikira di Kuching, di Limbang, di Sibu, di Mi, pasti banyak aktiviti yang akan berlangsung nak
0: memang setiap bulan memang ada aktiviti yang diadakan
1: ada terutamanya hujung minggu banyak aktiviti. Baik, and sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak pasti banyak juga komen yang telah pun dihantarkan. Sebelumnya kita nak berhibur dulu. Tadi lagu N cuba jadi aku.
0: Betul.
1: Sekarang saya nak mainkan lagu Aku Keliru. Keliru.
0: Cuba jadi aku akhirnya
1: betul.
0: Keliru.
1: Keliru. Baik, kita dengar lagu persembahan daripada Ayu Damit.

0: ya. Tadi lagu persembahan daripada Ayu Damit dengan lagunya Aku Keliru.
1: Aku Keliru.
0: Jadi jangan keliru pagi-pagi Tok Nael.
1: Oh, jangan keliru.
0: Jangan keliru. Baik. Kini itu dah pun pukul 10.48 minit pagi. Dan seperti yang telah kita janjikan tadi nak Eno, kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Dan kita persilakan Eno untuk bacakan, silakan.
1: Okey, dan untuk orang yang pertama Tok T menghantarkan kiriman ataupun komen di ruangan Facebook Surah FM pada pagi tu, iaitu Shuhiro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam dari Kota Baru.
0: Orang jauh.
1: Orang jauh tu. Okey, dan selamat pagi buat DJ T, DJ N serta rakan setia Sarawak FM. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu di samping tugasan. Amin katanya.
0: Amin.
1: Okay, terima kasih Shuhiro. Dan seterusnya, Mas Nahloso, assalamualaikum. Selamat tugas DJ T, DJ N. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan.
0: Amin.
1: Dan cuaca di Batu 11 panas, tapi nampak berjerebu katanya.
0: Nang berjerebu sebenarnya, En. Bukan nampak lagi, nangnya jerebu. Memang jerebu.
1: Hati-hati dengan cuaca macam tu katanya. Banyakkan minum air putih. Dan keluar jika ada keperluan. Katanya salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Semunjan. Terima kasih DJ. Terima kasih. Dan terus layan ekspresi sambil masak tu DJ. Baik.
0: Yang tengah masak pada hari
1: ini. Masak waktu tu.
0: Ya, waktu tu. Baik. Seterusnya kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T, Suat FM. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama dengan DJ N, Limbang FM. Sabtugas. Dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 27 Safar 1448 Hijrah. Panas terik katanya di Bandar Miri tu. Bandar Miri tapi berjerbu. Sama sebenarnya kita tu. Terasa bahangnya betul. Terasa panas. Melekit ketawang nak Eno. Dan apa khabar DJ T dengan DJ N? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Terima kasih. Dan semoga DJ T dan juga DJ N diberi kesihatan yang baik-baik.
1: Amin.
0: Serta dijauhkan segala penyakit dan dilindungi Allah. Kami sekeluarga sihat jak katanya hari tu. Kami layan jak apa-apa tugasan DJ berdua dengan lagu Dimain Asal Ada Pakai Hiburan sambil kelentang kelentung.
1: Tengah masak
0: juga waktu tu nak dan sibuk lah para suri rumah tangga kita nak dan juga daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sihat. Alhamdulillah. Cuaca di Oyah Muka Sarawak pagi tu alhamdulillah panas yuyu katanya. Kami santai-santai je sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sok FM. Dan selamat pagi buat semua warga Senau. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum. Senyum selalu, minta lagu dari bawah kata insyaAllah. Kalau dalam dalam playlist kita, kita akan putarkan ya insyaAllah. Dan seterusnya, En.
1: Seterusnya, Zara Jici. Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di Sok FM dan DJ N Limang FM. Selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca katanya dan berjerebu di tempat Kak Zara masa tu tengah packing sayur midin untuk order customer tengah hari tu. DJ T dan DJ N. Okey, mungkin ada lagu dari Datuk Siti Nurhaliza. Bicara manis menghiris kalbu buat hiburan sahabat Masnah Loso, Syarifah Hanifah, Said Akil, Cik Kia Naruni.

0: Okay, terima kasih DJ. Berdua di ekspresi bagi Tok. Hanya ada emoji love dengan berapa kuntum tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kuntum.
1: Ada 6 kuntum kena kita bagi sama rata. Sama rata nak eno. 3 kuntum kami 3 kuntum.
0: Hati nak cuma, macam ni. Kita terpaksa kita belah lah.
1: Kena belah. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ TSO FM dan juga DJ Limbang FM. Waalaikumsalam. Hai. Tiga kali hai katanya.
0: Oh, hai juga.
1: Apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah, kami dua sihat.
0: Kami dua sihat pagi tu.
1: Ekspresi wani hai anda buat sahabat kami di Sarawak FM. Si lupa juga Masniah Mahri, Rashida Edi, Zara Haji Chi, Masnah Loso dan lain-lain dengan ucapan sama masa minta lagu apa-apa jak katanya lagu untuk kita dua suka suka dan terbaik kacak kita dua bagi tu. Terima kasih Sarifah Hanifah Syed Akil. Dan seterusnya Anne bacakan.
0: Okey, seterusnya daripada Aspian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T dan DJ N. Selamat pagi DJ, ceria selalu katanya.
1: Terima kasih.
0: Hadir pagi di Ekspresi Surah FM dan Limbang FM. Okey, terima kasih Aspian Mahyus. Dan seterusnya Sadiah Jidiah. Assalamualaikum DJ T, Surah FM dan DJ N, Limbang FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan apa tugas, apa khabar kita?
1: Khabar baik.
0: Dua pagi tu. Semoga sihat ceria selalu. Salam ekspresi. Warni hari anda. 28 Safar 1448 Hijrah. Buat semua sahabat pendengar setia Surah FM dan rakan-rakan FB semua di mana saja berada. Selamat menjalani tugas harian. Semoga dan selamat bermasak buat semua sahabat. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati katanya. Alhamdulillah, cuaca cerah pagi tu dan panas tapi berjerebu di kawasan Kuching. Semoga kita semua sentiasa sihat walafiat, jauh dari segala perkara dan penyakit yang tak diingini, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih.
1: Amin.
0: DJ T dan DJ N katanya. Ada emoji tu ti.
1: Ada juga emoji yo.
0: Ada bendera Malaysia juga tu, Jalur Gemilang.
1: Sebab kita berada di bulan kemerdekaan.
0: Betul.
1: Bulan Ogos, bulan Tok Nak Eno. Baik, sunya kita bacakan daripada rakan kita Rosina Perancis. Hai DJ T katanya. Hai, selamat pagi dan juga selamat bersiaran.
0: Selamat pagi.
1: Salam buat semua pendengar, semoga dipudahkan semua urusan. Terima kasih DJ Ceria selalu. Terima kasih Roslina. Hanya juga ada beri emoji
0: tiga kuntum bunga.
1: Tiga kuntum bunga. Jadi kita kena kumpul dulu.
0: Kita kumpul dulu.
1: Kita kumpul banyak-banyak dulu. Dan seterusnya kita bacakan daripada Zainuddin Ibrahim. Salam DJ T, DJ N, salam ekspresi pagi tu. Semoga ceria selalu. Tengah juai, tengah juai di MPKS Birat Tok katanya main lagu dangdut. Ador si DJ katanya. InsyaAllah.
0: Ador yang kelak.
1: Baik, dan seterusnya N.
0: Okey, daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T dan semua. Selamat tugas DJ, cuaca si okey katanya. Kita jaga kita selalu. Semoga semoga baik-baik ajak dan semoga segala urusan dipermudahkan selalu. Ya, ajak katanya komen kami. Terima kasih. Terima kasih Adira Borhan. Dan daripada Hamidah Mordiah, assalamualaikum DJ T dan DJ N serta salam ekspresi warna hari anda. Buat semua pendengar Surah FM dan teman FB, alhamdulillah DJ T dan semua. Selamat tugas DJ, cuaca si okey katanya. Kita jaga kita selalu. Semoga baik-baik ajak dan semoga segala urusan dipermudahkan selalu. Ya, ajak katanya komen kami. Terima kasih. Terima kasih Adira Borhan. Dan daripada Hamidah Mordiah, assalamualaikum DJ T dan DJ N serta salam ekspresi warna hari anda. Buat semua pendengar Surah FM dan teman FB, alhamdulillah dan DJ N serta salam ekspresi warna hari anda. Buat semua pendengar Surah FM dan teman FB, alhamdulillah.

Baik, kembali mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga untuk panduan kita bersama 11.07 minit pagi bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. InsyaAllah di jam yang ketiga ini N akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. 12 tengah hari nanti berita dari Sarawak FM. Okey, baik kepada anda yang dalam perjalanan pada waktu ini, ke mana hala tuju anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, pandu secara berhemah di jalan raya. Okey, dan mungkin juga ada yang tengah sibuk di dapur, tengah menyiapkan jamuan ataupun hidangan untuk sebelah tengah hari ini. Ada juga yang menyiapkan bekal untuk anak-anak yang tak balik tengah hari pada waktu ini, mungkin juga sibuk. Apapun, hati-hati ketika anda berada di dapur. Okey, pastikan keselamatan anda juga walaupun anda tengah sibuk di dapur. Sambil mendengarkan Limbang FM juga pada waktu ini, semoga anda terhibur dengan sajian hiburan yang kami kongsikan bersama dengan anda. Untuk jam yang ketiga ini, Muzik Express Aging Sambat, hiburan tanpa henti sehingga pukul 12 tengah hari. Jom dengarkan lagu daripada Nella Karisma, Jaran Goyang. Teruskan dan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

namun belum ikut panduan ditetapkan. Pastikan jalur yang lusuh, kotor, dan koyak tidak dikibarkan, tidak dibuang ke dalam tong sampah. Cara yang betul, dilupus dengan dibakar secara tertutup, bukan di tempat awam.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first sekali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat. Maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Lima FM pasti di hati 11.33 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini, Rabu, 28 Safar 1448 Hijrah. Bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang berada di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zuhur 12.25 tengah hari, waktu Asar 3.42 petang, maksudnya waktu Maghrib 6.32 petang, waktu Isyak 7.44 malam, maksudnya solat fardu subuh 5.3 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.14 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.27 tengah hari, waktu Asar 3.44 petang, maksudnya waktu Maghrib 6.35 petang, waktu Isyak 7.47 malam, maksudnya solat fardu subuh 5.06 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.13 pagi. Baiklah, tadi info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Rabu, 28 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi. Baiklah, info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media massa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
3: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
2: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
3: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
4: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
5: King Sambat Music Express.

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.

At anon bala tao taman tinan kiranak po po kulun bawang lun daya ya papanainan tao di seluruh dunia ningar siaran tao bang acos ini bang apu tao siaran radio tao lutap mo bang niat Limbang FM aco 04.5 MHz. Oke, lama ba apu tao acos ini cotalu tanggal 12 bulan 8 2026 dan nakini jam 12.30 jam minit puli deco. Siaran radio tau kudang pakalai miak pendengaran tau kena uninger dengan 5 cara. Okey, lupun pun lembaba radio Limbang FM, loka 2 lembaba TV, loka 3 lembaba RTM Click. RTM Click ruang tau download Bang Play Store. Semut Bang Play Store download RTM Click. Nekap siaran radio Limbang FM, radio tau miak pendengaranmu Bang Telefon. Okey, kau dah nak cara anak kena mendengar. Nak tahu mendengar siaran radio Limbang Bang Telefon. Selama ini setecuna tahu pernah mengenau siaran langsung. Okey, live. Ya ini Bang TikTok. Dan bang Facebook. Okey, Bang Facebook Limbang FM. Lima cara. Aku dah apa mau cara nak tahu mendengar dan niar siaran radio Limbang. Okay, milik malah kena ninger ko masanang ko mawang niat ko pian niar dan ninger di ba lemabanon terpulang lah lemaban kuan mungkin kena ninger. Okay, yang penting kuan tahu lu ninger dan niar bang live TikTok, bang live Facebook, merepet lah kena ninger ko dapat kalai support siaran tau dengan tap layar, repost, share, komen dan follow siaran radio Limbang. Boleh tahu miak bersemangat cos ini dan miak ramai-ramai pad-pad ngaramai orang gawa tahu bang radio laki nak dengar pad-pad dengan ku RJJI luk miak bersiaran pad-pad dengan tahu kini telu jam yaitu jam ini macam jam telu pulit aco napena. Okay, kuantalok pian ninger dan nier bang ataupun ngalap bupat pan-paringanku atau pan-paringan Radio Limbang support siaran tau kenal ninger dengan tau pernah miak ngenal dawar. Okay, nombor talian telefon tau mukab. Nombor talian telefon tau muka bina 085-211-246. Okay, ini nombor talian telefon tau 085-211-246. Nombor telefon kalau tau pian ngenok dawar maba talian telefon. Okay, kuan tau pian ngirim tabi telu cara live TikTok, live Facebook atau lembaba talian telefon. Lu pian ngirim tabi. Lu pian ngecing ratnan info tabupun lu mangun. Tabupun lu mangun kebaktian umum konferensi convention kebangunan lu rohani KKR, tabupun kaum ibu wanita, tabupun PKK, tabupun pemuda pemudi, tabupun gabungan, tabupun daerah dan sebagainya. Miak kena ninger ngadau dawar na tadia bang live TikTok, live Facebook ataupun ngadau dawar lu membatal yang telefon. Okey, tajuna kuan tau panna lupian ngegalak ratnan aktiviti-aktiviti. Okey, luk mangun bang bawang tau daerah, kampung, sidang, zon, kawasan dan sebagainya. Aktiviti persatuan. Okey, pian lek inan persatuan-persatuan luk pian bergabung, luk pian ngegala persatuan lun bawang, persatuan lun daya, persatuan lun kelabit, luk pian ngegala ratnan aktiviti mataluh. Okey, luk miak ruan mataluh ngatur surkat bang bulan ini, bulan beruh atau bulan-bulan paatun. Panak kena ku dengar. Aina pernah miak ruan tau ngegala di atau kongsi di pad-pad dan siaran radio tau lutak memanian. Okey? Okey, dan repost, tap-tap layar, share, komen dan follow. Right ground ningar pele tau ngecoko ini radio lun bawang. Radio tau sebulang, popo tau lun bawang. Di napa tau kena mendengar ide tu, napa tau luk ninger dan niar siaran support siaran tau, ide edan tak kena mendengar. Okey,
dan merapat na tau miak ngalap bepat berkongsi pad-pad ngaramai pad-pad ngaju pad-pad okey nubuk pad-pad ngisuk ataupun mudut nganau lukdo kuan populun bawang populun Dayah populun tau atau populun Kelabit bang negeri abang negeri ini bang negara tau ini sebelah. Okey, terima kasih sakwa bro ngacok na milik program tu ini dan tahun niar kena ngingar ratnan atau program so sini so telu rang program edit mana aktiviti lok miak ruatan tu andi so telu kena ngingar jam lok pompon ini yena segmen atau rancangan sejam dengan Muyo. Okey, rancangan sejam dengan Muyo ini kena ngingar macam jam 1. Okay, bang jam 1 napa na tau miakitan ko ningar berita nasional. Dan sepengar berita nasional bang jam 1 segmen setejun panak ria-ria. Okey, ria-ria cok telu. Okey, macam jam 2 salib berita miak pendengaran tau. Dan sepengar berita jam 2 segmen naning ramai pun di decoh. Bang jam tau luka telu. Ngaki padapok tau ya na berita. Jam telu pengah berita Perkhidmatan Bisaya. Okay, Perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Macam selesai nak pakai dengan jam 6. Okay, orang ni kena dengar dan lawan atau program siaran Radio Limbang, Radio Tau Lutang Mobang ni. Pada dengan kolong kembang cus ini. Selabak tau ngadalan kekeman, lok ruan, aktiviti tau, lawe tau, tudo tau. Anun molah kena dengar lok mangun bang kerap sini. Inan mu, inan tau. Okay, petacu support siaran tau dengar macam mabut program tau ini napa. Ya ina bang jam teluh pulih dah co napa na. Okay, korang ni ratna atau program tau kena mendengar apa tau co sini co teluh puluh dua co bulan waluh 2026 paringan ku RJJI. Okay, tau pun co rokong ramai dengan tudak-tudak nani bang apa tau segmen sejam dengan Muyo ini Radio Tau Lutak Mau Bang Niat.

tidak mau mendoa.

Okey, kita orang dengar ini ya, Nani Rata Belly Balang ya. Belly Balang dengan Nani Naluk Tatana Naluk Matu. Di Mangun Kukyo tahun ini jam 1:22 pulih di Jawa. Putu Ajo sini kena dengar Ajo telu tanggal 12 bulan walu 2026. Okey, doa mau papu, arang gawak lama bahas siaran radio Limbang FM Ajo 04.5 MHz. Padpa dengan ku RJJIB. Dengan tahu kena dengar macam bang jam telu pulih di Jawa. Napana. Tahu yang dengar siaran Radio Limbang lembaga lima cara yana Limbang FM aja 04.5 MHz lembaga radio lembaga TV kena mendengar okey lembaga TV dan setecun RTM Click kuantau lu pian ninger dan nanier siaran Radio Limbang lembaga RTM Click ini perlu ruang tau download okey download bang aplikasi Play Store semua tau bang Play Store tau download RTM Click dan sepengena nekap siaran radio Limbang FM radio tau miak pendengaranmu bang telefon. Okey, sebekan artinya Nina kena mendengar siaran radio Limbang pernah miak pendengaran to nak kini bang live. Okey, siaran langsung live TikTok di pernah live Facebook Limbang FM. Okey, kuan tahu luk ninger dan nier bang live Facebook, bang live TikTok Limbang FM. Support siaran tahu repost, ya say, ya komen, lemah balaman komen, follow lemah balaman kau, follow lah kena mendengar dan setejuna. Okey, tahu nak ini mah papu bang segmen ngirim tabi. Kuan tahu lupa ngirim tabi, nak tabi-tabi mentah lu kena mendengar bang TikTok ataupun bang Facebook. Iko pernah mikan awak dawar. Lama batalian telefon tau ye nak 0852111246. Okay, ini nombor talian telefon tau 0852111246. Nak ini tau mau papu bang segmen ngirim tabi. Okay, ngirim tabi kan? Ngirim bala, bala peritetang, bala merikeli, info-info, activity program. Ina pernah mikan ruang tau sharing bang segmen ini. Okay, kita dengar sekarang nanti na. Tau nan tudak-tudak tabi ia ni. Okey, tabi tau luk pun-pun. Kena dengar, okey. Tabi luk pun-pun, inirim kini nak tau syaras. Okey, kena tau syaras ngirim tabi kuantau. Padan ngirim tabi, Welter ngirim tabi, Ais, Maria, Namiko, Annabelle, Lapek, Colin, Johnny, Bulan Lawai, Nor, Aina, ini panak kena tau Ishak. Okay, ngirim tabi kuan popo talun bawa lun daya lo kuna dengar siaran Radio Limbang bang mencoy ni. Do, dengan bala do pilih dicoy. Okay, tapi setecuna ini rim kena tau Big Bang, Uriana dari Pengiran, Anep, Mari, Razila, Tommy, Seng Chin, Mr. Q, ini panak Farisa ngirim tabi dengan bala do pilih dicoy. Kuan namu tau popo lun bawa lun daya lo dengar siaran Radio Limbang bang meco ini. Okey, tapi saya tercuna ini rim kini nak tahu Sky Lim. Okey, Zaini, Mr. Q, Malado, Pulih di Jawa Kuantau. Selamat bersiaran Limbang FM. Lutap mau bang niat. Okey, terima kasih. Okey, tercuna kena meninggal. Tapi tahu saya tercuna ini rim kini nak tahu. Dia bertua Syaji. Rela kawasan penang acing tabik kuantau dok ningar Radio Limbang dengan bala dok pulih de jo. Okay nah, ratnan tabik-tabik mentelu kena ningar bang live TikTok Limbang FM. Ngalah peluang, ngirim tabik kuan itamam, ngirim tabik kuan itinam, ngirim tabik kuan ahli keluarga tau, ngirim tabik kuan dua rurum-rurum tau, dua kawan dua. Ide demo lah kena ningar luk bang trawe di bang niatmu, luk inanmu, pian ngecing tabik kuan dah. Bang bawang tau Malaysia, Brunei ke, rat dari Indonesia kan khususnya, kuan pupota lun bawang lun daya lun tau lun kelabit lu kuna ninger siaran Radio Limbang di seluruh dunia. Radio tau lu tap mau bang niat. Oke, okay, kena ninger tau itan kun ninger nani tau setejuna. Oke, okay, tajun kena ninger tau ina nani rata country boy dengan nani luk tetenan Wila Muli.

Oke, kira mendingan ini acara Nani Luk Tetenan Kerab Iko Masusa. Oke, jodol Nani Kerab Iko Masusa. Ini merupakan lah tau kira mendingan bang Kerab ini naluk masusa niat. Naluk stres, naluk sekres. Oke, naluk meta, naluk kurang sehat. Among-among, rapat tau pala among tau bang tinudo buruluk do sehat. Oke, nagini kira mendingan baula mula kawasan tau ya. Inan bang bawang tau Sarawak ini jerbu. Oke, jerbu dan tinudo coto pena mula bang tudak-tudak kawasan bawang tau ini luk pelaba melau. Cuaca na melau ay tidang lagi kira mendingan. Oke, tudo uta dari rumah, tudo swinantau kerja, tudo bang upis, tudo bang kantor, tudo bang anuta, bang workshop, tudo ya apa tau tak? Oke, tudo lok swinantau seminggu lagi kira mendingan. Oke, ratnan jolok pelaba low etidang. Oke, namrot yang etidang. Oke, selama ini kuman tau lok tudo ngedalan ke keman yang sawit, bang ladang ataupun bang ngedalan kekeman bang lati, anu namanya keruan lah kena uningar, anang nene kekeman to kan bersemangat, segan pana mai tidang, taman kina kerenak luk bang ngedalan kekeman bang lati, semangat inan rong man, rong ataupun tupi luk raya di kaya rong luk pelabak raya di pakai tau ataupun clever apa si di mula pe trawen doa pe trawen bijak pia kena uningar makai payung, makai payung pun miak, payung di ngabat ya apa-apa ngabat lo nilak, ngabat lah lo ketad atau ngabat lo beg lah maya ke kebijaksanaan, pala tau na mapidang ataupun na makan lau lah ay tidang lah kena uningar kaya. Okay, sekarang pada luk tadi ni, ilah akan awak dengar yang etidang ini. Alright, terima kasih kawan puput lun bawang lun daya, lun tau, lun kelabi, tiap apa nak inan tau di seluruh dunia. Luk dengar Daniel siaran radio Limbang, acau sini paringanku DJ Jacob. Ini nak kini kalau dengar, tau mau papu bang segmen ngirim tabi. Lun tau kalau tau pian ngirim tabi, lama bat talian telefon. Kaya nombor talian telefon tau yang nak 085-211-246. Kaya ini nombor talian telefon. Telefon to 085-211-246 dan muka kuan tau nak kini kena dengar. Okay, muka kuan tau talian telefon kuan mata dulu pian ngirim tabi lama bah telefon atau tau pernah miak ngacing tabi mata dulu lama bah laman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Ramai lah tau kena dengar bang laman sosial tau ini. Wim miak maca tabi mata dulu luk ini rim muyu bang komen lama bah live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Kenapa tahu ide tak kena dengar? Kenapa nak ini idan tak? Ngecok ini aja radio Bang Bala Talun Bawang. Radio Bang Bala tahu sebelang. Tahu maluk ngeramai ini kena dengar. Nah, ya pupu bakan luk ngeramai dan dengar nih. Hanya Talun Bawang maluk dengar ini. Bala-bala pun Bala Talun Bawang. Nani pana? Nani Talun Bawang. Nah, asal dia pupu bakan ningar di nada mengerti ya Ratnan Bala Talun Bawang Belun Bawang dan tidak pana na mengerti Ratnan hiburan nani Talun Bawang. Hanya tahu pupulun bawang lundaya luka support siaran radio tahu tak mau bang niat Limbang FM. Okay. Nah gini bang saya mengirim tabi. Nah gini jam 1 38 minit pilih deco. Bang jam 2 pilih deco. Nah pernah salim berita miap pendengaran tau kena undingan. Oke, sekarang benar tau rokong ramai dengan nani tau setecun na wipian maca ratna tudah tabi ya ni. Oke, kena tau kucing malado pilih deco. Wipian ngirim tabi tua nibu kuan na mamak papa wiluk dai buduk bui ulai tibu naik dua ratnaku kucing. Oke, maca pernah ngacing tak. Terima kasih maca ngecoko repost. Oke, terima kasih ngecoko share siaran live tau bang pulih decos ni. Oke, setecuna leku tegko. Leku ngirim tabi kuan popo talun bawang lun daya. Bang mencoy ni. Kayak kena tau rela kawasan penang ngecing tabi kuan tau. Selamat bertugas kebala na rela kawasan padawan. Kena tau wen rade lawas ngirim tabi kuan anak-anak kadi popo talun bawang ngirim tabi kuan taman tinan kena nak tau popo lun bawang lawas luk undad ninger siara radio Limbang Bang Meco ini rat neku wen rat lawas. Okay, Arya Jaya ngacing tabi kuan tau kena tau syua pana mala dok pelih deco kuan tau taman tinan popo talun bawang luk undad ninger dan nier siara radio Limbang Bang Meco ini.
Okay, radio tau lu tau mabang niat rat na kuria ngirim tabi kuan tau luk ninger radio limbang bang mencoy ni lah kena tau ria. Okay, setecu na kena ninger kena tau Mr. Q ngitun kunang apa tindo jom yu dai limbang tengi limbang melau ya melau aco tau tungi limbang merikan. Okay, tungi Beaufort melau dan jerbu. Okay, before kena tau Mr. Q dai Beaufort kena ninger melau idi penak jerbu. Okay, tindo aco dai Beaufort. Dan setecuna cinta ning pena. Okay, shalom kepada anda. Salam kuantau pepulun bawah lun daya. Ratnaku cinta ning mana dok pulir jo selama bersiaran di Radio Limbang. Okay, rela kau asam pedawan mana ba jerbu kaya tunge. Sekolah Serian mitak kepada anda mitak. Okay, sekolah Serian ngecoko tinodo cok. Tau kena uningat daya Serian pelabah melau dan berjerbu. Okay, ini info orang kena tahu rela kawasan. Dah setecun na Mr. Brown panak ngecing tabi kuantau lun daya lun bawang do ninger radio limbang rata kenak tau Elhat okay Elihat Eli panak donayus panak ngecing tabi do ninger radio limbang Natasha Glory Ratday Spita ngecing tabi kuantau taman tina kinana pupulun bawang lun daya selamat bersiaran dan dengan bala do pelih dejo. Okay, Chin bulan langang ngacing tabi kaya kinak tau Victor rat day long tengwa ngirim tabi kuan pupu tau lun bawang kuan pupu tau lun daya kuan pupu tau tagal akolot. Ya, ini ya tabi rat kinak tau Chin rat day long tengwa ya kena mendengar bulan liwa nama kelepan lun teluh bulan liwa pesta long tengwa pesta asi simpung ataupun pesta rafting challenges Sarawak ataupun 2026 miak ruan ngatur kena uningar dari kampung Long Tengwa bulan baru bulan liwa ya tanggal 4 dan 5 aco bulan ok 4 idi 5 aco bulan pesta Long Tengwa ok natang natau taman tina kiranak Sabah ratungi Sarawak ratai Semenanjung ratai Brunei ratai Indonesia. Okay, tahu macam pad-pad ame dari Long Tengwa ramai-ramai lu tu. Ame niarat nan pesta Long Tengwa, pesta Tagal Okolod lah, pesta Asi Simpung ataupun pesta rafting challenges lawas 2026. Okay, dari kampung Long Tengwa bulan liwa tanggal lepat idi 5 cobelan. Okay, ini yang kena mendengar nan tabi-tabi matalu lama ba live TikTok Limbang FM lok ini remu yo nakini. Kaya kena mendengar tau lama ba baru aku ramai dengan tuda-tuda nani. Nani tau setejun na aja nani lok tetenan kinanaku. Radio Tau.

Dopli de Choi di Tabi Malaysia Madani pada dengan kurus entah lu macam salin berita lu kelab karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Polit Ajo ini. Integriti di tata kelola lukdo perlu ruan ngetua inan ngado ketirisan bank pembangunan. Bepat latih hybrid pertigasi hidroponik inan potensi ron ngeranat bang Sarawak. Fasiliti rot tanak lun kuan sukan si 2022 inak nuduk mepengah suku luk pun lak 2022. Berita setejuna. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Idi Awana Toh Puan Datuk Patinggi Fauzah Muhammad Sanusi inak netang mengikat Taman Negara Mulu tanggal 18 Macing 20 acu bulan diwa ini. Warga jemputan pinicul tarah Menteri Bang Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Bang Ikak Hormat Inek Astana Bawang Sarawak. Ikak ina ulek inan mere peluang kuan pasangan ina ame nyer ratnan isu semasa Taman Negara Mulu luk initi mangunku tapak warisan dunia UNESCO. Ida nyer usaha inan matar kazanah alam semula jadi pembangunan bepat ngerang rapu timun projek pembangunan luk meresamal kuan masyarakat setempat. Ika kena pena miak mangunku platform inan papu dengan masyarakat rapu papu dengan agensi berita ini pun luk berkepentingan bang pembangunan edi mata Taman Negara Mulu. Integriti ketelusan accountability di tata kelola lukdo perlu ruan neju di ruan ngaraban Tara Menteri Bang Opis Premier Datuk Dr. Juanda Jaya namala hal ini perlu tutu ngacukup pembangunan luk mawar bang bawang ini lemaba strategik pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timun projek dengan impak luk merita rapu pengurusan buat di dana luk raya neteng tari integriti di tata kelola luk melundita. Kebalana anu-anun layak ketirisan atau salah pakai kuasa na miak ruan krompomi ngacaku ia miak ngakedat pembangunan rapu ngurang anu rakyat. Ia malayna bang adat ngitak pemung meeting pemantapan integriti tata kelola edi anti rasuah pintar 2026 dek pusat convention Borneo Kuching. Ia pian ketua opis edi peneraju agensi mangunku benteng bang ngutap integriti organisasi rapu ngeraben mekanisme semak edi imbang. Katu dengan ini, Datuk Dr. Juanda mutu bupun luk mangut pele ngekalai terawih luk kritis edi ngenau keputusan mayak fakta prinsip edi kebenaran. Fenomena fear of missing out atau FOMO khasna bang pakai media sosial yena arang tekanan luk amik melagan bang kerep ini. Kebalana anit terawih luk ruan ngecing perlu in mayak fakta ruan ngecing dengan adab edi penuh tanggungjawab. Ia malayna kerap nepabala bang adat ngitak peritutundo debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 luk inatur bang Kuching. Selepas ina ia malah peritutundo debat miak mudut bukpun luk mangun luk berani bersuara miak menilai fakta edi mudut hujah secara rasional. Sistem bepat latih hybrid luk ngegatum cara pertigasi ide hidroponik inan potensi ruan ngeranat bang Sarawak inan ngedalan bepat lama-lama tibu ngerapu buat ladah ide tetera irin. Tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah ide alam sekitar Datuk Len Talib Saleh namala sistem ina melun ringkas padin dengan cara fertigasi konvensional ngacuku na perlu pam apa idi pena kokopet. Ia malayna kerap nengukap rasmi program jelajah tegas
project of Dream Realize dari Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Tanjung Manis. Ia pernah nier projek nibu buat sekui susu dari Tanjung Manis luk makai sistem ina. Projek ini ngerapu 6 rumah hijau dengan lele meribu meratu lawa buat sekui susu Verity Lily. Sistem ini senang run makai na perlu lun kerja luk mula ide ngesanang kualiti ide tari ke pecik buat run matar mayak keperluan pasaran. Among facility ruang tanak lun luk unad ruang ngenak tari ide ruang ngaripe ruang kuan nina Sarawak ini inan ngapu sukan si 2022 nak nuduk mepengah secara tetak-tetak bang suku lepun pun lak baru. Pengarah Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris namala hal ini perlu tutu inan meretarak luk petap inan ngedalan periksa editina luk kekipad kerapna temasya ina ruan ngedalan bang bulan liwa lak 2022. Bang Facebook rasmi JKR Sarawak iyan mala penyelarasan among bupun perlu tutu inan ngeletap projek mepengah mayak jadual dengan nang kedat aspek kualiti edi keselamatan. Arang projek lukurang nak tari iyan Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan edi pusat latihan wusu. Timun resmi portal rakyat digital ngetu komitmen Perita Madani inan ngeletap rakyat Malaysia sedia ngapu kerepa atun lukuratnan kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobin Singh Gio namala, ia perlu tutu inan ngeletap anid rakyat inan peluang mudut kemahiran, keyakinan idi keupayaan luk merapu dengan teknologi. Usaha ini selawi dengan aspirasi Malaysia mengaku negara AI kerabna telak 2030. Portal rakyat digital luk inak ngaju Opis Menteri Digital dengan kekempat-pat My Digital Corporation mengaku hub pembelajaran digital dengan lambat-lambat inisiatif run ngemung lemba sebulang akaun tunggal. Ia marai siar kuan taluh cara yakna kesedaran akses edi penerima gunaan ngerapu literasi digital kemahiran mangkerap lupa atun rapu pakai practical AI. Inisiatif ini pernah nuduk komuniti bawang daya ulun warga emas anak adik komuniti kurang upaya ini pernah perusahaan mikro isut ini tap-tap inan ngeletup na inan bupun luk maketecan. Bupun anak adi Bang Sarawak perlu ngalap sama ratnan peluang pendidikan latihan di teknologi. Ia perlu tutu inan mudut kemahiran luk betulu dengan keperluan aputana. Luk tutu na bang kerja di perkembangan ekonomi semasa. Tara Menteri anak adi roh tanak lun di pembangunan lun usahawan Datuk Jared Rentap Jabu namalah. Kemajuan teknologi digital ini perkakas ngesanang telekomunikasi amek mula ini ngukap melun ulak ruang kuan mumpun anak adik inan ngalap ilah mudut kemahiran ini penak semut peluang luk membaru. Agan kudang ina kebalana mumpun anak adik perlu ngalap sama ratnan teknologi mepad kudang kecerdasan buatan secara beretika. Ia malayana kerap mengukap rasmi program Youth Expo dari Dewan Suara Kota Semarangan. Liga Premier Sarawak 2026, SPL 26, miak ngegalak suat penuh 24 pasukan. Mayak galak media Persatuan Bulkukut Bawang Sarawak, FAS, pasukan Luk Merapu tipe ratnan 22 Persatuan Bulkukut Bepat Among Bawang, ilai ratnan PDRMFA di ATMFA. Among pasukan miak pekili secara timbang balik juara SPL 26 miak ngit muli piala kejuaraan pingat sijil penyertaan di hadiah usin tunai RM50,000.
Naib juara miak ngerima RM30,000 selaba dua pasukan lok ngalap nombor taluh pad-pad miak ngerima RM10,000. Lorong itu Liga Penak mengunku platform kuan umarot bang bawang inan ngalap pengalaman kompetitif edi ngalap bakat lok mabaru lok miak etan amenan tetak lok melundita. FAS merapat pekili bang musim ni miak orang ngedanan dengan sengit edi berkualiti edi penak ngetua kekempat-pat among bupun bang pembangunan bol kukut bang Sarawak. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Integriti edi tata kelola lukdo perlu ruan ngetua inan ngado ketirisan bang pembangunan. Bepat latih hybrid, kortigasi, hidroponik dengan potensi ron ranat bang Sarawak. Fasiliti rot tanak lun kuan sukan si 2022 inak nuduk mepengah suku lukpun pun lak 2022. Macam ini salin berita pulih dejo ini berita ini sinusun Monica Gary Rat Section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan inak dok pulih dejo ini tabi Malaysia Madani.

Okey, terjuna Taman Tina Kinanak. Khususnya kuan belia ya. Belia ataupun pemuda-pemudi, anak-anak kadik tahu. Bang Daerah Dalam Terusan. Okey, tahu ini aja program. Ya, ini Ratnana Tebupun. Okey, Tebupun belia. Pekatu sambutan Hari Belia. Okey, khusus kuan pemuda-pemudi. Tebupun ini miak ruang ngatur kira uningan makanan co 5 dan co 6 tanggal 14 dan 15 co bulan Ogos. Udung minggu ini. Okey, udung minggu ini. Co 5 di co 6. Udung minggu ini kira uningan. Dan sambutan belia ataupun Tebupun ini miak ruang ngatur kira uningan dari sidang BEM Lumut Lawas. Okey, dalam terusan. Dan setecuna pengkhotbah undangan de yena Pastor Willie D. Usat, okey, Pastor Willie D. Usat selaku penyelaras PPP BEM Sarawak. Okey, ia mangun ko jemputan kena ningar madagolah kuan muyuh pemuda-pemudi anak-anak adik belia-belia. Okey, Ratnan Tebupun ini napana yana Pastor Willie D. Usat selaku penyelaras PPP BM Sarawak. Okey, Bang Kramina lah kena mendengar inan pertandingan. Okey, dan ngatur Ratna pertandingan tarian dan pertandingan band khusus kuan belia pemuda-pemudi. You Got Talent. Belia DJT Got Talent. Bang, tarian, okay, pertandingan tarian, ini penak band. Kuan Muyu belia-belia. Okay, pertandingan ini, mia keruan ngatur, medejam, ataupun malam, aco, lima ke enam? Lima lah. Okay, bang, malam, aco enam, betul doh. Okay, bang, malam, aco enam. Pertandingan tarian, pertandingan band. Okay, rohani. Kuan belia dan pemuda-pemudi, You Got Talent. J, anu ni, DJT, okay. Dan setejun yang kena mendengar, Ratnan program dan ni, atau program, Co 5, 14 acu bulan Ogos, Co 5, jam tuduk setengah medejam, kebaktian belia, sesi Luk Pun-Pun, okay, kebaktian belia. Co 5, kena mendengar jam tuduk setengah malam, ngimun Tebupun ya. Okay, setejun nak kuan Co 6. KAM Ching P 12 PM dan apa ini lah 2 P. Oh, okey, Rat Pekak. Co 6 Rat Pekak lagi nak dengar, okey, Rat Pekak. Jam tuduk Pekak Co 6. Yaitu pertandingan belia DGT Got Talent miak ruan dengan tur. Jam tuduk Pekak macing munejo. Jadi, Luk kedua jam 2:30 pulih dejo macam selesai. Slot pad-pad dengan tim. Okey, dengan tim LAN PPP BEM Sarawak. Okey, dem yak pad-pad dengan Muyup, pelayanan pemuda-pemudi BEM Sarawak. Dan Pak Medecem. Okey, Medecem Co 6 jam 2:30 Medecem malam. Kebaktian belia, Tebupun belia sesi Luk kedua. Okey, sesi belia Luk kedua. Okay, ini pengisian program kuan Tebupun belia Luk Mangun kena mendengar dari sidang BEM Lumut dalam terusan Lawas udung minggu ini. Ya, ini Co 5 dan Co 6. Okay, ini arang program ini dipana aktiviti Luk Mangun. Dan setecu dia kena mendengar tau kongsi Ratnan Tebupun Luk Mapad. Ia nak Tebupun anjuran belia pemuda-pemudi, pelayanan pemuda-pemudi. Setecuna ia ina Ratnan Terusan Laut. Okey, pelayanan pemuda-pemudi Terusan Laut. Belia-belia Terusan Laut. Kira ningar, okey. So apa pelayanan pemuda-pemudi daerah Terusan Laut? Miak ngatur, Tebupun Luk Mapad, ia nak kebaktian belia, kawan pemuda-pemudi, daerah Terusan Laut. Ya, ngimun tanggal 15 aco bulan kira mendingan, okey, 15 aco bulan dan 16 aco bulan. Artinya di dan ngimun aco malam co 6.
Okay, rat ngimu, rat malam conam dan pekak aco minggu dua sesi lah kena dengar. Okay, malam aco enam pimpin kebaktian ina pelayanan pemuda-pemudi Rurum Lintang Baru. Okay, dan pengkhotbah undangan ina Pastor Kenneth, Kenneth anak Linda. Ini pengkhotbah undangan anda dan sepengedi acara pertandingan choir. Okay, pertandingan choir pelayanan pemuda-pemudi daerah Terusan Laut. Okey, pertandingan choir di dia ni kena dengar. Ruan ngatur, malam medecam aco 6. Okey, medecam aco 6. Okey, sata juna tamu bu co minggu. Tebupun belia, co minggu. Jam tudak ini, jam liwat pekak ini lah kena dengar. Okey, pak pekak ya, pekak aco minggu. Pimpin pula pujian atau pimpin tebupun pelayanan Rurum Long Litong. Okay, pelayanan Rurum Long Litong. Pengkhotbah undangan ialah Pastor Dev Ram Singh. Okay, Dev Ram Singh. Ia mengunku pengkhotbah undangan dan sepengainya kena mendengar kesaksian pelayanan Ratnan Delai, pelayanan Dejur, pelayanan pemuda-pemudi, pelayanan kanak-kanak dan pelayanan penginjilan. Okey, kesaksian Ruan Mukab Kuan Muyu Bakaram Cina. Okey, tema bangkit dan bersinar. Ini tema tebupun Deni kena dengar belia ini bangkit dan bersinar dan tebupun Ruan ngatur dari Gereja Umum Pekan Terusan. Okey, 1056 aco bulan aco 5 dan aco 6. Okey, ini ratnan jadual tebupun kena dengar. Serta juna pertandingan choir pelayanan pemuda pundi dan belia ini kena dengar. Okey, inan teluh kriteria ataupun penilaian ruan dua juri, ruan dua hakim nilai. Okey, pertandingan choir yana ratnan lopun pun suara. Okey, ratnan suara 50%, ratnan anu ni palu. Okey, palu ataupun rentak yana 25%. Di setejuna penampilan idi penak gaya, gaya 25%. Okey, ini kriteria penilaian dua hakim-hakim ataupun juri. Okey, kategori penyertaan ini mukab kuan wakil ratnan pelayanan pemuda-pemudi Rurum Long Tukon, pelayanan pemuda-pemudi Rurum Lintang Baru, pelayanan pemuda-pemudi Rurum Long Litong dan pelayanan pemuda-pemudi Jalan Sundar, Dalan Sundar. Okey. Ini muka kuan part kategori penyertaan. Dan hadiah Johan 400, naib Johan 300, nombor telur 200. Dan hadiah bonus penyertaan pernah meratu ringgit. Okey. Nah, ni dia mereka kena mendengar dua kan? Alright, juri muyo tidak lain tidak bukan kena mendengar Pastor James Sitin selaku ketua daerah Terusan Laut. Penilaian ratnan penampilan Pastor Sultan. Okey, Pastor Balang Sultan. Penilaian ratnan suara ini pada palu ataupun rentak. Okey, dua buruh juri kena mendengar luk penilik. Kuan Muyuh belia-belia dan pelayanan pemuda-pemudi Terusan Laut ya. Udung minggu ini. Okey, merpat. Belia-belia, pemuda-pemudi, anak-anak kadik, macing tau ame join pad-pad bang aktiviti pelayanan kerohanian ini. Luk inatur ahli jawatan kuasa, luk inatur kepimpinan tau muyo bang daerah, pelayanan pemuda-pemudi daerah ke dalam Terusan ataupun pelayanan pemuda-pemudi daerah Terusan Laut. Ke dua-dua acara tebupun ini mangun udung minggu ini. Okey, udung minggu ini. Salia dalam Terusan, ngimun, rat medecam, malam maco 5, ini penat co 6. Selabak ina, kuan Terusan Laut, yang ngimun, medecam maco 6, dan pakak aco minggu. Dua-dua mangun kira ingar udung minggu ini. Okey, dalam Terusan, dari sidang BM Lumut, selabak ina, Terusan Laut, dari sidang umum Pekan Terusan. Okay, becing muyo ramai-ramai pemuda-pemudi, belia-belia, anak adik decur, anak adik delai, ramai-ramai join me tebupun kebaktian ibadah ini. Ok,
Okay, khusus kuan muyu belia-belia, muda-mudi, anak-anak kadi. Mangun ku ajang, mangun ku tucu, mangun ku tauladan, mangun ku contoh, dan metua mulun, metua melayani. Ini khusus kuan belia-belia dan pemuda-pemudi. Na pemuyu, ide ta, na penekini, idan ta. Ini kerabna inan muyu beraksi, melayani, metua, mulun, kuan Tuhan bang pelayanan-pelayanan anak-anak kadi generasi baru luk nakini. Okey, ngelibal na kaya kumama merar ni pa. Ngelibal na kaya dua tepun, dua taman, dua tinan, luk mangarad ni. Muyo kulibal kaya paman. Jadi di dengan na pelibal-pelibal tau bang pelayanan. Kaya matua dan rajin tau bang pelayanan pemuda-pemudi. Macing tau ramai-ramai, amik tubuh pun ini. Radio Malaysia 5 FM Radio tau lutap mau bang niat nani tau setecuna do mawang niat.

hingga hilir selaras dengan dasar mineral negara 3. Perkara itu antara fokus pertemuan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dengan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Daniel Heineke. Reformasi Lembaga Tabuhaji TH perlu dilaksana secara menyeluruh termasuk memperkukuh mekanisme pelantikan dan tabir urus. Gesan itu dibuat Angkatan Belia Islam Malaysia. Setiausaha Agungnya Ahmad Fawaz Ahmad Syukri berkata perkara itu penting supaya pengajaran daripada laporan RCI mengenai tabung haji tidak hanya berakhir sebagai dokumen, sebaliknya diterjemah dalam bentuk tindakan dan pembaharuan yang berkesan. Pengurusan TH juga perlu melihat dana pendeposit sebagai satu amanah, bukan hanya peluang membina kekayaan. Selangor masih dalam perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk sektor swasta bagi mengenalpasti model pembangunan dan pembiayaan bersesuaian untuk pembangunan jajaran rel Selangor. Exco Negeri Eng Zihan berkata, Kerajaan Negeri melalui Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan atau MBI selaku jawatankuasa teknikal pembangunan rel Selangor sedang meneliti model pembangunan serta pembiayaan paling berpotensi untuk dilaksanakan. Mekanisme pelaksanaan pembangunan jajaran rel Selangor juga sedang diperhalusi bertujuan mengenalpasti kaedah paling menguntungkan dan bersesuaian. Luar negara, susulan gempa bumi di Colombia, pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan seorang wanita daripada runtuhan hampir 30 jam selepas bencana itu melanda negara berkenaan. Agensi akhbar Jerman melaporkan wanita itu terperangkap di tingkat 2 bangunan 5 tingkat yang runtuh. Operasi menyelamat yang rumit dan mengambil masa kira-kira 16 jam. Dipercayai 24 lagi mangsa masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Muncul siapa ada Jerman Osli Muncul Jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio Jati ada tiang bos seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 soal pada bersama malam siaran tuntut bisa yang juga FM Sinan Kusung 420 yang make a hertz yang bo setengah lagi berindang bersama malam rancangan dia saya dendang siapa ada pukul 8 begitu tak limbang FM. Oh itu Jati kan nyambung gendo siaran radio Jati jam yang kedua nyambung gendo rancangan di SS sampai pukul 5 pukul 5 begitu National International FM Kuala Lumpur akan melapungon jam yang ketalu jam yang ketuga Jati bersama lama rancangan ROCK. Ino jam yang sulit jatuh rancangan untuk pertemuan siaran radio Jati ada talu podo ada bulan balok 2022 yang bertitik sudah membukul talu maupun minit saya pada.

Hello, hai muncul sekepang adau. Salam damai timusli dan berita muyun adau iti sihat. Muncul sekepang adau talu. Adau iti podo da bulan balut 2026. Okey, kaget no selid adau iti. Suang bokot. Tapi tujuan yang sama. Kemut berita. Anan pun nakapan radio jati selid dalam keadaan yang muncul steady sihat. Sanang kenau panu mereka keremud. Terima kasih sebab milik radio jati umum yang jadi pengerindang mion onjok ngira domo serang ditemu lapangan. Atau no domo cakap mion untuk bersama radio jati. Sama aku kata frekuensi 5 FM macam biasa. Sinang kusung 4.5 MHz untuk kawasan Limbang. Sinan kusong sinan pun sinan MHz untuk mion yang ngau siaran radio jati terlawas hai an begitu mion lawas sinan. Mayak sempor 4.5 MHz untuk yang bergerak dalam kawasan Medamit. Nama berita Anun Bala. Terima kasih sebab milik radio jati. Jadi untuk ini dek lah ngalui timur siaran lain lagi tak kau selapin you. Sama untuk siaran radio jati pukul 6 sobat nanya boy. 1 jam saja. Bersama saya digit lagi ada itu hari siapa usah apa tiang. Mungkin kakak nak kamu nanya bilin ke belum pipit bilin ke mempost dalam siaran live Facebook 5 FM. Aku orang komen punya ngapung bilin min punya. Lain ke ngapung ni saja naib tu dulu. Asen. Kelak aku baca untuk kongan nyati bersama. Terima kasih Ani Timu P. Muyun yang bersama Radio Jati dengan aplikasi RTM Klik. Itu selalu no yang bergurau dalam sadu-sadu sini. Yang juga pengawal siang Radio Jati dengan aplikasi Limbang FM. Terima kasih suang-suang. Sambil-sambil menukar ajak masing-masing. Ya kak, suang ke diok ajak dah itu. Akap selid no mana muncul na lancar. Pengindang takus pengindang mun kumai jati bersama ekspedisi hidup bersama. Ini lagu Tada Gambus. Asyik ben. Aku anak Bisaya ngemulo pertemuan siaran radio jati rancangan dia. Saya dendang sebab ada ngincan itu jati bersama sebuah lagu Tatu Mas Payung. Lagu yang bergala domba kau. Aku mau buat.

0: gagal adai teh dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Radio Jati, sudah tentu lam ganau.

0: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat Adio Kitani pasti di hati.
1: Demi sejahtera semua negaraku yang merdeka.
2: Hai, aku Kelvina Amanda.
3: Hai, aku Gloria Alexa.
2: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

Azim Rindang bersama dengan sebuah lagu terdap Broen, lagu yang bergalar Rangit Cinta. Ini berjati pukul talu 42 minit seri badan. Bagi kongsi info tentang jangkaan keadaan ada untuk kadariti Jam Osli, dia yang umur untuk bagian limbang khas no, umur lo tak pukul siam dondom kumai sabar pukul siam montong ti kalak no. Yang umur nak lapan dai, dia buat jangkaan tak dondom, tak ada dondom kumai. Sampai montong ti kalak no, ada unjuk pokok asam tetapi ngelisun ataupun jerebu. Jadi jaga kesihatan masing-masing, song-song minum air kusung. Lah hidrasi meani untuk yang aku penyakit-penyakit kronik bagus sayang pus ataupun asma orang lain aktiviti ngilak tak ngal ataupun mana aktiviti dek bawah meani dari ngal aktiviti nyuncul secara terbuka ini akan nambah lagi keadaan ngelisun. Terima kasih sebab milik radio Jati Umum yang jadi pengendang men. Sekejap lagi untuk menyenangkan belanja berbilion boleh mempost dalam siaran live ikut Facebook Limbang FM. Di ruang komen men boleh naik penyuk bilion men. Kita akan baca untuk kongon Jati bersama. Pengendang tahu semua pengendang yang jadi tiyanau lagu yang bergalak kan. Ada engkau harap lagi.

0: usulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timonegara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia dan diri maya terisanaku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rosak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam tukak masing-masing. Iba jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta timur negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, untuk peneliti sengaik lah. Awak pokok tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh. Kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu bancak hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengaik lah. Yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak kata dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu letik, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguh ini, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Radio Jet. Sudah tentu, nolam lenau.

Sesuang 404 ngepot dugu projek reformasi karena birokrasi RKB berjaya pongo masa itu. Sekretari Gaya Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Mara ino aku nengangkit. Jangkaan ngelimut perbelanjaan pematuhan sesuang 2.5 bilion ringgit. Target setahun no aku no untuk nambah sabar 500 projek RKB. Yang malapalan mongo yang ngelimut sesuang 2.5 bilion ringgit bila bertuntut dalam sambutan adau integriti Sarawak dalam Kuching. Tan Sri Samsul Ani Aromara Malaysia Ani ngerekod bobo kemajuan dalam meriput penarafan daya saing dunia 2026. Kedudukan negara nakod balu timur kedudukan yang ke-5 tak duruk ngepot buah ekonomi dunia. Dalam bagian indeks persepsi makan suap laku tak Transparency International, skor Malaysia bertambah. Nakod dimo kedudukan yang ke-54 tan 100 balu ngupodo buah negara berbanding alan yang ke-52 sanjapite.

0: Inovasi yang nak maju tak ada penyelidikan perlu. Kenana untuk ngusai praktikal yang nak akibat yang tarang timur ia rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian marak teknologi seperti AI, hidrogen, robotik, maya transformasi digital titik makin perlu dalam kemajuan masa timur. Tetapi nilai sebonar inovasi Arono dalam keupayaan untuk nambah kesejahteraan masyarakat. Maya ino inan pelajaran, industri, perintah, maya komuniti perlu manau sembaya lam nyukung kemajuan inovasi. Bila marak perkara ino lama samuka rasmi industri University Community IUC Summit 2026 lam Kuching. Jermau Seli Dino sejak begitu mencoy sepadau Mek Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

pasti di hati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Yang berbuah darah mencuh-mencuh darah timur pemion dan jumpa dengan bos yang di Timur Lepungan. Jaga keselamatan lama sabar darah penyukut limit laju yang sudah pun tenatam. Apa radio jati, doa radio jati untuk mion yang masih tiba berbuah darah. Yang pandailah kan mana dombo timur dombo. Kenang ke kerajaan sebagai duk sungguh deriba. Penawan mencuri sabar dalam keadaan yang selamat. Maya Anik terindang kena bersama Radio Jati saya berada itu rancangan dia saya dendang saya berada untuk jam yang kedua. Jamang Selid, the Sekretari Perintah Sarawak yang Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki marah integriti Palu jadi pun lam memanau meni tabi urus pimatan jermah ramai. Perkara ini, arona cukup Palu lam masa Sarawak berbuat terigot memanau rapus agenda kemajuan strategik. Yang buah kajuno penjawat awam, lengkang gak no mentadbir tetapi ani pemudah secara. Ani jadi pun timur polisi serta ani projek kemajuan supaya penanau secara cekap telus me ani berhasil. Sementara toto-toto pis ani awak nak nentak untuk memanau tanggungjawab lama ubas budaya integriti. Timur posno kajuno ngana serta nantu awono sistem semak maya imbang. Pemantauan berkala pengurusan risiko serta saluran yang selamat untuk pegawai ngal report anan sejak kelemahan ataupun salah laku. Yang mau bilang mana ini dalam masa penangguhan meeting pemantapan integriti tata kelola maya anti rasuah Pagun Sarawak yang genah dalam kucing. Takus bersama Radio Jati sudah tentu dalam genau berinang bersama dalam rancangan DSN.

0: alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture. Hai, namanku Sophie. Aku dari Kampung Bidang. Aku Yeno, Ratu Bobolan 2025. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolong genau.
1: Dies, Dedang, Sri Padang.

0: Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia timun negara jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, mirat kaum, agama, mayat latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia. Lam diri, mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna mayat ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti mayak yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis, mayak dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aho sebagai cinta timur negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Di mana sih?

kena komen sebuah lagu ta Jennifer Wong Senginan ngaran. Diharap enggak no Senginan ngaran siaran radio jadi pilihan nombor 1 mion enggak no 5 FM. Berindang bersama mes sebuah lagu Asyik Band An lagi senjap lagi jadi ngomong begitu jam 5. Oh begitu jadikan bersama kondo berindang bersama lama rancangan ROCK.

Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara.

0: akustik penal.
1: Tanjap ngeroso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay dumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, lagu kamu.

give my life for you. Lagu Tan Firehouse Sejap Nombor Ciri Saru Guna Aku Mia Ini Mahal Ekspedisi Aparti Semuanya Ngemulu Pertemuan Rancangan ROCK Siaran Ada Itu Pudu Ada Bulan Balut 2026. Terima kasih Timur Mio yang kakak lagi bersama setia dalam siaran yang berjati di Tia Sudah Pukul 5 Tak lu ngupad 5 minit so padam. Untuk Mio yang masih dalam tangan mulik dalam pandangan mulik tak dalam kerajak mencuri-mencuri mulik mencuri-mencuri darab yang berapa darab Mencoy sewa wadaw timu pi kawan jati Polika Patch Tom. Mencoy sewa wadaw DJ. Hai Polika. Mencoy sewa pada awani kawan jati. Hai lama siaran live Facebook 5 FM. Terima kasih Polika. Untuk Mian yang Agus saja bersama dalam siaran Edo Jati. Masa itu Jati berindang dalam jam yang ketalu. Rancangan ROCK Rati Edo Jati akan berindang melalui lagu rancang. Lagu-lagu raw jam yang keturi.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoho Jati Palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalu Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, kaum, agama, mayat latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengkoso sawat kenau sebagai anak Malaysia, lam diri mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna mayat ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak nanti mayak yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis dengan dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timo Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Dini Marani.

Terima kasih untuk yang kekal lagi bersama malam siangan Radio Jati. Sejati sudah bersama untuk pertemuan siangan Radio Jati. Ada itu. Jadi untuk Indong Incan lagi, terima kasih suang-suang Timur Pemion. Harap terindang genau terlalu jam Jati bersama ada itu. Pengindang bersama mes sebuah lagu aku kaya yang bersalah. Lagu Tan Sweeney.

Okey, Jam Ausleid untuk pertemuan siaran radio Jati. Terima kasih suang-suang Timur Pimion. Jom ingat ada pun serang Timur Lepung untuk Jam Jati bersama Adati. Seperti biasa, ketua kita di Cik Mun sayang, jagalah mencuba kenal jalan main Jati sayang. Sebab jumpa pada Jati, akan kita dewa menjumpakan semua moya Jati kalau bersama dewa. Joy Jati bertemu lagi. Jaga kesihatan. Kemudian mood selalu. Salam damai untuk selalu.

0: sudah tak tuno lam kenau.
1: Mau lo siaran jati.
2: Siaran jati.
0: Siaran besar ya, Bo. FM Sinar 104.9 MHz.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegal hujan ke
2: Tanggwari. Pemandu merindang kita ngau lagu-lagu Arijeman Evergreen yang tua kediatu. Lari

0: Pagkulay sa tiyalay.
1: Ni ka ba naku?
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Radio.
1: YFM.
2: The 101.3. YFM.
3: YFM.

0: The Gulai Sejalai.
1: Aku minta lengkapkan
2: kami. YFM boleh daripada yang kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengeriduk kita bergulai sejalai dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan dan bintang mituan.
3: Beri sama lemai, sama pergulai baru. Ba. Hello, I Sibu ke lemai jo, berita ke terubah. Ianya ngena pengawal berjadi ke program tidak kumpai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawal tu diatur 15/6/2026 hari 6 tu berpalan ber Dewan Rajang Hospital Sipu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12:30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai yang landi yang berjakuk senentang pemanah air tu suindai ukur pandemik biamka berkeni cara di teman dikenal beri sukuk kawak atau ke bekerja kelimpah di berkongsi ke senentang pengawak sukung merik sukung hari sepita ngegaraban komuniti lalu apa pengawak merik tusuh ngegai anak mit tu bika bisi pengawak atau korandau tanya sawut senentang berkini meri anak air tusu indai untuk balarapan apai no indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung hari apai no indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawak meri lica ngenang perkara pemanah air tusu indai misi mega buf tau ke pansar berjuara dengan mereka senentang pemanah tusu indai. Ini apa program kecoba lalu yang kedua tu ini berserimbai dengan hari bujang berani tau ke hari pahlawan dia gerempuang veteran Sedadu Malaysia Menua Sarawak PVTMS bergulai dengan upis mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatur program merik darah kena 15/8/2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan zone orange di sebengkah palan berbeli barang di besar di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16/8/2026 bisik program atau ke kuantar bergerak ngagai ison menua di Culau lalu dekat diatur berpalan ber kompleks sukan Culau berengkai hari pukul 9 pagi nyentuh ngagai pukul 1 tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kenesau mihrapan veteran Sedadu ngobak balu Sedadu di bagi pelilih menua kita di Culau ngambil ke ngambil sama pula ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu silia ake senentang bantu ngamaga perkara ke ulih di sukung ngagai hari harapan kerempuang veteran tu ngamaga hari opis pengintu pengantam veteran ATM Sarawak tu laban tentu ya 7 program tu diatur dan yang dikena mantuk bala veteran Sedadu ngau balu sidaya di menop sisir ngambil kulih nerma bantuk kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut penghidup berubat ngamaga sekolah balanak hanya dua itu berita ke dibaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngagai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaretha Remang hari RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program kebisi diatur tunggak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu anda berkata selama hello Y di ulih dipendiang ke kita bawak sana lemai ninteng hari lalu ninteng lemai hari 3 dan kita ninga ke hello Y Sibu. Okey lalu Jam kita mengingat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih hanggai bila kita ke lagi mendiang ke YFM. Terima kasih hanggai bila kita ke milih YFM ke lemai tu. Lalu hanggai bila kita ke udah boleh ngau kami tadi bak awak rentak ngalih hari kita dah bergulai ngau Ninsi Nanggai tau ke ibu sanggau kita berperindang berpantun lemai ngalih hari tadi. Lalu ke lemai tu kita bergulai ngau aku di tampung awak sadar lemai hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bergulai ngau aku Monica Midi ke lemai tu. Lalu nak bakal selama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu bak awak sadar lemai segmen sadar lemai yang nak bakal selama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 lamban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirindu ke main asal nintiang malam hari 3 kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kak kedai tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami di tu ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung gau info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita bergulai gau pengeluar program kami 9 malam mudah mudahan ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur jadinya info nya rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke Selampur Menua Sarawak oleh mendiang ke YFM Ari Lawas nyentuk ke Kuching jam ke Diato.

0: Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi beri nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban gau YFM kalau mai tu ba awak sada lemai. Jadi lagunya tadi kemudian dipinta peringat kita merek selama lemai ngagi aki muam sikut peningan setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua ke ngelala lebih lagi. Ya bala ke bisik mendiang ke YFM kaban bala kaban bala pangan ya tidak sih mendengar ke YFM kelemah itu. Jadi di bintu lu ia berkunci ke gayari panas nyentuh kelemah sari itu ku ya. Jadi ngarap ke pengawak kita di bintu lu mega mujur kelebih lagi. Ia bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar Maya hari ke bersebuan jam ke dia tu. Tajap pantu ngak kata semua Sarawak gayari tau ke tikas sebuannya berdau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedias kita ngemedias tau ke merik pangkak ke pengerai kita tajak pihak sama meh kita berjimat au lebuh maya kita ke ngerja pengawak di luar laban sekedar pengawak kita lebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimiat kita kat ngelari labanyak ke prio asik kita deh lalu nanti berarti kemegak ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Seriaman Semarahan Betuang Serikai si bumukah kapit bintulu miri ngau limbang nanti nitiah kendang bersebun nanti ke gayari sari tu 12 hari bulan 8 hari upis stigmata ke gayari jadi nyentuh ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti disebut di tu kat Selampur menua Sarawak kita ke bersebun jadi gaya tasik peninggit tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius. Lalu nanti kita akan berarti ke megak gayari ke bersebun tu enang merik pangkak ke endak manah ngagai sekedar hari pengawak ke bisik di atur kita. Lalu nanti kita berarti ke megak sarito ke bisik bala kita nya tadi medak Facebook tau ke page Upis pelajar menua Sarawak. Nanti kita berhati ke upis pelajar menua Sarawak. Laban kita medak tungak ke Serian. Gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih. Gaya tikas jerbu tau ke sebun. Ke di kumbai kita train di 200 ke atas nya sigi yang ndak manah tau nyeruga pengerai tau nyeruga pengerai nya lai 6 buah sekolah di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak SK Sungai Semeran, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, SK Tema. Jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh. Tadi ditutup ke Tegal, Ari Gayari kena manah. Ke bersebuan ke Kelalu Balat tunggak ke Serian jadi ngarap ke bala peinai megat tajak pan sekolah ditutup anak mai bala anak demiak tu pansut keluar kelebih lagi mayuh balan biak jam ke dia tu ke bisi pengerai kena mana ba sengak namanya ke nantu mana ba support sedak ya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nantu tau namanya menyedut lah menyedut jakum Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana tau ngujuang ke sekedar hari pengerai dalam tubuh nak semua menemiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke pekaranya megak atau japan sekolah tutup penamai bala anak pansut keluar kelebih lagi tu ngak ke menua di Serian ngau megak di Kuching di kita berarti ke tikas gayari tau ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPU atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak kebaru dikeluar ke orang pukul 4 lemah itu tadi. Kita ini dengar aku dulu setiap lagu. Jadi sebelum dengar ke lagu Kedibai Mawat, kita dengar aku dulu tok lagu tok Siti Ari Jangkuk Tangkan Berkaul Engau Sebun Asap.
1: Maya hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Jarin. Datay nya dararumpas tumumin nga surindang at ilantang kansyang gagin.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Ianya lagu hari ni yang Michael Jemat lagu ke diberi nama Penggerinduk di Lamun Sebun. Okey, okay, nyamai awak. Nanti Penggerinduk di Lamun Sebun. Berdau lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi uleh ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Penggerinduk tak makan pedias sebab penghidup. Nanti nyamak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku dekat mic kita. Berarti ke sekedar hari ya pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak jadi yang tini tiah ke OPS rampak menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu naka pukul 4 lemai tu tadi tu record naka pukul 4 lemai tu tadi sehari tu 12 hari bulan 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke nadai entu mana Semarahan mega sebakar 178 kebih lagi kemari kita meda sekedar hari info mega bisik kampung kangu sedia Semarahan lalu haka pemadu tinggi tungak ke menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kenda uliah dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi mega 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di menua Serian. Lalu nangkan kenyamagan nanti kita berarti ke Serikai megak tikas pengamah angin ke endak manah megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita meda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu kemenaria tungak ke Pegai Bagi menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ya ke bisi ngerikut ketika pengamah angin kena manah mega ianya lubu antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Mega gerikut ketika pengamah angin 160. Lawas 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik direkod ke UPS Rampak Menua nakak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari itu megak nanti kita meda sekedar hari berita ke bisik di perhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tungak ke Semarahan Sri Aman lalu ke Pemadu Besar ya angus di kampung tungak ke Kalimantan Indonesia lalu pe meganangkan bala kita berkawan ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu Umai kelebih lagi Nunu ke ngau besar-besar bukan Nunu Nunu bukan kita barbecue baru rumah jadi nak berarti ke begak berkawal ngau atur ke bisik udah dikeluar ke UPS Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka tau kelarangan pembakaran terbuka kita tau dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tau mega di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik di keluar ke berkawal ngau Nunu kampung Nunu sampah ke Mayuh tak tahu ngujuang ke rampak menua kita itu nyadi bakato tak tahu ngujuang ke angus mega angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai kedai tunung rampit ngagai babas tisi-tisi ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesai jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaruh section atau ke akta kualiti alam
Sekeliling 1974 Seksyen 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama belah nangkan diri sebilik. Nangkan diri serumah panjai ngambil kota itu ndak digagak out ngambil ke kita yang nak ngembedias ke diri empu di hukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebenarnya aku maca pesan berat pesan batang kita dengar aku dulu lagu tu dipinta cikgu kita itu aku siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Eri Lang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: Jadi katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ianya cara andur kita dekat ngena taika pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan ya ke terubah akan dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Umin anak busang madah ke anak ya. Jennifer anak Umin tau ke Linda udah narai kemarin 11 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur, Asan, Sungai Jampak, Belungai, Pasin, Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilah, Sungai Sian, Rumah Mawa, Ngau Megat Rumah Pius, di Kapit, Ngau Bala, Kena Allah, di Rintai Kedituk. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat diatur Lemai hari 4 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur lalu ia tu dekat dikubur ke kena hari 5 14 hari bulan 8 yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon gelumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 019-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratua. Jadi pesan tu datai Ari ngari

nama Balula anak empau itu ke Ale. Udah anadai lalu pesan tu minta semua kabang belayan kelebih lagi ke ngelala. Balula anak empau itu ke Ale. Kediau di Berayang, Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa Selalang, Kerubuang Selalang, Tanjung Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala Wong, Itap Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabang Melayan ke Ngelala, Niang Belula, Anak Empali, Empawi tau ke Ale. Ia kudah nadai ke Marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu, Empawi, Belula nak Empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke Bak Pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang hari merni nak ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin Anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke Melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke Ngelala. Niang Utin Anak Rengut tau ke Indai Meni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8. Nguan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8. Ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali tu pesan ke di terima kami hari Sharon anak Tungkoi. Pesan cari Sharon anak Tungkoi madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betuang tau ke Minil. Udah nadai sari tu 12 hari bulan 8. Udah nak dari sehari tu 12 hari bulan 8. Awalnya dia minta ke pembelayan ke Ngelala Lindek Anak Betuang tau ke Minil tu kelebih lagi ke diau di Pantuang Iban Semunjan, Tebun Semunjan, Sungai Juak, Sungai Buluh, Sadung Jaya, Senangih, Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan. Gau semua kita kenalah dirintai ke nama ditu ke Ngelala Lindek Anak Betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460 lorong 12 Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi iaitu dekat dikubur ke Bak Pendam SD New Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati Lindek Anak Betuang tau ke Minil tu kita tahu telefon gaya umur terumah lunta anak Lindek 018-3940-403 tau ke anak lakia Andy Anak Lindek 019-8746-923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali tu. Pesan ngetas ulit datai hari Bilista Anak Sujang. Engau gini anak sapit hari rumah Rangga Sungai Tengah. Sungai Tengang atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Anak ya ke bernama Fredelina Milda Anak Bilista atau ke Ucuk Sapit Anak Angkum. Jadi pengawak ngetas ulit. Fredelina Milda Anak Bilista tu ingat kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah, Sungai Tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang lain minta sama kebang belayan ke dia di Undup kebang belayan di Entawak Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang Sebangkui Pakit ngau kena lah disebut nama dituk ya ke Ngelala. Ke Ngelala Niang Fredelina atau ke anak Belista Sujang tu kita dipinta datai ke ngagai kita dipinta datai ke rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Sebab tanya kita tahu bertelefon ke lumur Belista Sujang 010-581-5377 tahu ke gini anak sapit 019-45-38-77 9. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami.

Kak sekali tu inya pesan pematih, pesan tu datai Ari Matthew Guang anak Datuk, madah ke indai ke bernama embuah anak Alang atau ke bini niang Datuk Manan anak Mujah. Jadi ya tu dah nadai kemari 11 hari bulan 8, lalu pesan tu minta semua kepembelayan di seratuk kelebih lagi di Sungai Rusak, Sungai Pauh, Bintulu, Serudi Betung, ngau seratuk kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama dito semua kepembelayan di pintak datai ngau pengawak ngintu, pengawak ngintu embuh anak Alang to ke bini niang Datuk Elias Manan anak Mujah to kita dipintak datai kena 13 hari bulan 8 hari 4. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kepembelayan kediau di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegang kepembelayan Bukai, di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala. Niang embuh anak Alang di pintak datai magang. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya duau 011-299-5575 tau ke yut 011-2483-6392. Jadi nyap pesan pemati ke BCD terima kami. Lalu ke sekali itu pesan pesan ke bisik diterima kami sebab kita ya menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami Ari Ranti anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit niang jana anak Ujai lalu dekat ditanggan gau pengawak muain terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi ba rumah Siti Tisak Ulu sekarang. Jadi semua kepembelayan ke diau di Sekrang, kepembelayan ke diau di Engkelili, di Lubuk Antu, Sabu, Sri Aman, Undup, untuk ulang tawak, nyakai. Semua kita kena lah disebut nama dituk Kang Lala, niang jana anak Ujai di Pinta Datai Magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami, kita ya menggasik mendulur lagu ke sekali itu. Gandengasan, seminak, bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulai dengan kami bawa sadar lemai. 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali tu. Terus macam pesan berat ke BCD. Terima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu. Pesan datai Ari Malun. Anak Martin. Ari tambah ilik tu. Pesan pemati. Jadi pesan pemati tu madah ke apa ya. Ke bernama Martin anak Jos. Tu ke apa Martin. Nadai kena hari 2 kemari 11 hari bulan 8 pukul 3 ngali hari bak spital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu tak kenyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jos dekat di intu bak lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8 bak pendam perutan Anglican. Jadi pesan dituju ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak Bengang Pok Nangeban Lempawong Selulap Seruai Serian ngau semua kita Kelaban Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu, Miri, Bintulu, Betuang, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kenalah dirintai kenama Ditok Keng Lala. Ini yang Martin, anak Jos. Kita akan mesti tanya berkawan engkau pemati itu. Tak bertelefon ke Lumur Malon Martin 019-8646-402. Merlin Martin 014-582-0388. Jadinya pesan pemati. Lalu pesan yang ke sekali itu megak diterima kami dari jawan anak jarau madah ke pengawal ngetas ulit niang indaya ke bernama niang dumi anak senabung. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 15.8 7 setengah lemai buat rumah jembu sungai kerubung jalai selalang serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke mesti tanya tahu telefon ke Lumur Jawan Jarau 011-140-40992 tahu ke Inyang Anak Jarau 013-8097-465. Jadi pesan ya ke sekali itu pesan ke sekali itu pesan di terima kami pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap girang anak ugap sebilik ari rumah Vastin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari bulan 8 hari 6. Jadi pesan tu minta semua kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, Kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama Dito. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak Lumur ke nganjung pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali tu pesan ke diterima kami. Jadi tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke niang Indaya ke bernama niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Simon Bom Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi pesan tu minta semua kawan belayan ke dia di Abata Diji ya, bau tamin muka pemekah belayan di nanga duat sungai wong nanga lebai kenawit uyak batu 8 bintulu batu 15 pemega di sibu julau pemanjai jalai ulu di Jia Selangau ngau semua kita kena alah disebut nama ditu dipinta datai kena hari 6 tu ke rumah bom ulu di Jia Selangau ngau pengawak ngetas ulit serta berantu keniang Jerabak Anak Sambang. Ya kita tahu bertanya bak Lumur Josephine tau ke Indai Jeluak 011-2993-3770 tau kerunai
011-1986-2611 atau ke telefon ngagai apai nyai atau ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Ngau muain terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai Ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta semua pembelayan di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman. Pembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching gau semua kita ke ngelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai gau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu. Pesan tika nangkan ketuk datai ari James Jimmy anak Linggi ari rumah hampra Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemari 11.8 ba Spital Sibu nyedia tu dekat di Sungai Balamayu kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagila 13 hari bulan 8 nyak Allah yang minta sama kumelayan di Tamin, melayan di Menyan sebeli, rumah sebeli, kemudian bukai di Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Senabuang, kemelayan di Sebawah Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan, Batang Uyak, Rumah Dastapang, kau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Linggi Anak Lakum di Pintak Datai Magang. Sabar tanya ngebekawal ngau pemati atau kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-3027-481. Jadinya pesan pemati lalu setiap megap pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh atau ke Semak di Pintak Datai ngau pengawak ngetas ulit keniang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon ke lumur 014-634-6870. Jadinya sekarang hari pesan lagi kita nampung baru. Mengga segmen dulu ngau lagu ke sekali tu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali tu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merah Ngolina Kidang udah nasib nadai ku ngau.

0: Begulai Sejalai.
1: Ya, gib gulai sejalan ngau kami pesan ke sekali tu ke bisi diterima kami pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke bemelayan ke lebih lagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anarimba atau ke indai ahiang dekat diatur 14/8 nyak ri 5 tu pukul 7:30 pagi nguan ulit 14/8 ari 5 tu ari pukul 6 nyentuk ke dini hari lalu ulit dekat di kertas kena 15/8 ari 6 pukul 8 pagi ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15/8, pukul 8 malam, nyentuk ke pukul 7 pagi, hari Siti. Jadi, minta semua kita ke Melayan, kelebih lagi, datai tumu lagi, 14/8, ni nyari 5 tu, ngagai rumah Jimbun, Kampung Sungai Kelik, Lorong 6, Jalan Nangatamin, Batang Uyak, Selangau. Jadi minta semua ke Melayan kelebih lagi tunggak ke Selangau, ke Melayan Bukai, kendaklah dirintai ke dito, dipinta datai magang. Jadi itu pesan ke diterima hari Ahing anak Sinda. Jadi pesan ke sekali itu, inya pesan ngetah sulit. Dituju ke semua ke Melayan, ke naklah disebut nama dito, semua ke Melayan, tidak dipedak dito, pesan tu nuju bala kelebih lagi tunggak ke lubu antu, ke Melayan di Betung, Seri Aman, ngau megak ke Melayan Bukai, ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6, 15/8 pukul 10 pagi bak rumah Endawi, Nanga Jelak, Lubu Antu. Jadi kita ke pesan dipinta datang magang lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai yating anjuang pesan tu ianya tukiang anak jegang anggap megak ngalir anak jegang bak lumur 011-25-182406. Jadi nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang. Jadi pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Palo Kapit. Ianya berumah satu Malaysia di R3 di rumah satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi lalu ngetas ulit dekat diatur paginya megak pukul 8:30 hingga pukul 9:30 pagi hari 6 ngetas ulit dekat diatur hari 6 8:30 pagi nyentuk pukul 9:30 pagi 15/8 lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam ba pendam Nirvana Sibu. Bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke Bamelayan kelebih lagi kediau di Song, Kenawit, ke Melayan Bukai di Ruban, Pakan, Kapit ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita akan ngelala niang rimbo anak juriang tok ke bini cigu jelani anak jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi jelani 013-527-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai Ari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak batin. Regina Dwi anak bantin tu ke Dwi anak bantin udah nadai kena 8/8 bak Hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12/8 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi nak bantin dekat di Intu Balamayuh bak rumah Panjai William juga. Sarito 12 hari bulan 8. Enggau lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta sama ke pembelayan ya ke ngelala niang Regina Dwi nak bantin tu dipinta datai kelebagi kita kediau di Miri Sibu Kapit kemelayan di Sungai Ngemah ngau semua kita kenglala niang Regina Dui anak bantin tok kedui anak bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang kebelah kita ke bisik nganjong pesan kelebih lagi ba sekedar hari cara ke bisik udah di sebut kami ngelamat tu ba YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita ba pesan berat ke sekali itu pesan ke penudi kesempat dibaca tu pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai ari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy tau kemuni anak nanang tau ke piri udah nadai kena 10.08 nya dia tu dekat di intu bala mayuh malam tu 12.08 dikubur ke pagila hari 4 13 hari 8 nya alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011 1403 1366 atau ke Sika 011 2999 3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abak awak ke sekali itu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai tu kita dekat mendiang ke berita kereta Botros hari YFM Iban. Sebenarnya itu lagu kebisik dipinta siku peningat kita Jawa hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisik minta lagu tu lagu hari niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak dikenak yang merindang sedapai ngindai di tingkat lecuk ruban sedap serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya kelemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pun endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih tajak pun jauh bisik ninga ke YFM.

Dia tu kami dapat ke berita lemah UI FM ke terubah tu batang berita. 6 sekolah di Tepeduk ditutup, baca IPO ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang benua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ini batang berita lalu tu, isi berita 12/8/2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang benua di Sarawak ngerikut ketika pengama angin tau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak benua NRIB naka pukul 12 tengah hari tadi. Ngayan ke Tepeduk ngerikut ke IPU 212. Berbangaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Upis rampak benua naka pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU kena manah ke pengerai lalu kandang menua tu inyak Kuching, Semarahan, Sri Aman, Sri Kai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke jalan pemersi ianya di Kapit, Muka, ILP Miri, Enggau di Limbang. Berbangaunya 6 buah sekolah di Tepeduk, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengama angin tau ke IPU bak kandang menuanya ke udang lui hari 200. Bak post Facebook sida, Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS mada ke pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari Upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun, pengerai, enggau penglantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Tema. Tajak pun sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar dari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenal ngeruga pelajar balan miak bak sepemanja timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbangaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak ndur yang kaum Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tinyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang ura dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau balak atlet ngambil ke semampai berjaga yang kaum berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Yang madah kesebut nasab kedia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke diatur rilak. Yang maksud ke jaku tu ngangkai pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak kedia tu. Tua SK3 Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar mada ke perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara ti dekat ikemujur ke udah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk ngagai 500 itik projek. Ti uliah ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jaku tu berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madah ke Malaysia megak udah boleh sekedak bermujur nanti belalau keriput penduduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagai penduduk ti ke 15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap hari Transparency International score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penduduk ke 54 hari 182 bengkang menua nanti dibanding kanggau penduduk ti ke 57 sebedau tu. 23 hari 41 projek ti di Pejalai ke hari baru agensi pemansang lurjang Urda ditetap kudah tembuk
Lalu 14 projek agi benung di Pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitih ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalingi, Ulda diberi agi belanja RM1.5 bilion kenyau hari tahun 2019 subak dikena Pejalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Ngena agi belanja tu duit RM57.5 juta sudah dikemendar ke kena ngadu ke Jalai Baru nengah belawai ngagai SK nengah terusak lalu udahnya ngagai rumah jabang. Pengawak tim mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawab muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu nyengkawam pengawak ngagai Jalai Besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak Jalai bernama 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita RYFM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temuda bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah enggak ulu rimbas di Debak dilalu berdau di kemansang ke. Tu dikena tentu ke tanah NCR-nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas tajak pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak enggak pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah keguna tanah NCR. Datuk Amar Douglas juga mansur ke Jakarta di Sepawah bak program Randau Pemansang Tanah NCR kena menua ulu paku Sepawah enggau ulu rimbas Debak. Berbanggaunya Datuk Amar Douglas juga sari tu tadi ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggau Ulu Entabai. Ia madakah programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur enggau accessibility bak kandang menuanya kelebih agi Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke patut diadu manah ke agi. Tu berpun dari pemutus penemu perintah Sarawak terdekat ngambil semua Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidak kemansang kenengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serata oleh merik pangkak tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madaka teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya merik penyenang ngagai rakyat. Nyalai palan pelajar industri, perintah enggau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Datuk Amar Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ya ke berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institut Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tauk mudah agi ngigak pengawak, penggudah sidak ke tembok belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku Agensi Kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madahkarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree baik universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukut penyamai ngigak pengawak, bala graduate IKMAS megak endak kelalu ngarap ke siti bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam enggau undang-undang, sektor pelajar enggau penglikun, sektor luar enggau pengawat dagang. Ia mansut ke Jakarta ba program Merandau begulai enggau Sarawak FM ba RTM Kuching. Di kedang ujung ke berita lemai tu nyeri tu batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPU ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk, nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion.
Projek pemansang bakanang menua Orda, 23 projek udah tembok. Jadi berita kebaru di pendiangga kita nyata adik ditusun Rosita Ampuang serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasihat Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut Ngau Nanga Ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu temegak menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari tu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai Dato' Douglas Sugi Ambas madakatur pemansang Malaysia lumpar ketiga dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun ianya nyentuk ngakai tahun 2010 terkena ngansak menotu nuju ngakai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megap terima kasih ngakai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kengujung ke perintah ngemenar kage duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di gagal.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyamai. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ici kanalang anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Ya, lagu Kadia Baik Raban, Tanah Bernyang. Lagu Kadia beri nama Arisa, nuju induk ke bernama Arisa. Setiap lagu kan mujur masuk ngagai final ACSJ ke 9. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawan ngau ACSJ final ke dekat diatur di Sepawa Betuang ba YFM Iban. Lebih lagi ba program carta siapa juara. Jadi kita kesuah dengan program tu carta siapa juara di ungkup ke tau kendang dikeluarkan nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya. Sekedar hari berita berkaul dengan SSJ megak endang dia padah ke ba program carta siapa juara nintiang hari 5. Okey, jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya, malam tu kita bisa main asal kedekat di dinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai. Ngau buka wak atang nakak kedai tu, wak agi dalam piring namanya pita kebebeletnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap kelak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kalak ninga bekeni menasal ke wa pe mega sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang, tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga menasal dungai ngau sangai, lalu ketebal lagi menasal tengah benua Sarawak baka di Batarajang nang terbilang ngau pantun. Lalu ke malam tu sembilan pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu kita kan dengar ke pantun lagi. Jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya di bayi jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit. Lalu di tangan kenya pantun ke di bayi merdi nasid pantun sayau. Di tangan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun menasal ke dekat didinga kita tajap pihak. Sebedau kita ninga ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisi anak. Mayuh bala ke bisi anak. Tak nak semua kita bisi nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tok peninga kita ke sekali tok. Ianya Jessica Itan ke minta lagu anak ko ya. Ari Raban Masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu lo. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi. Nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tok.

Japiak ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam perjalanan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun ni boh betelepon. Terima kasih gindai nuan dulu au enti nyemak penuh driba enti ka ngetu dulu tisi jalai ha madah ka beri terima kasih ngagai indai anang main telepon sambil kita bebaik ke kereta ketemu lagi maya malam jam ke dia tu. Jadi terima kasih maga angge bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian, Jessica Maria, Laun Carang, mega merik selamat lemai, ngagai Chris Sam, ini tinggi, tau ke ini eng, ini peng ke ini eng, ngagai Valentino, Paul, mega Juni Ben, Nanang, engau idut segi ke bisik mendiang ke UFM. Jadi sebenar kita dengar ke pantun, tinggi-tinggi pantun menyi kepada kaku, jadi itu ia lagu yang kedipinta Jessica Itan tadi ngau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapi anak makai kini jam kedai tu ngintu hari pengada anak megak jam kedai tu ngau pengawak bukai ya kedigagak kita ngau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kedai tu lagu hari Raban Masterpiece anak.

Mungkin kena di yang tambangan, nani ngadi naik orang.

Ya kurang siang saya sedan. Ayah mata ngibadu naya silka dua labuah. Berah penyan bang rami aku nak betati kemimpi ketinduak dalam di papan depan. Galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai. Ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meyang. Tati nyauk basi bau mangat menjauh kena rauh lebat. Berah binan mayanya subak ninga denuk jertik. Ngobade besi bajan ku pelepak ngena-ngena. Aku lugan man-man malam cite aku menyade mimpi nike. Mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan. Malia ke pucuak ketubuh liwak kebeda ke pucuak mengalenuak-lenuak. Dan nama sekali-kali tersendam nak sekali aku jadang ambil di lampian juga. Jelu abi aruan nyari ngat jati jalan uang luri ketubuhan pam pulai gakuai gadai gadai pulai penyakai penyai rumah nyapanyang lantayang bariran datai di penai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai. Pada aku jalai, amin adai, meskali-kali dibaluat kalam bayi, nyemadang resam, kini yang tulang perabuang, ketubuh lempuang, kukumang luluang. Pada aku rabu, perabuang, meskali kepuang, karuang, berabungan, darat, aku nuk diatap, jawang singkawan, nyau dago sadau. Aku patah dikasau, naban keja ampayan, kini yang gegal, ketulak, betungal, pada gergal, meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat patah ditunggat ku tiang tebalian nadai ku nyadang tadi inai urang tumang ama magang kawan sore keruai lembang besai ku dada jawai nanti ku datai nadai ke pulai ku dua sikang penama sangkalan kini yang gilangang aku inai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau jembiriang sangayan urun kai hingga kita ne kita no betai dai anyut ke perahu ngkorai no buang kemso timuku ulano nyepanyai samilan mengenal amat kutubah wae kepuan zat naskali tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman.

ngari tari langai bungai kita wai murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang masai lengan nak mukai mukai hari jai wai menyade kude berunggul hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napia menua kude sebab menyade memure nya bekayan bure ngena sirat kangan ning arita ke kura cukup manta bega iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan bekedal kelengan panam papan berbuat kembran ning ai nai urang

Amai hari mai dengar raja wai batu bunga aku main punya mai pindah batu rumah bergagak kedampak benda pelaman tubuh empam aku sidan kengangguan nintangan dengar hari ini aku main wang amawang dia semua aku main punya beteraya bilang weng kak ngeban timburau beterindau sebelah kaki karangan Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menya tidak tuai tuai beranau deruai bawa nubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau pangkiruri kutubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nyase tiak sua kermun tiak numpu kersiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pika emteran ni ngapa kau memang kile wai menyade nyau gulumpal me kumut unua kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dilek nak camang-camang inai orang masa kemalang ikan mengalan beguai-guai kengimna mingai ikan saya ku mata penawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan beguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau diang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang depuan nawe mandiang dito mumpu buyang naikan ni kerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pilawan tak jauh labang ya pula ke kuai punya kai panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang kleme de bua lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pernah tu bon pam aku pernah de baruah puan dan rio aja aku menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku.

ได้ทำลานน่าได้น่าเงามาดัสยาตัวบัวหับใส่กูมาเนี่ยเดวายมาดับปานาไตกับพัลทาร์ไบบิลวันมาริกันกับบัตตาปันร์ไบเนื้อลุนันสิงไงบังัดรังไงรังไงเนื้อเรียดดาดรามนามันยาดิคุมไบรัมพูไลงราวันลามันนังาเนื้อกะกันาSungai Hapura Galapa matu baruri aku gila maruni ranziang lanyamai Ay mata kami uraino darang ay badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku diator laki bangalanyur tadegi-degi duduk kurmi-irmi.Tu balme aku ai manya dek menati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Tu wajempulu kami uraino ingian udu ke ngau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Tu barembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanae.Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam kelunang ayam ngempuang kia sambuang ulok kia sengkuluang ratan atu bay palok kami uraino ngau garugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketua rempam kuwait parai kainai

mau maruni iran siang nak nyamai dini ay mata kemerino dara nal mau nak nyaya salka dua labu kabrai dia kami uraino maliat ni nyau kakaki rantau tepedak ke buah sibau bangat mansau setangkai tangkai ada baruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai urang kurang kaku kabang baliwang amakai tuan kami urino tinzo nyau kaputuas rantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai kasih udu majalan dia mipi aku ai tu babsai banget nitia di luar pune na amakai tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai terlebak ngasam belayan kita ayu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai ente aku teku mayang darah jawai bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi uduh penama pulai ngicak kesalak kami urino ada tetekak nyeradak kelebak ulua sungai ngicak ada ngenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai ngasuah nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan diah mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang

kresuliang rudiang masuran tu poy muan aku kangnang kade mimbi ngekami urai no katinoa dilalani ganuang nam

sakale kale mende bajalae kujaka baradae nae kusuba wae tangkae karuang panimpan natau sikale kale mende mane kae enang bemayan siblah pengalaman ngai kedepan sa utai mata jaran tamu.

kumpan. Ya nuruan kae galma duwalme kulunang manyade mane nyepuah di lubuak ku dalam nam datae kami urang ino dae malia kaki ba aku subalunang aka mangatmo lunga-lunga aku aem da banda ikan kuluang karangan mangatmo bengap-bengap kami urang ino to subamda kapiat mangamai wahdu bamat amat ikan kuluang karangan nya

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami urang ino bapa yoa lengan nante bakato manage aku toy langin de kalage bisa bedawo penyuai ka. Di alam batu alam buang aku naninya dekari ruang ada ngayat kamban tepuang ku singgap penyaram madalati kau aku kipala rantau. Di tanggap tampurau ikan mangalan timpa luang aku kipala lepuang di tanggap bawang. Sadua ewe sakam nini lembang tubuarina ku subara mawang sana naudu pangagang agaknya rayas. Aku ngau penyuang penyuang mendaria tangada kami urai no suba mengat banyak wehanya diau dilupa lubuak dalam nas kale kale. Malam batu bagmo kami urai no nyadang siko naninga dek liang keno ikan nyada. Baja ko madah kadire tidak mau ngai makan umpan mimiat no tubuh lembuang aku nyadang ikan bawang. Ngak kita orang lagi mengamadah kadire sengak jenduang ikan mangalan madah kadire

Dakasmati kami urai non aliat ilabujang sigat dalam makuna kudat rensiang sasdan singian aku kamai baradai naik kubegadaik bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilat mica. Kalembang tua bunga kami urai no kamai naik ku bajual tanah getah ku madang rian.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita gini tetap kati kita bergelar sejalan dengan kami Bak YFM. Peningat berkurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai Bak awak sudah lemai ke malam tu. Lalu ngakai bala kita ia ke benuang dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih lah bang sekedar bala kita deriba atau ke megai setirik kereta sambil berperindak dengan kami Bak YFM Iban. Garap kebala kita sama gerai ngembuan tulang besi urat dawai bunyikan lagu Lucy M ke sekali tu.

0: Ianya Siti lagu ke dia by Jonas Juni Yaman kerka di Sabong ba panggau SSJ final bulan 10 tu ila. Okey jadi sebenarnya meninggal ke kita terus bergulai jalan ngau kami laban dah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai ngau Sam ba program ngenggam semangat. Setiap program ti mayuh di kerinduk ke bala kita kelebih lagi mayuh cerita ke cukup mana dikunci ke bala ba program. Oh, okay, jadi sekedar hari berita kepenuhi dikunci kengau kita anani ingat 15 hari bulan 8 tu ilak berpalan ba Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau Ari Bujang Berani Renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci Kemegak pukul 3 ngelirip tadi bisik payah pecah tunggak ke Jalai Atun Jugah di Kuching tingujuang ke Mayuh sekedak kandang endur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payep ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 gelai hari tu tadi ngujuang ke Mayuh palan ke Semak engau nya bisi penanggul air. Akhirnya sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekaul engau bisi angus Megak tungak ke Samalaju Niah simpang sama laju Niah di Niah tunggak ke Miri lemai tu tadi. Okeynya sekedar hari berita ke bisik dikunci ke penudi ni lagu ke penudi sebelum kita dengar ke lagu Embujo kita dengar ke dulu tu bekal ngepromo ngenggam semangat sebelum kita dengar ke berita Embujoy ngambil ke kita ngeriang ke semangat udah ninga ke program ngenggam semangat begulai ngau Sam siapa ndak begulai ngau Sam lemai tu lagi malam tu lagi lagi kita ninga oh terus begulai ngau kami YFM
1: dinga ke cerita dinga suah kita nyerenggat bulu
2: ya ya highlight mancar lembaga Indo ya Indo
1: ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: dari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
1: Misi limbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Ungga Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
2: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Dato' Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan RCIC Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam peringkat itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, kawal tua kelia Ari Ricky Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk meninggal. Ana maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan awakku Sam. Apa awak pemerintah malam. Jadi kaban aku ke malam tu aku nak kediri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, selamat malam Sam. Kau peningat kita ya. Malam tu pukul 9.21 minit dah lepas. Pukul 9 Sam, 21 minit dah lepas pukul 9.
0: 9 malam ya. Tu keterubah tu pukul lain eh si.
1: Ya, keterubah ya tu pukul lain program Genggam Semangat. Harap ke Genggam Semangat malam tu.
0: Mayu harap ke dekat bercerita nanti nuaninga sebentar tu nasi macam-macam cerita bala peninga kita cerita sidak ya ke babadi pak jalalun benong ngasu bagi ke lebuh ke gawa maya gi kelia suba ngau macam-macam agi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh agi cerita ke bukai meh
1: Jadi harap ke bala peninga mega ke bisik cerita sidam po petak ke penelpo sidam po atau betelipon lagi tua malam tu Sam lepas harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: kira-kira 12 tengah malam tu lagi
1: lama 3 jam
0: lalu pihak mega kita uliah didengar kena media kebukaan ni sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi Semak Nur kita. Kita boleh mendiang ke program Genggam Semangat tu Facebook YFM Iban dengan YouTube YFM Iban Official. Jadi kita kebedau lagi subscribe YouTube YFM Iban subscribe dia tu lepas berkah hari dia tu dia mayuh program-program ba YFM dekat di keluar ke kita ba YouTube kita YFM Iban. Awak ke mayuh lagi meh media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik nyadi ba YFM.
0: Tahu giga kita YFM Iban.
1: YFM Iban official.
0: Official.
1: Ika dia tu subscriber ya. Abadah mayuh Sam. Tak harap ke udah tu ilah program Genggam Semangat oleh mayuh subscriber. Lalu malam tu mega mua tu anda ayan apa ngeke bala peninggal lagi. Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gamal tu ikutnya tadi.
0: Ngeke nya meda tua lagi ni. Kita ninggal orang ke bercerita jam eh ke malam. Okay, seminar program Genggam Semangat. Kau dah tahu lah program-program kebukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur kari YouTube. Bakal selama hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: boleh dengar kita ke malam tu, Nen. Okay, udah tahu lagi tua nyawut kangau ribala peninggal si. Sidak ya ke dekat bercerita ke malam tu. Tau lagu hari Sawong Van, kemaya bertemu baru. Jadi kita akan dekat bercerita atau telefon udah tau lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tua berengkah nyawat kangau hari peninggal si ini.
1: Yeah.
0: Bisik peninggal dah baru selipun kita itu. Siapa nak peninggal ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Halo, Sim.
0: Selamat malam. Halo, siapa tu dah?
2: Imrus, tau Imrus.
0: Oh, Imrus. Selamat malam, Imrus.
2: Halo, sama-sama, Sim.
0: Halo, kami dua isi malam tau.
2: Saya
1: di
2: sini
0: ya. Oh, kami dua. Oh, okay, Imrus. Berkini gaya kita di Nadeb sebuan kini.
2: Balat kami di kenalnya di Sam.
0: Oh, sebuan ke kita di sini?
2: Lebih hari sebuan way. Dia mau piri dia di Sam. Nak pernah piri ke ngelayang pasal kenalnya dia Sam.
1: Apa balatnya sebuan dia ne?
2: Oh, pasal kenalnya nak pernah way.
0: Apa balatnya ne?
1: Pengangan ni bos seperti.
2: Ya. Namu tunga aku. Aman. Aku sari tau pelabak aku. Namu tunga aku hidup berimpu sari tau.
0: Oh, lapa dah.
2: Oh, nyame aku ka nyetat program tau ga Sam.
0: Okey, Imrus. Okey, mana nya okey. Nama cerita nuan minggu tau?
2: Cerita aku tau tadi pasal nunu no bermainnya Sam.
0: Nunu main musim nunu ne, nunu main.
2: Musim nunu betul. Saya tahu nunu makuk tau. Ibu saya aku ke nunu nya tadi. Laban aku tadi nunu umai kak no made aku nya namanya bermain. Saya nunu aku. Nada salahnya aku nuluang dia made. Aku ngulai ah. Udah nyak tadi Sam, yuk kak tadi aku nucul tadi tucul kanan punya. Udah nyak tadi dek nemu kita iban nanti nunu deh kenyak Sam. Bukan nak lu ngangau kari buat kita. Ini biu ribuat muka ku gagak medak api. Udah nyak nak lama udah nyak medak sedua ada Sam. Aku perlalu nama katanya mati kutuku dah nya.
0: Nama kebuah dah.
2: Api nyonyo ngelabuang ke atas pun kayo ken Sam.
0: Nai.
2: Makai tanya deh. Makai namanya daun kem mati nya baka daun. Media yang daun tanya nya.
0: Nya nyerarai nya. Nyerarai.
2: Nyerarai Sam. Dia nya tadi kudai aku bekni kecah aku tau kudian. Dunia nade daya aku nanti ke ngelaban utai orang aku jago nade uliah nade rara SM.
0: Nama besi kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
2: Nadai. Tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut buat cukai angnya deh. Kena kasut buat cukai angnya aku. Ni cerita yang nguat cerita. Ketiak aku api ni masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cerita. Cerita berapa Sam?
0: Getahnya?
2: Getah ya kaya. Dia nya tadi medah seruai dia Sam. Dia nya tadi nyu bekni megaya aku tol ke mati aku tol gaya ke tanya orang ko kati kudian. Tadi daya ke aku tol. Ia gak aku tol nade kerja. Ia gak aku tol lama muda anak kerja anak semua tadi aku rumah aja kati kudian. Nanti jembayak tanya awalnya buaya awalnya lagi. Naka kodan dijel awalnya aku mudah seluai dia siap. Banyak tadi di film. Ini kata sekian maku kata. Ini balat sepalat ya kian.
0: Okey. Ya nama besar ini okey oleh larang.
2: Ada oleh larangnya siap.
0: Ni angin ribuat semua.
2: Nyam ribuat angin kepak dia nyebut. Udahnya tadi aku kena pemancit aku Sam. Pemancit ke keting tenyebut kena kemencasnya deh Sam.
0: Pemancit kemencasnya.
2: Mencasnya ngemade aku nya. Udahnya tadi kan dadu dia ngapa meh lah dari su apinya. Udahnya tadi ujung tadi benua aku tanya tadi. Ini kalau bayang aku dia Sam. Apa tanya hanya bisa lubang lubang kebuangnya. Terpuruk dia kaki aku tu. Kalau lalu Bublat aku tarik siam.
0: Okay.
2: Laban api nya badan api ke bedau nusuk tanya namanya.
0: Au.
2: Nusuk resamnya deh.
0: Au ke makai makai resamnya kia me.
2: Au makai resamnya.
0: Au.
2: Angus semagai aku siam, baju aku angus.
0: Oh.
2: Kasut aku sepia angus.
0: Okay. Au tang kaki no aja ke tepuruak tadi ya. Kaki no aja ke tepuruak.
2: Kaki ku muak ke tiba tepuruak.
0: Au tubuh no anda amnya.
2: Au labannya tanah beli made aku tanahnya.
0: Hmm.
2: Udah noreang nanam getah kawin kita nya.
0: Au. Au ah.
2: Au. Bisa upayang tadi ya ba tak ke tutulak. Aku cangkua nyak kriya.
0: Nadai, murang kau nyawab di madam kapi di nyut purwa.
2: Nadai sim. Sikit-sikau kau jahat mengenai lama tu. Begitu aku gawa tanya sim.
0: Ah, udah nyak kini deh, apinya deh.
2: Udah nyak tadi nyari menyak aku tadi lu belat bawah tadi baju aku. Baju aku angus, baju berisan kena aku nyak angus.
0: Oh,
2: kaki aku tu bedau meh, bedau senyap tu sim. Aku kerja kau ke seluai tu.
0: Oh,
1: ni mah yang nak
2: bedau. Tanya angan kaki tu.
0: Oh, baru dia tahu tu ne.
2: Baru dia tahu tu sim. Tadi sim.
0: Aw tadi, okay.
2: Aw kena dia seluai dia tadi nya.
0: Aw.
2: Aku merasa aman aku sim tu kaki aku tu agak pula. Muka aku ngaji tak kita kena merkia aku pula.
0: Awan anda nganjur diri meh.
2: Ya. Ya. Ya. Mengenal semangat aku siap dan mau tuang tu pemancetnya deh. Beberat bahawa kira banyak hanyanya no reak ngaga kita kawin nyak liak deh. Renyan tentunya dan mau tu dia tu so api mada yang resam tu deh nyu baka pada yang deh. Aku beberat kau kian dekat kapi tu betul mada yang belakang tu.
0: Namun nanganjung diri lemai tu deh.
2: Kau lihat sem, lapan cok malam ni sem.
0: Oh, aman.
2: Aw dah nak ke kena nyematul nak ke kepiangan belakang kau tau.
0: Oh, kena uru.
2: Pukul kau ngau tanya, pukul kau ngau air.
0: Oh,
2: belakang kau kaki kau tau brown duit tau.
0: Oh,
2: lepas kasur kau nyanya kena empat api deh.
0: Oh, okay. Okay, terus.
2: Mengap semangat aman biasanya siap dan mukul.
0: Ya.
2: Antik kebuan wangut. Nama jadi maku.
0: Aau.
1: Ya.
0: Aau.
2: Terima kasih ya. Kesuai deh siap.
0: Okay. Nyangka pergi lah anda nak nganjur diri meh ke hospital. Aau, Imros.
2: Aau nganjur di hem tetap gelak siap.
0: Aau. Okay. Ya. Okay.
2: Terima kasih ya. Kesuai deh siap.
0: Okay. Selamat malam, Imros.
1: Selamat malam.
2: Aau. Selamat malam, Don.
0: Ya, okay. Ya,
1: ini tadi peninggal kita Emros.
0: Ria Kenawit tadi sih.
1: Ya.
0: Jadi kita kenang ke Betuno tu tadi.
1: Ya.
0: Nanti uliah tadi maya kita ke Benong.
1: Bersebun, berketu, angat, berketu. Nanti uliah seliah ke dulu mah. Apa ngawak ke Betuno, Sam.
0: Betul. Hari kita ke Rangkai, Nuno, nama tu Uras. Nuno sampah kini ni sih.
1: Ya.
0: Laban hari kemitnya ya tau nyerarai.
1: Nyerarai, amat.
0: Tusah kita ke Madam kaya lagi ni.
1: Ya, nyamah baka ke ditusui Emros tadi. Nyenggam semangat ya, mada utanya yang di bekenyak deh. Laban gaya hari itu sikit hangat.
0: Ya.
1: Ya betul nu gage. Angkanya angka nda tahu nda nunu mah ba ya pedak ya tadi. Nda ulih seliah ya tadi.
0: Urang ke bumain tadi nasi.
1: Ya.
0: Angka nda ulih seliah atau nanti ulih seliah. Baka kita ke nunu kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi.
1: Ya.
0: Tau ke nunu sampai tadi. Tau seliah ke dulu meh.
1: Ya.
0: Jam ke dia tau. Okey. Bisik peninggal kedua tu si ni.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, engkau kak ninga nyawa tu aja ni si. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kelimpah kita keninga hari radio malam tu ya kita uli mendiang ke program kita itu live hari Facebook YFM, kau buka ba YouTube YFM
1: Iban official.
0: Ya, YFM Iban official. Tahu ngagai YouTube neh si.
1: Tahu ngagai YouTube nyamah tadi hanya siti duit cara kena kita aninga ke program ngengah semangat malam tu tak japan nak mua tu nak ayan sem.
0: Ya, boleh meda gambar tua nyanya.
1: Gambar tua ke tanya sekali.
0: Takut tadi. Gambar tu benar takut.
1: Ninga cerita orang malam tu.
0: Okey tu si.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, malam.
1: Siapa tu?
2: Nalong tu.
0: Nalong.
1: Hari ni Nalong.
2: Hari Bakuang Miri.
0: Oh, hari Bakuang Miri. Selamat malam Nalong ne. Jadi kita di Miri pelapa ke sebuan main eh Nalong.
2: Oh, ke tenaga gitu.
0: Okey, nyaga pengerai meh Nalong.
2: Yalah.
0: Okey Nalong.
2: Sama-samanya mengerai
0: ka. Betul, amat amat. Okey Nalong, ya nama ka kongsi dengan peninggal malam tu.
2: Bibi jadi cerita. Kami dua yang mandi ke soba ke kening mayak.
0: Oh, pergi ka?
2: Pergi ka ke jalan. Sama katanya dia tahu mana nyo. Mengen 40 aku dah.
0: Oh, ne. Muat lagi, lagi nabi ya, coba.
2: Lagi kemayanya umur Korea yang lebih. Oh, enggak lah, aku jawab lipat.
0: Awak jawab mimi hari radio. Yeah.
2: Hello.
1: Udah, udah jawab lah lo.
2: Okay.
0: Okay.
2: Awak mayanya coba. Maya lagi kami di tahu kaki kampung mainnya. Ya lai kroe made. Nya. Lawak menu orang.
0: Ne. Kampuang tunggal ke menu orang.
2: Kampuang ke kampuang le.
0: Tunggal ke menu orang.
2: Kroe ya lai bai ya ku aku dan mu mai. Tu bai ya lai jam mai.
0: Ni tiah ke ya.
2: Ni tiah ke made tuai ke nya. Ini dia jalan-jalan keluar. Amak ni orang suang. Aku orang suang belakang.
0: Aku ni.
2: Aku.
1: Tas dua aja.
2: Hari belakang kami dua nya bisik ke baca bisik orang. Bisik orang biar orang sama menuan lah jauh kami tu kau. Jadi kedua itu tadi jalan atas jalan baru lah. Tidak nyala tas.
0: Orang
2: peti tia punya.
0: Peti tia.
2: Tidak ini tia. Nyak mu nyurenya ini tia. Tidak yang kedua yang nampak dia baru. Belah nak bertemu punya. Ini nak bertemu. Kau jatuh. Aku sejak dah nemu. Tapi mana kau ketua je. Bangat kerana nemu utai ke.
0: Ne.
2: Ya ketua yang ada aku. Bala nak nemu gaya ke. Tak jalan. Jalan jam.
0: Tak jalan jam punya.
2: Pajak. Pajak. Pajak ketua yang. Danya. Angka. Bertemu orang sudah ingin re. Musir sudah ingin re.
0: Bertemu orangnya.
2: Bertemu orang sudah nyaman. Bala ni gaya re. Anari utanya tadi ni tiap sira ya.
1: Utai kemui.
2: Tengah suang hari atasnya. Lalu kebaru wakil ni tiap kebaru wakil ni tiap kedua ya. Ini nyer goyal pukul.
0: Ni tiap orang ke bertemu dengan sedua dia nya.
1: Nama sedua. Sedua. Bisi benda ayah saya tanya.
2: Okay. Yang ala berada tanya. Dia tertinggi makanya. Yang ala lagi cerita ya deh. Dia nyang tadi. Bertemu kami dia. Lepas yang tinggi nak yang balam lagi. Tanya. Ini sutai. Nah, dah ya. Tidak, boleh dulu. Kira sakit setengah jam lah. Utainya. Agak ngetahu. Ngetahu ya dalam mak. Ya udah nyali dia kedua yang belakang.
0: Okey.
2: Datai belakang. Itin, itiah ya, ge kemunyi. Aw, bisa tengau. Senyanya, madeko. Tahu, tengau ku tak nyanya, apa ketuai? Tengau, pernah ya. Kubuang atas. Ikutnya kubuang kian aku.
0: Oh, kubuang.
2: Aw, kubuang, kubuang mana katanya?
0: Aw,
2: kubuang atas dia.
0: Oh,
2: timah dek ya.
0: Aw.
2: Oh, semua kaki. Nama kaki. Tahu golong kubur rata. Sudah pada warga ini tiada.
0: Kenal apa ni?
2: Kemudiannya. Saya nak pergi. Mas, ante belalang. Mau belalang?
0: Aau.
2: Ante ke belalang? Ane belalang.
0: Aau. Aau kenal timba tadi.
2: Kenal lah buah kubuang.
0: Aau kenal ni.
2: Oh, oh. Buahnya lah buah. Ya, apa nanti bunyi ya, kek?
0: Nih.
2: Nah.
0: Tau?
2: Ya, kaku.
0: Tau.
2: Antau, sikit ni tiap kita. Emang kita sikit. Kalau semua antau. Antau bangga yang.
0: Oh.
2: Mayuah cerita aku. Tanya, tuan.
0: Tau, ah. Tau tu sihnya?
1: Tau.
2: Tau.
0: Tau. Dinti yang ketiga.
2: Tau, kek.
0: Aau.
2: Cita aku ke apa boleh bayar apa tahu.
0: Apa? Manehnya? Maneh sama Aau. Minggu baru lah ngantai ya.
1: Galau ke minggu baru.
2: Boleh boleh bisa boleh lain. Lihat ke nanti baru tuan.
0: Aau call aja.
2: Okay okay okay.
0: Ah, kau ninggal deh. Nangkap bayar.
2: Malam kedua ya kak.
0: Aau, okay. Selamat malam Nalong.
2: Okay. Malam.
0: Aau, okay. Nyak cerita Nalong tadi sini. Atau cerita kak Gelesik ni kan tadi.
1: Ya, namat. Lepasnya buat kampung punya kuih ada Sam. Nak sikit ya, mayuah hutai ke di tinggal. Tak kenyali. Dengar hari orang ke nusu kau aku tu tadi.
0: Nuan pun tahu nusi lagi sih. Engkau kalau kini tertemu ke utai kini nyelai kini abah upis kini aw kapan tu hanya suah nanti temu kita abah upis ni
1: nasi amat ya nyak tahu asal usui mayu cerita ya
0: ya maka melati minggu yang kemarin sih bisi utai kini nyelai meh nyadi bayar yang kan wan bisi kah cerita ngau peninggal kita malam tu saya tu akan nganti peninggal ke bisi betulipun lagi tua ne sih. Nakak ke dia tu antara dua ikut dah peninggal kita Imbrus ngau Nalong ngarapkan mayu hagi meh kita ke dekat nusi cerita okay semina cerita ke nyelai aja nyam meh bunyi aku tadi engka bakal Imbrus tadi
1: Baka, betul ke ngasuh ngenggam semangat.
0: Betul.
1: Bukan seminaknya tadi cerita ke bunyi ke ditusui Nalong tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya. Yang membunyi ketua tadi betul ke ngasuh ngenggam semangat tadi dah Sam. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisik 57 ikut orang ke mendiang ke dia nama dah tua ya poster tu aja.
0: Poster tu.
1: Ninga mendiang ke cerita mendiang ketua malam tu. Terima kasih ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke bawah live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi no nanya aku na Sam. Tu cerita kumpul.
0: Cerita nuan tu nasi.
1: Cerita kumpul.
0: Seraya tu nganti peninggal ni.
1: Ya, nanti nyama bisi orang telefon lagi. Awak kan jelepak aja lah ni.
0: Sambung dulu.
1: Sambung?
0: Bukan itu.
1: Ni. Enang.
0: Sikit bukannya si.
1: Iya.
0: Nama ke cerita lalu bisa ya.
1: Nanti
0: ngawal. Galau.
1: Galau ke malam ke. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Hayak kita merjuak tu.
0: Oh, hayak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
1: Bisa cerita.
3: Banyak tua ya tu dah punya.
0: Amat, ya. Mayu hati aku dah di...
3: Dah tempoh.
0: Amat, amat. Ya. Jadi pelabak aku nanti aku dah hantik lagi. Engkau tu si dia ni, hayak.
3: Cerita... Bergigak ke dia tu kan.
0: Bergigak ke tu ni.
3: Bergigak kampung. Lu baik kami. Lu yan. Kami tu lu yan. Yan mujuang.
0: Lu yan kan. Tunggu kapit kan banyak.
3: Kapit tu. Kami bergigak dia. Empat ikut. Kami masai aku.
0: Sama.
3: Tu dia.
0: Ni.
3: ก็ไปก็ป่วนก็จะวีอ้าวเนี่ยละมาเนี่ยนะแต่ละวะแกจะก็ก็ตัวโลกแต่ก็ไม่อยากมีอะไรเงาอืมไม่ก็จะละวะเพื่อจะไล่โลกเอาไปอ่ะอืมเอากําจิกาแล้วนะเนี่ยกูอยู่มันแล้วนะอยากมีอะไรเงากูเขาไม่ติดก็เอาอ่ะอย่าไล่กําจัดยารียารี
0: บุรีกิจังสิโกนอกใส่กิจังอยู่เอาบุรีกิจังแน่อืมเอาเดี๋ยวคนกิจังเอามึงเนี่ยนั่นคือภาษาไอ้กิจังมาเนี่ยอืมแล้วก็กิจังนั่นตู้ใส่ไว้กิจังรู้เรื่องสิก็คือกิจังก็มีอืมเอาบุรีมันก็สิบวัดเลยยังยังไม่อะไรกิจังก็มีเสียเอาอ่ะอืมบุรีก็มีสิ่งโตสิ่งโตนั่นมาส่งไว้เนี่ยประเทศยันรู้เอา
3: ไม่ติดก็รู้ว่าคุณโตนี่ก็สวยเนี่ยเอาเนี่ยมาลอยอืมเอาอ่ะอืมดีใจเนี่ยรอเขาเลยก็มูสวยขนาดนี้ตายก็ไม่ติดได้เนาะตอนนี้เราก็ดูดีแล้วเนี่ยเอาเอาแต่ก็ไอ้สุ่งวีจะรับปุญญายะเนาะไอ้เนาะเอาเอาอืมอืมอะไรก็ยังไงเลยคุณโตเนาะแต่นายอยากคุณเนี่ยก็มีผู้หลายนั่นเองดูดีได้มีก็ใจยังไงผู้หลายมีผู้หลาย
0: เดี๋ยวมันดูโลกท่านนั่นแหละครับเนี่ยเอาอืมดูดีอะไรเงาถึงไงคุณดูดีน่าหรือไม่กี่อย่างก็มีเอาอะไรขี้อะไรมาคุณกี่อย่างเนี่ยอืมยินแล้วจะว่าเป็นยังไงคือเราตีก็พูดมีเนี่ยเดี๋ยวแม่เรื่องงานเนี่ยนี่ก็เต้นยังไงคุณก็เต้นยังไงเราเต้าเหมือนยังไงคุณโตเนี่ยเอาอะอืมมันดูดีดูดีก็ไม่จีมันนี่ก็เต้นได้อีกอันเนี่ยเอาไม่ใช่อะไรเงาบลูกก็ตะกี้คุณบลู
3: ตะกี้แล้วก็จะเบลอทิ้งอันตรายเอาเบี้ยงสมัยเนี่ยเดี๋ยวก็สมัยอะไรก็จะควบคุมเส้นโตเอาเนี่ยอืมอืมที่ก็จะเบลอได้สิก็เนี่ยโอ้สมัยเป็นคนเดียวเขาจะโกนมาอย่างเงี้ยอืมไอ้อะไรเงาตึงอ่ะอะไรเงี้ยนี่มาเสียเอาอ่ะอืมตัดตั้งปักเองเหรอเดี๋ยวเรื่องไอ้อะไรเงาเนี่ยลูก
0: มวยเลยไก่ลูกโคตรกระไดเดินไปตัวอย่างนั้นมาทิ้งเงี้ยเสียด้วยป้าอะไรเนี่ยมวยเลยไก่เอาอ่ะเต้นนั่งยักษ์มวยเนี่ยตัวอย่างนี้ได้สมาร์ทเลยนามาเนี่ยนามาเนี่ยตัดได้ยักษ์โอ้เราสว่าโอ้สว่าโอ้เนี่ยใส่ก็ยับป้ากูตุ๊กใส่ยับป้ากูตุ๊กปุ๊บอืมอ๋ออืมอืมที่มันดูโลกนี้ก็มาเอ็กซ์ดูดีที่ก็เห็นเราดูมาแล้วแกเอาอ่ะนามาอย่าว่าปนไก่เยอะ
3: สวัสดีนะมุกินี่นะปนน้ำดาดีกว่าเอ็กซ์ยามาลกันเตยก็มีนี่ที่มีใจเนี่ยการดูนักไข่เอาอ่ะปูไอ้เรื่องเงาแต่รู้ทุกข์ทั้งใจเลยเดี๋ยวนั่งปักนี่ก็ใครโอ้ที่เอ็งเรื่องเงาเนี่ยบุญเต็มเต็มเตี้ยตัวอันนั้นใครโอ้เอาเรื่องกับเนี่ยสวัสดีที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเดี๋ยวนั่งก็น่าอยากได้ตัวเองมาแล้วแก
0: ตัวอย่างนี้มาเลยแกเอาสว่าอันตรายเอาสว่าอันตรายเอาไก่เขียนเอาก็เอาแล้วบัดตัวอย่างนี้เราสังเกตได้ดิเอาเราก็ติดใจใครเขียนเอาอ่ะไอ้ใครเนี่ยแกจะขอฟังเราปีกัดยิมันทั้งนั้นเนี่ยปีกัดอันตรายนี่นะปีกัดสวมหมวกไก่ตะบวกอะไรสักอย่างนี้ได้บุกเข้าสวมอะไรนักบ้านอย่างนี้ผู้ใหญ่
3: ตะบัวนะตะบัวพนับบัวก็เอาอ่ะรู้ไหมตะบัวสายสั้นมุ่งปักมุ่งยังไงกันเอาบ้านเนี่ยตะบัวบรูมานเลยตะบัวบรูมานตะบัวน้ำมันยังจะตะบัวอย่างสิปัดจีมันเบาตัวมันน่าประหลาดแต่ว่าได้ตะบัวเอาขึ้นมาตีมาตีสว่างมาตีกันเอาอารมณ์ตะบัวเดียวเอางานยุ่งก็ได้ใช่ไหมกันมุ่งก็สิงห์ยามขับปะต้องสว่างเพราะว่าตะกตาแล้วเดี๋ยว
0: เอาสวะก็มาใส่เนี่ยก็ได้เอาสวะมาหน้าที่ก็เจ้งหน้าปุ้ยเนี่ยยังเอาหล่อปุ้ยก็ปันตัวเอ้ยเอามันตัวมาเสียนะเสียตีก็ได้ยากงอนแต่ที่ขี้ใครโอเนี่ยเอาลูกมันเบาใครโอเนี่ยที่ชื่อสวะปุ้ยเนี่ยสวะเนี่ยเอาอ่ะนักเสียบอมาดเนี่ยนักเสียบอมาดเต้นนับเปล่าเนี่ยเอา Nyo nganjuan diri ke lawak masa awak. Baik kita. Boleh kijang, boleh ke sawak ni.
3: Boleh kijang, boleh ke sawak.
1: Boleh lah.
3: Tenggak ngawi ni lah.
0: Nuh dah aku deh. Aman. Ya. Mina ira ke. Ya. Nasib aman nak kena tadi ni.
3: Nasib dia kena. Ada la ya. Orang kah kurang sai.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni ya.
3: Ya,
0: nasib mah bisi orang ti ya siko umpai temu mai tadi. Ya, masak ke tulang. Ya, aman. Maneh dah ceritanya ya, okey.
3: Ya,
0: ya. Minggu baru lah, bertemu baru ke?
3: Baru juga. Mainnya ceritanya pula saya cerita.
0: Aku kena merindang orang ke malam tu, meh.
3: Ya, tak ambil ada balai cuan.
0: Aman, aman. Aman, okey, ya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey, ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi Nesi.
1: Ya, sama mandiang ke YFM.
0: Berita malam.
1: Berita malam. Lagi ingat tu lah.
0: Lagi ingat tu lah. Udah tu lagi kita nampung. Kamu ayuh lagi cerita ke mana-mana malam tu.
1: Ya.
0: Okey, Juni Aman mulai ke pengingat.

Sang malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawal sebun nasional, dia sekolah tadika ngau palan nyaka nak mit patut ditutup semak baca API manggai 200 kalai pemutusnya endang hari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Sugah Bas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari tika datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, bisik 75 titik tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 nyentuk ke 11 hari bulan 8 dibanding hengau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan nur di negeri itu berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100 kelebih lagi pak pelilih menua tungak ke selatan. Sapit Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebun asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawal pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawal nerenih ke hujan, Datuk Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tahu, laban-raban tipe kuasa agi berhati ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tahu. Kuya, hujan di pelabak ke dekat nyadi dalam tempoh 2 ngagai 3 hari ke dekat ratai, di pelabak kulih mantuk ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah gulo pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Atur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kagi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau.

Menteri Perengkar Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawal nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkaum nentu ke infrastruktur bakar telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Kuya pengawal nagangnya atur ke madob guna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus tingujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Nakak kedia tu bisik 11 sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nyengkaum 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikena mantau nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapa. Yang madah ke gayari kemarau, ngau kurang hujan ke dia tu, nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh megah dipinta nyeliah ke diri hari ngerja pengawak nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke berkawal dikena mantau ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebu nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus kan untung kandang kampung ba sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman operation keudah masuk hari ketiga sarito. Nitiah ke penerang riupis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan. Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngenak cara total flooding. Bisi 12 ikut pemesai riupis bomba ngau penyah penusah Sri Aman, ngemucur ke operationnya ngenak sebuah jentera FRT, dua buah hentukar four-wheel drive ngau sebuah luri tangki air. Tajak pihak operationnya napik pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit, ngenatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyanakan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mai hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Siapa ganunu time maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayo nak ke sampah tu hari kemari kanunu. Lagi, ambil de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
4: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku berah aku sekuah ngandung aduh ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, modek
3: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar katul nagang orang betunuh ku tadi senekat hati tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica dari kelemahan tu nyatu cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
3: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
4: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
3: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
4: 500,000 jail 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
5: wopan kang nam star
4: bagi gagat nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat ikat cepat puji dengan wak aikin cepat.
3: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kita tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus, telefon lagi kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Berkongsi ke cerita.
0: Jam kedua ngau jam ke penuri ngenggam semangat kita ke malam tau yang jadi bak jam ke terubah tadi tiga ikut peninggal kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke agak mendiang ke YFM nangiranya apa radio kita
1: Facebook YFM Iban dan ngau hamaga ba YouTube YFM Iban official jadi malam tu mayu andur kita boleh mendiang ke ngenggam semangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sedak ya Sam?
0: Laban toke mesos kita nurun. Toke mesos kita nurun.
1: Mayu tak ya kata uji kenan?
0: Uji magang nih. Limpah renyah uliah maka ari RTM klik.
1: Ya RTM klik. Gak maka
0: channel Astro 871. Okay. Jadi kami dua isi agi nganti kita ke bukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebih lagi ngasuh bergenggam semangat.
1: Iya.
0: Okey.
1: Kalau isi orang habis telefon tu si. Sam.
0: Galau dulu meh cerita ada nyak si ne.
1: Nengah. Nada rekan ingat pelaku. Ya,
0: bisa. Okey. Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okey, Janang ne. Selamat malam Janang.
1: Janang mai cerita Janang ne.
0: Ya. Si dinga.
1: Oi. Ni. Ngai ko kan ingat ngin wan.
0: Ningga ngak kak cerita. Lu bisa ikut telepon Janang.
1: Ana tindak dulu Janang.
0: Okey.
2: Mesti kita sudah ada tahu.
0: Okey.
2: Lu apa ke semua? Semua kita semua punya tak kuat lah. Jadi tahu lah.
0: Jadi tahu lah.
2: Aku ada cuma mungkin boleh lah kau tahu 80 so pak.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Ada. Kita tiga akun. Ada punya bos. Tu sih tak kira aku. Aku dua tadi. Itu dah mustahil kan. Cuma tak kerja apa kerja yang tahu. Kerja tu tua kita untuk di kedua ya. Kalau tak hari jauh hujan itu mesti. Dah terima, dah belon. Belon nama adik kau jauh biar kau.
0: Belon.
2: Belon dia nama ya. Dah jauh nak tiba dari hujan mesti. Apa yang lepas kedua lau. Tepat. Apa yang sewa jadi tetap sekian untuk kita untuk dua lau dekat sewa dekat top namanya kah dan kap ya. Kita bulu untuk tergenggam semua nak kau lepas tak kuat tu di kedua apa yang kau kau punya tu. Kalau anda kau punya kau buat anak tu orang siang.
0: Nemu
2: kau dah.
0: Nemu kau nya.
2: Dia tu semua dia kau tarik semua kita.
0: Ya.
2: Boleh je, tawa apa? Tetap apa yang keluar ni bertawa je tere. Mampu kau keluar je tere. Kalau dikir jangkang, yang ketapang ni, untuk ngai kerabat. Jadi aku tetapi tadi tu kau dah mantan, masa kuat ni. Lari, apa itu baru? Tadi tu waktu tere terbaik tadi ingat bertawa ya kai. Apa itu mantap ya?
1: Nama
2: penguluh kami itu mien lah. Kita ada yang tahu saya penguluh.
0: Saya dengan penguluh kok.
2: Jauh tak apa, jauh sungat. Bawa, kita takut. Kalau puat usai.
0: Kesal kata dia terkenyit.
2: Ini ping tadi mate aku nyai ke belon tadi wajang ke tambang. Jadi kuat tu nikai aku tu ke anak mantan saya kuat tempat ah mantan ni kan sawah dah tai.
0: Kan.
2: Kuat dengan langsung kan.
0: Ahmad, nah. Macam-macam aku deh, jangan.
2: Macam-macam dia takut. Dia ada cobaan tadi. Ari atau bagi mesti utawa. Rumah utawa main nak kaya. Awalnya aja ngede tu si mesti. Ya nak tawa aja sebenarnya.
0: Dek ya tawa kedai siapa kedai yang tawa tadi jangan. Tak
2: ada kau dia ngede.
0: Tawa kedai nyemak ke betis mulu
1: tadi.
2: Ya katanya polu sebenarnya dia usah.
1: Makul kalau madak lah.
0: Okey. Jangan gue tidur deh. Jangan tinggal isi lagi nusi cerita. Okey. Okey jangan. Okey selamat malam jangan. Okey. Jangan ular ke nasi.
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular yang boleh bunuh sida ya deh.
1: Ya.
0: Ular sawak lawak ni kau.
1: Sebut ke ular the same. Madak gamai ular dah gelesi.
0: Takut dengan nenek.
1: Takut. Laban kita sikit mu ularnya sikit. Tahu ngano kita deh
0: tanya.
1: Tahu mantu
0: atau ular sawak. Bisa orang ke nama udah mati tadi. Berani orang go ya. Nuan sih.
1: Aku aku tenang sikit.
0: Nang takut. Nang mati apa takut?
1: Takut.
0: Nang sikit orang takut ke ularnya. Gelik ke ular.
1: Gelik.
0: Okey, tu hanya buat kangau tu.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu rey? Siapa wey?
3: Siapa wey?
0: Krista.
3: Krista.
0: Nama tu bertanda nyawa aku tu rey.
3: Nama aku terang ingat.
0: Terang nene.
1: Nada ni kan
4: radio
0: nada ini.
3: Kan mesti cerita antum pun sawit.
0: Mana tahu?
3: Bisa kalau itu buat tuah kaban tu, bagi kaban tu.
0: Bapa aku jauh mimi hari radio.
3: Radio.
0: Nada. Nama tu kita tahu. Tahu ke telefon bang?
1: Ni?
0: Telefon baru lagi ke siapa? Okey. Saya orang aneh sih.
1: Ya.
0: Nak boleh dengarnya tadi. Bertanda. Yang pun pan kak cerita apa yang jadi?
1: Ya, nyama.
0: Abangnya ninggal nyawa yang pun deh.
1: Harap kaya telefon datang lagi. SM uji telefon. Nusui ke cerita. Aku kak ditusui. Dah nih.
0: Okey.
1: Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tahu?
5: Joseph Uban anak berantai ulang putih.
0: Ayak Joseph Uban. Selamat malam, ayak.
5: Selamat malam.
0: Terang dengan nyawa kami dua. Terang.
1: Ni hello ya.
0: Lama sebun. hello. Nyanyau nak si.
1: Ya, kau okay. Nak bisik penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena ada penanggul meh. Telefon baru lagi ya. Ayah Joseph Uban. Nyo lenyau ke tadi ni.
1: Ya, kesiku yang tadi hari sibu ke na Sam.
0: Kestupa tadi si.
1: Asai ku laban nya ninga nyawa tak sebut nya bertanda.
0: Nya bertanda tadi ya.
1: Iya. Jing lak ke ya jak bercerita tadi Sam. Ya ndak ke ninga nyawa tu
0: tanya. Nah ninga tu ketua tadi si.
1: Nah ninga tu ketua. Uji nyawa tu ne. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam, aku tadi.
0: Okey.
1: Kali sibuk tadi.
0: Ayah Jose Uban tadi.
1: Oh, ayah Jose Uban.
0: Okey.
5: Laban nanan tu bisi rayu ni kadang putus ya.
0: Okey, nanti pihak terus ke cerita nuan malam tu ne?
5: Aku tu hari Bentulu dia tu.
0: Di Bentulu. Okey.
5: Aku hari sungai Uruan rumah linggi dia na.
0: Ya.
5: Bentulu bakong. Okey. Ngeke sebab kau galain begi.
0: Okey.
5: Ini aku tu panjai cerita kamu panjai ni tinggal nanti dia putu putu pun nanti mana ke?
0: Nanti ngawal.
5: Jadi aku masanya tahun berapa aku nak ingat lah.
0: Oh.
5: Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, tinggal Bram.
0: Wow.
5: Panjang rumah panjang, satu pintu dengan 43 pintu.
0: Panjang.
5: Aku dah rumah punya, bermuncung kau bayar. Bermuncung kau bayar saya. Jadi kemudian saya muncung kau bayar. Laban macamnya, bisa nama anak nama indahnya Agnes, Agnes yang nanti putusan percaya Pak Yesen Campbell ni. Nama indahnya Agnes. Jadi orang dia berhubung apa? Apa dia apa indahnya? Ya kenal apa saya ketujuh ikut kau? Ya kemudian ni saja, nampak kiranya nampaknya. Ah, udah ya. Kita ya buat munculnya, ya macam ini. Nika orang itu rumah mana? Kita ya. Rumah kecil berharis pintu rumah 43 pintu. Kita orang itu rumahnya. Di sini ketemu ke penerima, dan ibu pun memang ibu ada penerima baru tu pasti ada miridin. Pintu orangnya 2,777 ringgit 77 sen. Jadi pedal tiga, pedal besar. Nabur sudah kena sudah belum ya? Mana si kau? Nai saya yang nanya. Nai, apa nya? Hati saya aman, nak apa? Kasi saya. Tang tu saya nak aman yang itu macam ya? Karena pedal dia tidak akan nak apa pun ada banyak orang berumah panjang bertiga pintu. Budanya. Nika baru buka baru ke saya dalam masa 3 tahun ya. Bisa jawab siko. Dasar saya hintu rumahnya ke jawabannya. Aku dia hintu rumah kita kau jawaban sudah ya. Yang aku rumahnya 43 hari mesti kau buka ya. Kau jawabannya kena sudah ya. Hintu jawabannya sudah kenanya. Pintar jawabnya, pintar jawabnya ke saya 777 ringgit 77 sen. Itu buka apa, itu buka kira ni buat sebuah aku punya. Masa jam. Udah ya, pintu jawabnya. Agak itu punya, benar saya. Kita sebelum rumah, kan berapa puluh buah rumah. Nah, rumah pandai jampayang tu, 43 pintu. Nyoba mimpi tu rumah jampayang. Mimpi uji kita negara nama uban. Ya kurangnya kan sila. Kurangnya burak buah pirang tubuh burak ya udah sikit saya udah beli pintu bayarnya ya kenokut mimpi saya berdaun saya nemu. Nah nemunya saya.
0: Mimpi
5: dan nemu aku ke siapa. Cuma nemu nama aku uban. Berdaun saya ambil aku. Mimpi baru ni sini ya. Giga saya ku, nanti pasal apa? Nanti pasal bulu. Kata pasal bulu bakong ya. Mana dingin bulu rumah saya uban. Kena korak, sila nanya ada dia. Kapa kita uban, kami kabuna ya, kena korang. Anjen jalan rumah saya ya, ni mantap pilih jalan ke narap. Korang ada sila ya. Kira sila ya. Nak datang rumah, bapa naik tu saya putus jalan dari rumah kami putus. Apa ambil tuan kata sen?
0: Ambil bateri ku ya. Benar orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nanya ayat jadi uban lagi nanya buang nak orang ke nyukat datai ba rumah si dah yang ngiga ya. Okey, nanti ngawak kah nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak nih cerita ya tadi.
0: Yo mekang-mekang.
1: Mbak ya, harap ke nyameh cas dulu meh telefon nanti kita ke berkongsi ke cerita kita. Laban agi belalak gini kan.
0: Nama tu kredit kita semua meh. Okey. Ya Jusie Pauban tua pan agi nganti Christopher tadi ni si.
1: Ya, ikeri sibu tadi ni sam kan.
0: Christopher hari sibu.
1: Harap ke ya boleh bertelepon dia tu laban ha telepon ha bedau gi bekijap tu sam.
0: Ya, ya ka nu si bisi teh kenyalai nya di pa kebun sawit ko ya. Okey, harap ke ya boleh bertelepon ke malam tu. Okey. Ya, 10:30 malam dah berasai peningah lagi sejam setengah lagi. Jadi nuan kau berkongsi tadi sih. Saya tu nganti peningah kita malam tau.
1: Okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana ngai ke hendak ampir ninga ke cerita orang bukan. Tu jadi bawa aku maya lagi bawa tahun 90 lebih 90-an kena Sam. Umur aku mayanya bertahun ke manggai 10 tahun. Saya kepiak
0: aku
1: lagi miatang. Tanya yang tu ke dia tu agi ingat ke utainya. Yang tu ke dia tu agi bertanya nama nak utainya.
0: Ini teh tu nyadi dah.
1: Utainya nyadi berumah panjai. Ber menua kami din seratu. Leban ke rumah panjai. Kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh. Nggak agak ada jauh dah. Tamayanya sebuah. Leban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjainya dia tu pada oleh nur
0: datang kangau
1: datang kangau nuan pan kalau medak semua
0: dah.
1: Jadi mulai ngi cerita ya tadi mayanya malam. Malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk. Laban ke mayanya subuh sigi nadai medak TV. Nadai pemerintang terbuka ada saya radio pan nadai. Take nang kenika berupai bunyi intinya mau bisi utai ke nyelai-nyelai dengar dan laban ke gimit sigi nang segi takut. Buya nari mit.
0: Sunyi mana?
1: Sunyi nang kelalu sunyi. Yang tua ke hamayo macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung. Bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisik jalai air kami dah. Nampak bisik medak subuh. Jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena enjin rumah panjang
0: generator
1: adanya dah padam generator rumah panjang tadi tinggal berumah kami nya kelita aja kena mayanya Sam jadi kelitanya tadi medak jamnya dah lawan malamnya padam ke paiku kelita sekedak kelita tadi minak ba bilik pangkiang kami ni tiga indai kami lama kami tiga bilik kunci bilik lama kaki mian lagi tidur ngapain lah. Jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kuku pintu semua dari bawah pangkian dah pangkian pan dah dikunci ke apa iku megang kenuan tidur apa tak apa iku dah tidur dulu tinggal iku ngeindai iku main aja inai ku kira kagi ngulu kaku ke bedah kat tidur bedah tidur mainnya kenuan berkibung kami dua inai ku dalam kibung apa iku buat kibung supaya dah boleh gulai kami dua dia buat kat atas ya kenuan bedahnya aku nak nemu mau tanya tangguh tanya amat nyelai dia saya kaku namat aku yang genggam sungat laban kan nama ada Sam.
0: Takut amat.
1: Takut amat. Laban aku ninga bunyi kaki orang berjalan berumah. Berumah kami. Laban rumah kami yang bertingkat. Bunyi tapak kaki. Nang bunyi berupai dengar aku.
0: Bunyi orang berjalan.
1: Bunyi orang berjalan. Bunyi berjalan. Muka ngujib muka pintu supaya. Laban pangkian kami bisa tiga pintu. Bisa tiga pangkian aku. Ya mengujib muka pintu bilik supaya. Pangkian supaya. Nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar hanya aku sih
0: nak dengar mama nak sih mayanya kita tiga aja
1: kami tiga aja mah laban nak ada orang bukai ke laban rumah menjadi aku ketuai ke ke di kedai kemadan dan tentu jauh harinya rumah sebuah ke laban sidam menjadi mayanya menjadi aku ketuai bedau dah bedau pindah dari ngagir rumah sidak dia jadi tinggal nang segi kami tiga mah nang dia kena nang dari rumah bukai dia nang segi rumah kami tip pada hari penai air
0: keluar jematan gantung
1: jematan gantungnya tadi si airnya sebab kena perahu dah lagi kena perahu kena air jadi berupai rumah kami tadi deh hari penai yang tadi Dia pula yang cerita tadi kena dengar bunyi kaki, dengar bunyi pintu tadi. Dia agak bunyi, agak burung. Burung hantu ke Sam?
0: Burung puak.
1: Bunyi burung puak. Kenuan nambah kenyagi kenuan. Ati kuno kenuan ketak-ketak. Inai aku dah genggam. Aku nak nemu inai aku ningal kendak. Laban ke agi miat mayanya. Dah aku tak lalu lalu nanya namu temu nyinyo. Nadai aku nanya.
0: Dah gede madah kiana sih.
1: Nya pagi baru ku madan. Nak nemu inai aku. Laban inai aku ningal tu. Tu nak nemu inai aku ingat kenyak ketak kendak. Nah. Tahu tanya segi dikingat kaku agi jadi tanda tanya kenuan. Danya pagi siti kenuan. Pagi siti nadai gak utai nyadi kemana. Nadai utai pintu terbuka kan nadai.
0: Nadai tanda orang kemasuk semua ni.
1: Nadai tang bunyi nyalang nyengen do kenuan. Tanya aku ngagai nai ku laban ke ya. Kati ke kesawat ya subuh. Aku nyanan tu ingat ke.
0: Apa aku ya bisi ni ngasi ni. Tapi engkau yang ngai mandah kenuan ke kini. Ya, kita takut deh.
1: Ya, laban menua mayanya kenuan nasi ke agi kampung dah sem.
0: Kan yang dia tahu.
1: Buka-buka dia tahu. Api lampu. Pikaran. Pikaran. Ngana subuh ngana generator rumah panjang. Mau padam pukul 8. Pukul 8 tina selaku. Lu petang tegayam lah. Rumah panjang ada tu pergi kenuan.
0: Okay, mayau sih.
1: Kayaknya mayau. Labanya bunyi redup kaki na berupa redup kaki orang berjalan. Kesikonya baka dua ikut kenyak. Redup bekanya.
0: Amat.
1: Antanya muka baka muka pintu yang dah kata buka pintunya baka yang uji-uji muka deh. Ya baka berbunyi kenyak. Aku nak nemu. Nak apa aku terdaninya aku kali hati. Nak patut ke salah pendiam aku. Laban utai nyanyang laban ke kita galik. Laban kami dua galik tadi. Ukai bertilam ke tebal sem. Tilam ke mipau deh. Dak ge tebal, dak ge mipau ma, dak ge tebal ma. Yo utai ulih gi dengar nuan bunyi redup kayu kan ke papan. Papan yang tadi nyak ngaso berupa lebar rumah ke. Agi nyentuh ke dia tu mah agi kan ke bergantung. Ya, Siti cerita aku bisa duit tinggi tanya lah. Galau kilo ke ilo.
0: Ilo ni. Nanti ada orang lagi tahu kan mesti ni.
1: Ya.
0: Okey, jangan mencerita isi ke malam tu. Bawa program kita ini. Seraya, lu bisa peninggal ni.
1: Ya.
0: Engkau sila yang ninggal kena cerita tu. Okey, tu aku uji tau kan. Halo.
1: Hello, selamat malam.
0: Nama tu deh. Harap kena nyelai meh telefon kita malam tu.
1: Sam.
0: Laban tu baru 10.40 tu sih. Lagi panjang jam kita tu.
1: Ya.
0: Okey. Tahu uji aja. 082-258-633. Gau 258-634. Sapa-sapa aja meh ke dekat Nusi cerita ni sih.
1: Ya.
0: Okey. Semina utai ke nyelai aja. Tang maya kita ke kawak keliak.
1: Ya.
0: Bertempuh ngau utai ke ngasuh. Pegenggam
1: semangat
0: ne.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Akilio.
0: Akilio. Selamat malam, Akilio.
4: Selamat malam.
0: Nadai sebuan kita.
4: Nadai tu.
0: Ne. Nadai sebuan. Pu.
4: Nadai. Nang dia kau tak tahuan nang kau tak.
0: Sebuan, jerebu.
4: Ini saya kemuan, ini yang sebenarnya. Malat ni.
0: Malat ni.
4: Malat, mana yang pernah usai.
0: Amat, ya.
4: Ini menyemu.
0: Amat, Okey, Leo. Ya, nama cerita kita malam tu deh.
4: Ini cerita nama tu. Orangnya yang antu.
0: Orangnya yang antu ni. Okey.
4: Mula parai ni ya.
0: Ya.
4: Mula parai.
0: Aman.
4: Kena tengah malamnya. Lama kami menaruh ini. Ini tiga tan ni.
0: Luri tiga tan.
4: Bukannya mesti boleh kan?
0: Kena ngusung orang ke rabatnya?
4: Ujung rabat.
0: Kena luri.
4: Ina nui. Ati jalan kaki. Nak ni nyawan. Mena mesti nui. Nak nui.
0: Hari ke darat kau deh.
4: Napa kami? Kami tinggal. Menandung kau cikgu. Simpan ni tu.
0: Oh.
4: Namanya kena buku dua punya tahu jat maring.
0: Dua lomai nya.
4: Ayo gua boleh gua pun tu.
0: Oh.
4: Dua ya. Ini ya mungkin nanti saya masih dua yang nak. Maka nyuk kaki luar. Nanya main dengan pedak udah kaki luar ni.
0: Oh.
4: Ngeri-ngeri yang. Namanya ukai. Ukai rumah panjai. Nyuk. Udah mati ini.
0: Oh, rumah sebuah.
4: Oh, rumahnya nyemuk. Ini semua.
0: Oh.
4: Ini re. Ada keparahan.
0: Oh.
4: Maja. Semua ni boleh harap ni. Okay. Udah kaya kamu. Tinggal dan tani pilih mesti ya.
0: Oh.
4: Menyongai manja-manja. Mendak, mengenal nala pilih mesti ya tani. Ha? Ini tadi?
0: Oh.
4: Boleh kan baru? Waku?
0: Oh.
4: Bangai udah kemati ikim.
0: Oh.
4: Semua udah kemati baru.
0: Hmm.
4: Itu mesti luar lagi. Mesti luar ya, no.
0: Oh.
4: Mungkin nala pilih.
0: Oh.
4: Tino
0: apa lori? Tino dia.
4: Aau.
0: Hu? Ngai menikal?
4: Mubah ya aku.
0: Aau.
4: Hari ini tentu hari ini.
0: Aau.
4: Entah mungkin mungkinnya kena lagi ke?
0: Aau.
4: Ngai yang kene. Yo, mungkin sekejap mungkin bapa aku lemak nama dan jam.
0: Aau.
4: Kau tinggal empat punya misi hari mainnya.
0: Empat dini harinya.
4: Aw dini harinya.
0: Aw aw aw.
4: Yang kami yang punya hari yang kedua.
0: Aw aw.
4: Nanya. Inu ini mana? Kerja inu ay. Ram. Jangan lagi kita pulai. Awak kau ini cowok hilang kami.
0: Aw.
4: Kau jual inu ay. Aku lemah nak tunda kebenaran. Kami itu aku. Mbah, tinggal ini sih. Betul way nang. Nah, aku tinggal sendiri. Aku nak mumpuan.
0: Aau.
4: Nah, ini kiri bukan namanya. Non, ayam berangin kan?
0: Aau ah.
4: Nggak tanya rumah kami. Nanya, ya kaya dia ntar kan ada sedua ya kaya ini
0: ayo
4: sama dong
0: aw
4: nanya aku tadi ya aku nanya sedua ya
0: aw
4: ini sedua ya udah main dulu aku nanya sedua ya saya
0: aw
4: dia gua pai nai dua
0: ya. Au.
4: Mini dua ya. Nah, nai. Nai, ni cakap kau dah ni. Nai dua ya, mau mulai tadi. Aku. Menan dia dua, mano ni dia dua ya. Nai. Yang dah mak ni. Dia rode dua ni gua dah ngon dah.
0: Au.
4: Nai apa kau kau malam ni aku. Dia dua ya, mai aku.
0: Au.
4: Ya, ada kebayaan kan? Kayak kita nyawa main dunia. Kedua ya, aku barai lah aku tunjuk dia kan tu. Nasi an tu main ni.
0: Nasi an tu ngajau ke rumah ya, kau deh.
4: Nau, nasi, rumah kita yang tu ngajau. Saya baik pernah barai juga aku.
0: Okay, tak orang tak ada orangnya aja main dek nuan. Bisa berandau ke kita?
4: Nai mana nau? Seruai nu, tempat seruai kami, ni seruai kami sih pikir aku nak naik aku.
0: Aku
4: ni seruai ya aku ni.
0: Aku
4: ni, mana nau muda muda aku ni. Ya mana rumah seruai kena naik.
0: Oh ni,
4: ini seruai tadi.
0: Aku
4: kanya, udah ni kita pun tak ingin kena aku. Aku ni, ni dia rumah, boleh kami ni aku pun.
0: Aku
4: pagi tanya aku.
0: Aau.
4: Ni juga, nah, naik juga pulai. Mendau semua ya. Dengar lori. Lori saya panggil. Nak muntah kena baik soku. Aku dan tak ada baik andu. Andu mulai.
0: Tak siap dengan hanjuang ke rumah panjai ni. Kira-kira.
4: Aku nak siap. Baik ke rumah panjai. Ya, ini dah baik ke pendam. Nama punya ni aku.
0: Aku. Dia temu amat yang lain lah aja ni.
4: Mak yang lain aku.
0: Engkau tunik rekodan adainya amanya?
4: Enggak ini. Malah sembahyang mungkin temu.
0: Kita nak kau kuanjuang kau kuya. Terpulai dini hari.
4: Ya, mau cerita aku dah.
0: Oh, mana nak cerita ke dia?
4: Dia kantung. Yang aku cerita ke dia kantung.
0: Apa ni dia kantungnya?
1: Ya.
0: Kau ngomong sedua yang mudah dia tak ke nya?
4: Nah, macam mana? Mai boleh ke rumah? Kami ni, anda mai ke pendam ni?
0: Sama macam ni. Okey, makai Leo.
4: Okey.
0: Ya.
4: Ingat cerita baru.
0: Minggu bukai lah. Nusi cerita bukai ke makai Leo ni?
4: Okey.
0: Okey, selamat malam makai Leo.
4: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi makai Leo ni si.
1: Ya, cerita. Kau mana? Utanya bulo. Aman kan yang tiba ya? Bakal ke bulo.
0: Ya, bisa ke orang. Mayu ke orang utai ke berkenyak dia si?
1: Ya, nama bisa.
0: Ya, kumai orang utainya nyaru jadi kita yang sia tu deh. Salah pada kita. Okey, peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
6: Aku tu panti yang anak empari tahu ke kumai orang Aki Siko deh.
0: Ayah panti yang selamat malam ya.
6: Selamat malam sama.
0: Hari penua ni tu ya?
6: Aku tu datang dari Seratuak ni. Tadi dah suruh kucing dia tu.
0: Hotel
6: rumah itu.
1: Siapa nganuan deh?
6: Kalau ikiat aku anak tadi. Nombor yang dia belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemur dia tu.
0: Aman. Okey, ayo angka nama dekat tu sim eh malam tu.
1: Si cerita kini.
6: Jadi itu cerita anak tunggal ku dua ikut. Jadi tanya ke jadi kena bulan tujuh tu tadi.
0: Baru lah ni.
6: Baru. Jadi cerita tu aku lepas bisi ngagai anak tunggal ku lemak mari nayo ke cerita nyo. Jadi seluar yo. Jadi cerita tu betul. Jadi kumai kami igatan tau kerja sampah ni. Jadi tu si nanam sawit sepiak rumah kami ni. Jadi mau kangau di rumah. Jadi jam seruai indah ke namanya membuat sawit tau kongkot sawit. Ni mau tay si bunyi. Orang kroke tau nak kau mana musiknya. Dengar seruai. Jadi danya nak kai petunggal ku siku dah serumah ngaku bimbai bilia ngaku. Jadi tunggal punya utir dah mau anak bagat dia nya nak mau cengge kebun sawit sidau ke tau ke lepas panjua. Angkat kangau ke gat pam kumbai gat sampah nya dia pendiam ngau tai nya mesti ngau tai bunyi nyok no ku ya. Dekatnya pendiam suara bukit bunyi nyok ke ini orang ke kroke.
0: Orang ke belagu.
6: Mana ada musiknya. Jadi leko lagunya nang nadai. Terus dua ya. Nang tanya badu minyak jadi gat sampah tu tadi. Kuai kami gat pan. Ya lemu kuat kan kuat sawit. Jadi tunggal ku siku nya utiara kena bagat tu. Lalu berjalai. Tapi lama udah berjalai ke kata ngabak panjua kini. Bunyi ketiak. Ni ngabak bunyi baru. Bayan lagi ke tebah musiknya lah orang koke. Lama mendiang ku habis ni 15 minit yang mendiang ku ya. Sebab ku kena mau kerja naik kemari.
1: Dan ada ingat nyawa orang ya?
6: Nah, ada nak tengok musiknya aja. Dan nyawa kira habis ni 15 minit. anak tunggal aku sikutnya kini ngo. Jadi baduk ke yang mumpu wak ya baru berjalan. Bunyi baru lain lagi yo music nyo rancak lagi music nyo kuyo. Jadi ati ya bisik yerau-yerau lepan kai nyo bisik rumah panjai meno nyo nan ada rumah panjai dan meno sunyi lah amat nendo jauh ada rumah panjai dari bantang meno nyo ni nyo bisik rumah panjai. Jadi bunyi baru rancak lagi bunyi music nyo ko anak tunggal ku nyo kutiarin. Ni gregle ate ya pun lalu mulai ciri. Jadi menua kami ya amatnya semak rumah kadang-kadang siang hari malam orang pindah jalan bagang tai kami jalai menunya lawan ku dan yang aki imnyo nyo kadang-kadang mesti pendamnya dan seru kelo ku cerita
0: aman kena
6: tai kena nemu
0: pendam lama ne
6: nak dai pendam dia dan mesti alai pendam seru nak nemu di ni ke penungo nyo yang lain seduai kemari kemari kemari bandau seduai ngasuh kunung sui cerita seduai kau ngai nak nentu kelepan ngai jadi terjebut teng apa nyok meh
0: nadai tambah mimpi ya
6: nadai ku seduai aku nanyok seduai kemari dan mai kemari aku nanyok jadi nadai tambah mimpi tanya lelai nyok di tak rumah panjai orang kau tak kawai ku seluai ngono ku nya nan ada rumah daya babas puang menunya dia
0: aman lagunya nak nyala ka lagunya
6: musiknya nak tak nyala dah lagu dan buat semua ku kita ko nak dai jadi ko lagu
0: nanti
6: ya ti jual tak geli
0: nanti bala kuli Indonesia
6: ni cerita seluai kita tanya ku mek mari
0: aman yang lainnya ni
6: nak nyamuk lagi banyak meh nak kau cerita seduai ya dia tu suai ku kelemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngegai seduai dia beri ku berita ngasuh kena suai buat program kengal semangat kau kelemai tu
0: ok
6: nyari minggu baru bisa cerita bukai ke
0: ok ya bah, hari minggu bukai lah bertemu baru kan kau bisa cerita baru.
6: Bisi ilok kot nyambuk nampuang baru minggu baru lah.
0: Okey.
6: Sama-sama, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya pantian kita ya salari seratu nya tadi sih.
1: Ya, nak nanya tadi rumah panjang ni
0: tadi. Tang roti nya tadi. Pas seratu dia mau tai tu kenya di. Tan ada nemu tunggak ke menua ni nene sih.
1: Ya.
0: Agi visit tai ke kenya gane sih.
1: Agi pelaba aku lah banyak. Dengar ceritanya tadi dah. Ya, Sam. Nanti dengar cerita. Nasiki dini dur. Nasiki ya agi bisi cerita tak kebekenya
0: biasanya
1: jelai tak bekenya
0: buah ke kampung ba mengeri kenya bisi
1: ya nasi ama mina ke nuang ko nusui tak kena ngai ke beka tua tadi unti tanya nanya di batu dan tua tu ko nusui napa ya ngai ke tanya nda amat tak kebekenya meh nanti dinga cerita segi mai wah masem beka tua kami ki nanti dinga cerita ri kenika ba tak kenya di ba buke prabuan tanya mai wah tanya di leban nuan panemu buke prabuannya nasigi jalai besai dia tu anggapannya semak engkau ku pendam namanya
0: si pendam ni
1: betul dia ya ya mata tadi
0: okey nya peninggal kita aya panting peninggal ke tujuh kita ke malam tu ni
1: ya nak berasai dia tu pukul 10.54 minit malam.
0: Datai ba jam ke penudi.
1: Ya, kita datai ba jam ke penudi, Sam.
0: Ya, terima kasih amat kita ke agi mendiang program kita ingkanya benong gali ni si.
1: Ya.
0: Nino ninga cerita orang ke malam tau.
1: Ya, makin malam makin mayuh ke cerita ke nyelai-nyelai, Sam.
0: Ya. Ya. Halo.
7: Halo.
0: Selamat malam.
7: Oi.
0: Nayan tu ni. Nayan tu?
7: Kak
0: musuh
7: cerita
0: mimi mimi nak
7: main.
0: Okay, siapa tu?
7: Ini Dom. So lama udah nak telefon.
0: Oh, ini Dom.
7: Cuba dua kali udah dia tu. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nada gitu balat cerita mainnya.
1: Hari ini Dom.
7: Kami tu baru mau panjai. Kuantan Serikai itu usah rumah panjai.
0: Oh, di Serikai.
7: Serikai itu baru dah dua kali.
0: Oh, ini ingat lama kemayu lah main ini dom.
7: Yeah. Eh, lama udah enggak deh.
0: Oh.
7: Tang aku tu tiap hari tiga nak nganti eh.
0: Oh.
7: Rindau.
0: Oh, nak nak tinggal.
7: Rindau ingat kita.
0: Oh, amat. Okey, ini dom.
7: Terus tu cerita memet aja atau.
0: Nah, ada yang awak? Oh, mhm.
7: Eh, lebuah sobat ko geliat sobat beranam met deh.
0: Oh, ah.
7: Tinggal Kediri kami mana? Jadi sini ko udah malam kumai.
0: Oh.
7: Sabar rumah panjai sobat bergantung nak berkadir tau.
0: Oh, aman.
7: Orang kejiran aku taras mintau meh.
0: Hmm.
7: Ini ngamuni mano.
0: Oh.
7: Bisa mano baru hindai duriasnya. Ko hindai jelia. Aku tu kan induk kanak ku maya pukul 8 kenyalan induk kanak med ku. Ngadu ketusau semua. Nangau bisa mana baru rumah no dia. Ya. Ada ya ku aku. Mata keruk-keruk deh. Nah, mau ngelik ku ni ya. Boleh kita kita tiga dia takut. Nya dia ku aku ke. No nangguang anak meyat tu dah tinduk ngagat mai tuso lagi
0: aman kuku. Aman
7: pasal keruai takut kai baka dia tau suba
0: oh.
7: Nada kena karat kami suba
0: aman
7: kena api kelita
0: au
7: denya ah tak mak buang aku
0: au
7: tak pejam mata aku dah aku nyeri-seri siang
0: oh
7: tak Ilau ke mati kami dia udah mesti mati beranak. Gila ketibuang. Kalau mai tulang makunya rawa-rawa. Ngeningat ya doai. Nyebedau tinduk ke laki bininya. Halo ngesah, halo ngambil kenal mana kami tiga. Halo tinduk dia mah. Barang kuat susu kau. Ngalah, ilau. Kita udah mati beranak. Agak kenyak gamal ya. Kan tak? Lemi tulang nak meda ya.
1: Laban kan
7: dan tawa.
1: Laban kan nuan dah segala nemu yang ada.
7: Nam mau ya dulu rek ko berana.
0: Au nang.
7: Aku rude ya.
0: Au.
7: Ya saja selalu ngerau ya suba.
0: Tentu
7: nada ge.
0: Au.
7: Dah lama. Dah berapa tahun.
0: Aman, aman.
7: Anak punya nyong. Sudah berana.
0: Au.
7: Tentu tau aku.
0: Tentu beda nuan aja ini.
7: Beda akben ko lu tedane ide. Anak na sempat ikang ngancak ka ngacau ko kini raban dui ko nya lu ngesah kia.
0: Au.
7: Ina ku nya nyerau.
0: Au.
7: Takau.
0: Au.
7: Ko salu tai ku baru ma panjai tu lain. Dino tai nya ko sidai ni tik tani nga badana. Nyawa ya detikau ke jauh tumbuh apa kita ya.
0: Ya,
7: nyawa
0: ya ke jauh.
7: Ya
0: semak ya.
7: Ya udah kita tinggal na jauh. Nya jauh mati ngaku. Nah kadang udah bisik di dalam kibuang ku dia.
0: Ya.
7: Di para enak ku kacau.
0: Nyung imai nuan dia. Aduh.

0: caut ni kau tanya.
1: Aut ne?
0: Jadi naik ko siang hari.
1: Apa?
0: Apa berada?
1: Siang hari.
0: Siang hari naik ko ngui naik kau. Keruak keruak ke?
1: Aut.
0: Ino manua ya? Di ni bukan manua berbolada.
2: Aut.
0: Ko berdomiat. Dosai.
1: Aut.
0: Pulai anak anak belanda dia ngai keterap, kau ini ngetau terap terarikan kau. Kamu nak selalu dengar orang cerita apa bagaimana mengatuk pun menginya. Mana tahu belanda teh tanah kau penegar mah. Teteh rumah ban di si mana? Alu sudai mana ke buban kami nak? Meda bertunggu. Nau dah teteh berseruai ya indahnya. Keluar ni nganya alu muai diri berjampat dari pucuk lada tadi tidak aku beban kebedomian kan jalai ke aku risau dia tak sampai lama sudah aku nusui sebab tak pergi rumah aku dia segendah
1: sekarang
0: nak telefon sebab pergi rumah aku kali aku nyangkul bak kebola ada nya ukai no antau ukai no indo kolea kijang
1: kijang ne
0: mo acau kita kijang cangkul aku berdarut tanah ku cangkul tinga ku te no munyi cangkul ku nya pe tanah ga ambil darut peliang ke ku ga cangkul ke ku tanah ku munyi kenya ga nama beto itu tumu pagi itu tu ketujuh tengah isi aku buat kebun kau buat aku mendiang pulai aku takut kau kira ke nak tahu Belanda gak aku ingat kajar diri ini kau datang ke kaki kebun kami reban ke bukit ingat kita nyerawah nama kita ingat nyerawah nak gak aku nemu ngelala sebab dia biak coba datang ke rumah naik aku dah ada kau pulai ni besar-besar kutuk ke Belanda takut kutanya-tanya nyerawah bisa tiga kali yang nyerawah kijang ku inai si iten siom utai bau rengut anak ngerara bau taik ya anak ngebut ya bau rengut lepas induk laki kijang tau ia nemu kap tunang ok kita inti kita bau rengut si kita ngerara ya bau rengut ya lu pantut ibane bedak kita tigat ya nasihat aku tu jam 4 pulai tadi aku ya tak nuna aku nyalai belajar orang tua mata yang cium utai lain bau utai kau kita
1: sebut ke
0: bekenya anak tahu rara borno kijang habis itu bukit na jawara jalai kan saroku mai ke na bisa itu nang ya tapi orang laki bajia ya pantuat
1: ni
0: nanti you know
1: tigat ya ne
0: kenya akan unang kita mau nyadi antau kijang
1: berantau
0: mau bisa menua itu orang tuai kami itu coba tunang bajia peda ya nya kita ini ke mengajar. Dia tahu bahkan nya tua itu nan tu minah gay.
1: Amat ya. Pas subah.
0: Ningan sedua ide.
1: Ya.
2: Nya ni nak ninga.
1: Macam-macam cerita.
0: Aku ingat tengok ada yel ke aku.
1: Nya buat je kau. Orang
0: diri kena petua rumah tu.
1: Di rumah panjangnya.
0: Rumah panjai, tanah panjai, setiap jiran kunya. Nada rumah orangnya. Di rumah panjai, nak jauh hari tau. Orang dah tinduk.
1: Amat, ya.
0: Aku tu, dah aku tinduk. Mada tibi aku tau.
1: Alu ningal radio, ne?
0: Radio, aku bisa. Nanti malam hari tiga tu. Nana muda tinduk, aku tinduk, dah tinduk lagi. Habis kita. Nama kita badau-badau, tinduk.
1: Ketua
0: dia berapa ini mati kempak lapar perut.
1: Hanya licit.
0: Tahu rindu mana kita.
1: Okey, terima kasih ini Dom.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, sama-sama.
1: Okey.

0: Ya, ini dom tadi ni si.
1: Ya.
0: Nyo gelesi ninggal ceritanya
1: ni.
0: Ya, mai mah cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tu. Terima
1: nyelai. Gelesi.
0: Cerita hantu, cerita hantu. Tersebut kita kena meh. Okey.
1: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih berkenyak kini atau ke engkanya bisa ni ngau cerita di orang tang entiknya asal-asal ke kene ke asal-asal ke kira kenda anda tu boleh berkongsi kenya. Ya, mah tadi entiknya mau bisa cerita ke nyelai-nyelai bagainya. Ada masalah tau telepon berkongsi kenya. Lalu moga Sam baik, terima kasih moga ngagai sidai ke bisa mendiang ketua kena Facebook kita YFM Iban. Lalu buat YouTube kita YFM Iban Official. Terima kasih moga kengkang kita bisa meninggal ke kami dua program kengkang semangat tadi buat YouTube. Ya, apa tadi? Tiba dah subscribe tak subscribe?
0: Ya, awal Desi. Okey, jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
1: Ya, belak dulu. Saya ke nganti kita ke bertelepon.
0: Bertelepon ke malam tu. Perinan lama kita ya.

0: Ya, mengal program kita ke malam tu neh si.
1: Ya.
0: Yeah. Lagu dari Jusmin Jalin. Aku nyau ndak diguna. Okey, agi ba program genggam semangat kita ke malam tu peninggal.
1: Ya, 10 minit dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya. Tu bisi peninggal tu si ne.
1: Mm-hmm.
0: Uji tu peranau ngau peninggal tu.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oh, hello, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tu apa yang gani?
0: Apa yang gani?
1: Hari ni apa yang gani?
2: Hari tambut sekarang.
0: Oh, ras sekarang. Oh.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Oh, okay.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tai.
0: Tak ngatu. Hanya oh, ya meh mana-mana cerita malam tu ne apa gani?
2: Cerita hantu.
1: Cerita hantu.
2: Hantunya. Tapi ban lagi hidup.
0: Oh, awak ne?
1: Oh.
2: Kurang ambil anak ya, kami dua buah rumah. Pengembang bukai bisik.
0: Oh, okey. Oh.
2: Dah nak begau orang ke ya. Kami pelamak dah niki. Ya, nyok ketawa.
0: Oh?
2: Ketawa ide hidup.
0: Oh, ah.
2: Dapat suang orang ya, menjadi lelaki ya, tiga, induk itu matuang ya. Orangnya penuh ambil ya.
1: Induknya lelaki?
2: Induk.
0: Kita serumahnya?
2: Oh, orang ini rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni lah jadi dua aku. Ya nyom minta anti urus mati. Nyom ketawa ya.
0: Awak ni. Bakal rasuak orangnya.
2: Ah, bukannya bukannya aku ni.
0: Awak.
2: Mana orang amok ya. Aku dia amok beda. Timbak sesenapang berumah.
0: Awak.
2: Sudah hanya mari aku menyadari kita masuk uang. Tulang kami unggal aku ya. Nee kini gaya hanya aku yang balai ban dia mucau aku ni ngah dia ngah ke mucau saya dah.
0: Wow.
2: Sudah hanya. Nyok kasih aku muda saya masuk uang nyok ya tegar.
0: Wow.
2: Nyok ketawa nyok kita kita ni mak kuat. Indahnya. Bisi dian kita menyan kita aku nganu sida. Bisi bisi tu aku nganu sida. Tekiah ku maciahnya. Tunggu aku menyan tadi. Aku tu cuak aku nemu luat ya. Alu sedar ya. Ngala aku di ku nganu ngala jangan tabuat. Ti nulis tak kam. Tak kalau lu kau nak ketawa, kau kan ia kan yang kam tusu induknya masuk ya, nah. Kau ada yang kam ya, terlepas. Badi lu nya lepas ya. Udah hanya. Dijual aku dah mulut ya. Kuna kedua anak aku sudah dulu. Kita ngasih aku ngadu, aku angkat dari kelang tu, nak mati kelang tu. Aku sudah ya, taban kin aku, taban tak pelabuh. Dah hati dia nak duduk aku ya. Dah nak duduk aku sekali. Badu ya. Kati ke aku jang aku ya. Nyung Allah ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung ledar.
2: Boleh aku pancar keruai ke anang di aku. Dalam bilik tu. Ke anang merangkau semetuangnya. Ya ke rumah orang metuang. Mesti metuang. Dah hanya. Jauh malam dah nyak sikuknya dengar aku rasa
0: rasa
2: pucau ya
0: aku ni
2: dengar aku
0: aku
2: dah aku ngaduh kan tadi kenapa sudah tembak sudah berumah dah aduh aku tadi sudah aku ngalah aku nak udah
0: aku
2: baru lagi kan bertanya aku kan ya
0: aku
2: dia nya lepas jari ya induk sikuk si jang kam itu semuanya.
0: Auk ne.
2: Ya minta anti urus dua ikuk dah mati, urus matinya jadi utenya.
0: Di kangau ke ya.
2: Urang yang kangau ke ya kat terjun ya. Dan bantu nak aku kerwai, bantu orang ambil induk ni nak rami. Lebai kira yang nyeruap aku dari.
0: Auk.
2: Baik saya ngeruap. Nggak ngacau aku mah buat jangkau kesiranya. Kena nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Ketika yang adiknya dah. Hmm. Ajar kami. Nak ada aku nemu. Oh, no.
0: Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Oh, bumuah kita ini kapu kita ini yang kau kuti di golong. Saya punya kaki yang kau aku dia.
0: Aw ah.
2: Sudah hanya semua malam itu dia tidak kenundi aku baik aku mengam baik aku berlagu kita.
0: Aw.
2: Juang kita itu dia kengku kita ya. Nyam berkenungan tadi nyungan yang dengan aku leka tadi aku nganu tiku.
0: Aw. Aw.
2: Tu segi mangguh yang banyak aja.
0: Lama otak itu dah nyari tadi apa kan ni?
2: Tumbuh kau tahu.
0: Aw.
2: Tak lalu aku ngadu kurangnya. Mesti kami serumah sebab ni kita baik kan? Nada yang mutai kan?
0: Aw ne.
2: Dah cuak serang ngup kuyat terkena nyuruh dah baik dah kan? Dah nemu mutai.
0: Aw.
2: Aku tu juarian dah bertuang kan macam-macam aku.
0: Aw.
2: Mulai kami laban benda bisa jalan sebab hari tu baru orang kami.
0: Aw.
2: Angkat enjin aku tadi ngai pansur air. Ya ganyu ku aku pasang. Datai orang madah aku ngambil ku kia kan. Orang bengau rumah den ku ya anu aku. Nama apa? Kami ke rumah yang bisi menama ya. Gua pasuang banyak karari.
0: Au ah.
2: Danya minta tolong awai ku orang anu aku. Kati aku tu belanda terap nanti aku pedis. Kau sila ya. Ya udahnya, udah hubungannya. Ya aku.
0: Aau.
2: Yang bukan muda menua terbebin dia orang dua buah ruai penuh.
0: Aau ah.
2: Ya mudahnya tadi. Dari kita aku kan sila sila lagi macam ya. Minta berau aku. Dia ambil aku berau tiga lekau aku anak patah aku sila.
0: Oh.
2: Ya, dan mu menjaku banyak kau hari. Ikan aku berat dulu. Berat aku agak yakin. Nah, dan mu malu aku menjadi yang.
0: Oh.
2: Dia aku kerjanya. Lepas nanda mu menjaku, nanda madah kena dini pedih. Tak hanya ambil aku hari. Tak aku aduh, sembur aku semua ya.
0: Oh.
2: Dah sembur aku semua ya. Aku lalu mengerja ya. Aku nak suara semak ya. Pan ku kaki yang kurang muka ya. Berdiri dia maka mendap benak bin dia. Dah aku ngadu kan tadi.
0: Au.
2: Tarian aku baju ya. Tarik aku kata ya dan mu malu kira ya.
0: Au.
2: Tarian aku kata aku baju runtuan aku baru ha. Tarian aku baru baju runtuan aku baru ha. Udah aku nganu sida ya. Ya aku nyam berdiri. Kali dugo nya mandok kupi ke kami ya udahnya.
0: Au ne.
2: Mandok kupi ya.
0: Au.
2: Udahnya sira makai selamat. Aku kangau sira. Kangau sira dia aku.
0: Au.
2: Tak pedih hati ko ngai nemu nya reda, nemu nya pada hari betuang.
0: Au ah.
2: Aku nyuk kena imu orang ngaiknya. Tiba kaya benar-benar nyadi kuasa konyen. Nua nak tu aku ngadu kena kuasa konyen kan ngadu kena.
0: Au.
2: Ya, aku kena mau. Kaya kena laban dia kena. Aku laban aku kena kuasa konyen kena.
0: Au, au.
2: Nyak juga.
0: Au, au. Okey, apa yang ni? Mana cerita? Ya, au. Malam. Apa yang
2: cerita aku nak? Orang mesti pria rumah aku ngadu.
0: Oh, au ni. Au nemu tai ka bekenya. Au au.
2: Laban urit semua wainya. Tu induknya.
0: Au au. Ya, okey ha.
2: Au. Okey, ya,
0: malam. Ketemu baru ke malam hari 3 ila.
2: Au au.
0: Okey, selamat malam. Nya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni si.
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya unya.
1: Cerita malam tu.
0: Cerita keterubahan tadi. Bakal orang ke kena rasa wak tadi si ni.
1: Ya.
0: Nyo nyuka mali menya tadi. Nasib ke main wah si dia nemu ngadu kenya meh.
1: Ya, munyi ku ya tadi lagi hidup.
0: Lagi dua penyata tadi. Tangnyo kena rasuak kena punya tadi. Oh, yeah. Buka dikacau tai sitai deh.
1: Ya. Jadi beri selamat malam gagai kita ke penuh mendak kami. Ninga ke hak program gengang semangat about Facebook YFM. Sit 38 ikut mata ke mendak ke ninga program tu Sam. Jadi visi sekedar sida ya komen. Nanti ke komen sida ya. Hari Colin Leong. Mayuh cerita hantu malam tu.
0: Ya. Mayuh cerita
1: hantu. Kau visi pengamat ya kini.
0: Nak bulaknya. Orang ke Nusi tadi nang orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke Medau, orang ke nang segi bisik penlebok baka ke ditinggal kita cerita sedek tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu siku gi ari ara Agata mina madah ke benung balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Seratu.
0: Muji tua berandau ngah peninggal tu lah sih. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
3: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Selamat malam untuk ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
3: Ini Anil.
0: Ini Anil. Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
3: Bedau cik miang cerita untuk siam ni. Untuk terumah ne.
0: Ucuk terumah pincin.
1: Pincin
0: tu pincin ya. Oh, ilah bisa ya madah kini lah ne.
3: Ucuk baru ku.
0: Ucuk isi tu. Ucuk terumah. Ujuk tu rumah betul. Okey ni Anil datai baru malam tu ne.
3: Ingat
0: nyawan tu. Ya. Tu si kedia mengenuan.
1: Nama cerita ni.
3: Tu kai cerita orang jauh lah. Tu cerita menyadik tunggu nombor dua pungguan. Nombor aku kai dia pungguan. Mana yang ke cerita orang ke de tuneng jelu kijang nya de to dong pemin tu tu kan mana yang urut kai de
0: aman aman au
3: nya de ku nya dara
0: au indo nya de de nya ne
3: indo dara bung aman ngangkat dire dara mak benu dara bung
0: au
3: kami mau yang yang tang labu puan labu menjadi kami yang kamu orang. Tang labu puan, madah kurang bang labu puan ni aku. Bisa ngau pungau kami sikonya. Ngau ya, tapi bapa darah sungai madah kurang bang labu. Bila labu dah tuai kau ya. Tatai bak mintanya. Nyom sebab kuai ya. Saya bau bermuat tak kuai, bau nyangi mangai.
0: Nyom saya bau.
3: Saya nak buat apa? Saya ke tunggal kamnya. Mali itu kampung ni atau apa ya? Dia hanya tak pulai kuai ya. Nyom bau nyangi kuai ya. Alamai ya udah manua 10an kira semua am saya dah sebenar dah minat ya lemainya naik ya mana
0: au
3: udah tunggal kam cikonya seberai gak pernah ya, ya belak tunggu dia pernah ko ya nama bom yang minta dari batu itu baik ko ya ko itu dia terlalu ada ko ya nyanun ndak ngarau tai namang te bok siam bar yang bau tai bok ni pia ke tai ko nya
0: ngomong ya au
3: berau bau tai wai ya ya danya dia makan semai semua ya ga nurun labuh puan nila pagi
0: au
3: danya tat malam datai urang urang nya tadi walaki au mure tipe daya
0: au ne
3: Eh, kuya, ha, nama dek dek itu. Jadi ni kuya, umurnya. Nee, dia tu dah nyom bau nyang dia tu tadi. Kurenya anu.
0: Aw ah.
3: Ah, dah nyat. Kuya.
0: Aw.
3: Tidak mas, hukumnya dek kuya.
0: Nyak,
3: napa tu ada ngai kaku, ya. Anu nyade punya ada nyade yang kian bantal antu.
0: Aw aw ya.
3: Ikan cikat.
0: Aw.
3: Ya. Dah nyak pagi ini abu puan tidak ya tapi tawari nurun perpuan labuah. Semua. Ko tidak ya belak nusi ya gam tidak ya bu pia me. Banyak ini yang sekali nya. Mane lemah ini empunya. Nama kini ke tanu to mangai isu mung mai to kuya.
0: Au.
3: Angga ngade bakia enyen. Kuy daya. Na patu. To nyus pukul 9 malam. Nakala dalam malam kuy daya.
0: Au.
3: Lama ni kada nyade kam nyata te. Nyuni tia relaki ja.
0: Akoy.
3: Malamnya. Tia tadi.
0: Au.
3: Nggak pun upeng. Oh, kuya, nama kesemakau ini ku. Nama kini dari tau, ya. Kumnya dek.
0: Au.
3: Oh. Taleh ku, kuya. Taleh. Mulai ke diri hari penuh jam. Nama saya tadi. Udah lagi. Nggak ada ya, dek.
0: Au.
3: Dia nya kulai meusok ngaban hujan nya kulai kerupnya ada pia nungusok datai di ngan tadai nungusak dia ini nama dia dah ketuk kini ya kini kita tadai
0: au
3: nah ini cek relasi ke ngayak aku kita baik put ayaku ya
0: au
3: nungnya baik ini mencang diri nempat ya tanya ini ay rek manti Nyo tuyo menyadai kaminya suka tuyo tuneng
0: Au ne, tang nemu nasib na ya nemu mulai ke diri ne.
3: Ah, wih lah, kebannya tadi. Nyo menua kita ini hanya tadi. Nyo pedaya dampu ni ya, ni ya. Pulai ya tadi.
0: Au.
3: Tuyo emang tadi kaminya. Nyo nyokan di sini, atau ketubwa kumpulnya tau.
0: Au, au, au. Nyo tuyo ini.
3: Ya, nyo kenyanyi kan naik ke perubahan apa itu jadi dua perubahan.
0: Au.
3: Anuang perubahan. Mau gaya ni lah banyak berapa orang nak nomor orang yang nak berti itu kan. Dia nyanyi orang apa? Tanpa. Au, macam naik ketua yang tapi berubah orang kau orang ya.
0: Au.
3: Naik apa dia?
0: Au, baik kita berubah mana?
3: Aw baik ubah dalam dalu. Dia nya, nara yang aku nak yang dia nya nyoba pagar aku semua.
0: Oh. Ah nyonya tu yo okay ya.
3: Ah nyonya nara yang dia pagar naik ayunya tadi.
0: Aw.
3: Say, nara yang aku nya dek kamu tadi.
0: Ah nyoba kau kita itu nya baru me ya.
3: Aw nyoba kau kita itu dia tu nyoba itu cowok ya.
0: Aw nyonya kau tanya aku tadi lagi dua pene.
3: Ambil itu nara yang awak lebannya.
0: Aau.
3: Dek kacau tanya, ente dek tunang ya. Ente gak kita jalan kakuang jalan di sini semua bukai bu, bukai baru ni. Entau sebelum bor muat
0: kayaknya. Anang lara ya ne?
3: Anang.
0: Aau.
3: Ente dek nak lekat, bau matai. Kau tu bila kau matai?
0: Aau. Lama mayuh rok kena nemu macam tadi ne ne.
3: Aau. Mak nemu macam tadi kau yang tanya kepadah, dah biar amat.
0: Aau. Ya, ente iba dengeri. Kau ke kita ndak nama tu nak awak lara tu kenya tu belah belah babah belah kampung
3: nah kampung tu babah dan muan kerukuah tu ente ada dia pulau resta nak tau semua dah buat muat segan tersebut dalam abad
0: aman aman
3: saya ke dia untuk dia terang tu saya nak ya
0: au Nanti nyemak pengilat rosak. Tak ni boh lara sekarang. Tak, dia awak je.
3: Dia awak je. Nanti mula dah kalau bau nak mencuk dulu kita.
0: Kadang nak ingat deh.
1: Baik nanti kesal.
3: Nanti kita itu ingat. Nak mungkin ya memang caknya.
0: Ya dia aja. Mana lagi?
3: Dia aja. Ya, aku kaya cerita orang yang cuma dek penipu.
0: Ya. Amat. Aau. Aau nyudah bisa ucap ni.
3: Hah?
0: Aau nyudah bisa ucap.
3: Aau bisa boy empat ucap ya.
0: Ya.
3: Ya ni kerja dan dulu dia ni. Wah. Iko jangan ni.
0: Aau. Aau.
3: Ucap asiko nya. Pom lima ni tuai.
0: Aau. Aau. Nyusai amat.
3: Saya nyudah kerja dengan kita. Aau. Aau. Kita
0: kedua
3: hari. Aau. Kita menerik nama Tampuang untuk tahu termuat. Saya bau nyangi kena tangan tua, suni tua, yang buat.
0: Anang lara sekali.
3: Anang lara sekali. Bermua mat saya bau nyangi sanu aneh.
0: Aau. Ya. Mana mah cerita ini Anil? Oh. Aruh ayo kan usi tadi.
3: Nak saya ini nyare nak saya aku ninga de jatuh ente de jatuh semang ti
0: jauh. Oh. Ini. Ya,
3: kok siko nya nanti ku tinggal dia ninga kita dasar. Dino ku to dan anak
0: yang awal. Aman. Aw. Ya, oke okay, ni.
3: Siapa nama Ucu itu? Ngautnya?
0: Ucu isinya. Aw.
1: Aw isi tak.
0: Aw. Ya.
3: Aw. Ajak cerita ni aw.
0: Oke ni. Ya. Minggu baru lah. Tahu nusi baru meh.
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana dia. Okay.
3: Malam.
0: Okay. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bye-bye. Okay. Ya, bye-bye. Ini Anil tadi nih si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita. Ya mana agak nama utai kepatut
0: atau
1: patut nih?
0: Ya. Okay. Halo.
4: Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu?
4: Nama merah Pendo.
0: Ah Pendo, nama dan lo kita ini Pendo.
4: Nama.
0: Apa itu doa?
4: Ini nggak kerabukai.
0: Aman. Okay. Pendo, datai baru malam tu.
4: Datai baru, Pendo. Jadi aku tu mesti cerita ge. Maya aku ge gawa bok pasukan uniform sebab tu.
0: Okay. Sudah dahulu tu ne.
4: Jadi lebih kurang kenyam eh.
0: Okey, Pendo.
4: Jadi Pendo tu cerita kita ke dah jadi bak Pendo pun mertinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu. Jadi kami sebab besi operasi di kuasa Greek, kuasa Greek Dean. Kuasa Greek Dean. Jadi mayanya operasi. Jadi aku tu bak enggak ora bak risikkan mayanya. Enggak risikkan. Jadi kami tu operasi bak Greek. Jadi kami doai kapan aku bisik kapan aku hari Sarawak tu bisik jadi polis bak Greek enggak. Sekolah bak tu bak gulai sekolah bak kelakak dia kelakak Ruban deh, lekas di sekolah Ruban dia. Pukulai dia sampai ke kemudian pukulai ngekai 100 secondary school. Jadi udahnya tadi baik ya aku tu ke pasar Greek. Pagi pukulai tengah hari kemudian ada pasar Greek. Uji nak mayuh nak bangsa orang asli bangsa belum ngekai sekolah deh. Ujian yang nyebut Yakut tu kuyang ngagai orang aslinya. Kami dah yang nak motosikal ngagai pasal gerian. Buat non nenoi kenuan nyebut ngagai anak orang asli kuyang nak aku.
0: Nenoi.
4: Jadi sebut aku kali tak tikau anak orang asli nak batu. Kena helmet ya. Aku nemu lepas aku kemerenian. Nama-nama tu anak ni mek kuol ni tadi.
0: Oh.
4: Nemu ko ngila engan nak kena helmet ya. Lu laju ko mi duai tadi.
0: Oh.
4: Laju yang anjung ke pulai gagai kem Greek din. Ya ko pulai.
0: Oh.
4: No. Kelama tadi. Datai bala sida UCS UCS tu Unit Combat Intelligence Squad.
0: Oh.
4: UCS tu tadi.
0: Oh.
4: Hari kami tadi.
0: Hmm.
4: Jadi sida kami tu bisi makai ba dewan, makai na bisi tempat makai ke barang. Ko house ni sebab dia bisi makai dia aku tu buat bilik gerakan.
0: Oh.
4: Dah bodoh seorang makai cerak makai semua muda TV sebab gila muda Gusti mayangat dah.
0: Oh.
4: Gusti mayangat. Kali lebih kurang pukul 8:30. Tam letup mesnapah. Bok bok biliak sidak pertun UCS tu tadi. Meletup senapang dia. Si dua kali meletup. Apa skin ke aku anu bisi bedayuh. Aku ngapa skin ke siko bedayuhnya sama bok biliak gerakan dia kemai dari bedayuh. Jadi ngapa skin. Ning orang nur hari capu harap hari hari biliak kendor sidak diau biliak pertun UCS tadi. Capu hari. Adanya kami dua nama tu niliak dari TC ini ada baru rumahnya ke tidak tinggi kira ke nak tuntun ada dalam rumah itu tidak ke dia mendak sikunya tadi siapa nya kau ku mana tidak ke hari tadi jali nya kau tidak ya nama yang jali
0: jali
4: nama ya dia nya berdayuh hari Munua Serian. Saya dah masuk Islam, kawin dengan orang di nama ni semenanjung dia dah. Jadi nyauh kami dah berdayuh sikuknya tadi ke bawa engkau aku bawa bilik gerakan tadi. Niliak dia tak meletup mesenapang tadi. Mimit dah ki kena kami doai. Kami sih sejengkal lagi.
0: Tahu.
4: Aku meletup senapang jadi kemudian ke hidup tu aku menunya ensuhu atau milik ringin ku aku anu ya tiliak kemudian pada kemudian kaki nak kejuak nyak baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh jadi senapangnya tadi kena emunuh diri senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya triggernya kan ni kau kita picunya no kita ngaciat kena deh trigger senapang itu ringkah buat tunjuk kaki jadi muncung senapang yang tertunggak yang dia dagu ya
1: nah sigi
4: picit kena tadi
1: sigi kau muna diri
4: lagi kita dengar senapang tadi lu ngaciat kena kaki ya nak tadi
0: tunjuk kaki
4: dia nak tunjuk kaki ya dah udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lebahkan kebut ya kasak meletup lah senapang tadi udah nyak tadi niki kemudian lo tarik ku senapang nyak tadi ya nak udah nadai malau nyak
0: hancur
4: bakal kerubung penyuar palau nyak tadi maksud pecah
0: pambur muntah
4: tanya lu begau kami muntah hanya dia begau kalau dipanggil padah ke kami duai niki ke megang senapang yang udah di clear ke megang senapangnya tadi yang baru kami aku ngau kapan kunya tadi tahu sebut namanya deh. Angan nama berdayuah kenggau ku yang bawa bilik gerakannya sama mutari siak dia deh. Lalu medak nama punca ya nyak tabi lalu taban kera ke hospital nyak maku ngerawak untaknya ke halam plus diaknya geng kebut untaknya getar-getar untaknya deh. Di nuan nukup bonyur tuainya bekenyak kok pal penebal kulit palak katanya deh.
0: Kerubuangnya.
4: Kerubuangnya tadi. Dengar ditaban ke sedak ke hospital Greek kin. Jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu. Nemunya tadi ia tu udah berbini di Sarawak. Dan berbini di Semenanjung. Masuk Utai City-nya lah. Ya. Jadi dia ya, tadi kira ke kumai kita stres nya tadi.
0: Mesti carut
4: nya. Carut main carut rundiang ko kita ibat. Carut rundiang kita tuai kan lu munu diri. Ngai bertanya ngai kepala kita sama kita di tu kini ko ngatur rutenya ngai konseling artinya ko kita.
1: Nya ngambil pemutus kenya.
4: No ngambil putus ke diri pur
0: ti kamu nak diri
4: tadi nyak no nyak tadi nyak mak buah kami dian kami le pulai long anjuang tai ade ndak ada baik ke Sarawak lah tai ade anjuang di
0: tanam ke dia
4: ni anjuang dia au lepas ni udah masuk Selam dah hau nyak meh jadi cerita ku kami dua ke bak ngenggap semangat ngau kesal hatinya tadi kami dua ke lebih kurang sejengkal lekas napang ke masuk palok kami dua ke nyenguak ya nya tadi
1: kalau yang nak ngenggap semangat teh bekerja
4: nak tak ngenggap semangat mamat nak sengkau kami dua lagi hidup suruh baru rumahnya kami dua berni hari sepiak nyen mendak ya kaki yang nak kasak kaki ya lu ngakit ke senapangnya kenapa hanya diseliat ke buat tunjuk udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemian ada tunjuk induknya dia nak nyeliat ke triggernya nama aku katanya picu nya deh
0: picu
4: kena nyak ke ya ujung kenapa hanya ditungak ke hari dagu ke atas kan kaki nya kena nekan kena
0: nah bunuh diri emamat kayaknya
4: nah bunuh diri emamat jalinya tadi.
0: Jali.
4: Jadi kena kumujuang ke. Nama-nama tu kita anak ambil ngajar bala kita anak ambil keputusan ke diri empulah tadi.
0: Betul.
4: Beranau ngakaban.
0: Betul.
4: Kini ke cara kita.
0: Ya.
4: Mutar ke pengawak kita ke sesat rundi yang
0: aman.
4: Jadi ngajar bala-bala dia bala-bala tidak kebukainya. Anak tak bertanya ke pengen diri.
0: Betul.
4: Bisi penanggul, bisi semua ngene ngajar lah.
0: Ya, betul. Bisi orang nur kita bertanya.
4: Bisi. Ya. Ya, bisi orang, bisi punya nah, ndak siku bisi menemu mutar ke penemu tua.
0: Amat. Ya.
4: Awnya meh.
0: Okay.
4: Cerita pendo.
0: Ngendang ke tanya tadi apa endo? Nek noy nama te nek noy tadi.
4: Neno yang utara lagi.
0: Nama makaban aja tak ngajar nundai deh, ya?
4: Okay, lebok ke telebok. Telebok ya selalu mantanya. Ya, nauda lama jadi bok polis bok gerindin deh.
0: Neno
4: yang. Ini jebut aku tu, aku ya. Neno aku sebut aku. Neno aku nyebut manta tidak. Nembiak kepala sekolah.
1: Tuan tadi nak nombor tinya.
4: Kau nak nombor tinya aku. Kau kau selamat pagi, selamat pagi. Kenapa? Kenapa? Kami doai ke pagi. Masaknya yang juang kau ngagai kem krik kian.
0: Nek noy jadi sidak ya menyejak kau orangnya ne.
4: Jakau orangnya, jakau orang selai.
0: Anangnya buat elok dia.
4: Anangnya buat sebenarnya. Kau ke anang anang ngajar bala kaban tu aja ku tu pun senyap
1: menteri dia. Nama. Tahu dah ke sebut Sam tadi.
0: Lama aku tu nak nemu. Baik, nak ada orang asli ni ngau kita. Okey, Pendo.
4: Nampak orang asli tu. Maya bangsa Jaku sira ada.
1: Ya,
0: aman.
4: Dan nak nuai tu. Siti ada bangsa Jaku orang asli di Menua Greek. Kerak dia.
0: Okey.
4: Ya nak nyebut-nyebutnya antai munuakian ke.
1: Tika orang ngelatau.
4: Tika orang ngebatu. Tidak aku lagi berenang ke belakang aku gak dundan ya deh.
0: Betul.
4: Ya nyebut semua kian ke maya.
0: Itu sumpiat
4: ya. Kena helmet ya. Aku gila.
0: Amat tahu. Okey, apa yang dah?
4: Ya, main dua kali genggam semangat.
0: Ya, ya, aman.
4: Kata kali tadi, leban salah jaku.
1: Aman.
4: Salah dia sebut.
1: Ya, ya.
4: Keduanya, nuka kena timbak orang dok kami dua angan. Kebo kami angan yang sama anggota risi ngaku lah ya.
0: Sudah nian jalin tadi ini.
4: Nah, nian jalin tadi. Okey, okey ni mbaknya leban. Udah ini mak dirimpu.
1: Terkenal.
4: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait.
1: Iya, iya,
4: iya. Untuk buat tunjuk kaki okay, dia dah. Lagi terkait. Segernya.
1: Iya, iya.
4: Picunya. Terkait dia dah. Dia kekejut-kejut tadinya. Kalau ni mak. Saya nak nunggu lagi kami dua ikhya ke ke?
1: Iya, iya.
0: Aman, aman.
4: Amin. Nasib lah. Nasib tarak lagi bisik. Yang kuang.
0: Betul.
4: Ya.
0: Okey, Kendo.
4: Cerita aku, cerita Kendo pukul malam tu. Terima kasih ya.
0: Okey, ya, selamat malam.
1: Ya.
0: Pendo, Pendo tu sudah gulai buat program genggam semangat tu si ini.
1: Oh, nyawa mana cerita ya? Lepas nak cerita tadi ABC ke ajar ya, agak-agak balas tay kelebih lagi. Balas nembiak dia tu. Lepas kita dah nemu orang si ikut pada bahagia ke nadai penanggul nadai perusahaan tang ya ajak menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya
0: betul nanti kita ngasai kira tanya berat bagi kita ini tahu minta nama tu nusu yang guru bukai meh
1: nusu yang orang ke semak kita kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ni ngam cerita tadi
0: nama yang kediri ini
1: ya.
0: Okey, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
5: Adi gulau tau.
1: Adi ni?
5: Adi gulau.
0: Oh, Nain.
5: Ah.
0: Oh, Nain, adi gulau. Oh, okey, Nain. Ya. Yeah.
5: Tau, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal aku.
0: Betunggal, Nuan.
5: Tau, tunggal aku. Ya, tu. Tapi mau mual aku minum tu apa hari dia kerjakan itu aja.
0: Aku ni.
5: Aku. Jadi Maya tu cuba, ya Maya tu kesat, Maya tu cuba musim kemudian cuba. Jadi tidak tiga, tiga itu tidak terjadi. Bawa muka muka, kita muka lali.
0: Aku.
5: Dari, nanti bukit.
1: Aku.
5: Tujuan ke ulu reaksian dah. Pagi ni tadi tu mu tidak tiga ya, nurun muka. Nurun muka lali ya tadi. Udah tidak ada tay ke bukit ni tadi kan. Dia tidak ada tay ke nurun muka tinggal tidak dulu tani tidak tiga atau pun yang lain tidak tiga ya tadi. Tak baik tidak tiga muka. Muka tidak tiga ada hari. Ia mari kemari metu tidak tiga makai. Ayo muka udah hilang kan. Ia muda makai tengah hari ni tadi. Adik-adik kan kita yang ngupak. Atas tunggal betul tadi. Mata yang kena ikat pulai dulu lah. Kan itu ikut ni. Dulu aku pulai. Nah kan mata cerita TV. Nukulah mata yang ada seruai. Lemai ni kan mata cerita TV. Nak pulai. Pulai itu dulu tadi. Ada yang seruai yang ada yang. Udah ingat. Latai atau. Kut-kut yang kak pulai kan mata TV. Nyo tanya ya tu tadi nyo nak temu ke jalai tidak ya kemang sayang tadi nyo di jalai ke bukai ni hanya tadi nyo nak pulai nade jalai kemang sayang nyo nuju jalai bukai jalai nade temu jalai ni ke jalai nak apa ya tu tadi jauh ke jalai nak temu sini seluruh nak jalai ya terlihat jalai kaki dan nyo berikutnya tadi nyo lumayan pulai tu lah ya. Dia mendatai ke sidang, tidak tiga, peninggal ke tangis. Dia tadi, minta tangis, dia berdau. Aku, ni nama itu, nama yang sangat nak besar, ke kedua ya. Nanya orang madeh pengen diri, dia nak. Dua itu besar, kedua ya. Liga, kedua ini kal, kedua yang liga. Natai ke, kan ngamu juga natai ke nyawa lama, dia ngamu. Takut kedua yang ngamu, kalau lama, bahari menengah.
0: Kau
5: kedua yang memulai kiri-kiri saya mendatai dulu ini sudah datai kalau tadi kau tinggal punya aku tanya nada ya data itu tidak nada apa sama dan nada yang nada itu begau mengigat kepada kami atas itu belak mengigat sudah berjalan berumpat belak mengigat memakai balai sal balang anak tunggal belak ngau memakai obdia ketua itu kena mengigat malam hari naik kisit mengigat naga kita tiga lompat ngau dia nada dia mina dia mina kena kau tidak yang ngau tapi tidak yang ngau nak mina yang ngau ngau tidak yang mina ngau. Yang ni kecil namanya mihin baik tuang air yang kena palo ke ambil tidak kelinga ya yang tidak nak mesti dah kelinga yang ya mati nak mesti dah ketemu dia yang kanya itu kan lalai ke kini ya tu nak nemu kita benar ni dah malam mati lemahnya sampai pagi dah ni dah
0: nak temu ni
5: dah buat kuang nanti nanti udah tengah pagi ni nanti
0: besar
5: ya malam-malam mau tinggal ya nanti dia temen ya mau pagi kita nanti temen takut pulis ya pagi udah ya berapa ini kalau pulis kalau bumbar di gendang
0: tidak
5: baru ya banyak yang besar baru dia malam dia pulih juga. Hari kita hari ke satu nada hari kedua juga nada juga nada ke keempat nada dia ketemu juga kedua nampai pulih juga ya nampai hari kelima nada ke keenam nada dia ketemu macam-macam nampai ke keenam juga dia tahu ya hari ke depan ke bukit ke keenam juga nada dia ni dia ketemu dia dia keenam hari ni ketujuh hari dia nada ketemu itu dulu kemudian semua mika kami rumah tangga aja mika saya kok yang saya hati kumpulan saya kesesat
1: mungkin
5: hari ini ada hujan banget hujan ini lemah-lemah hari ya kami salah tunggal nah ternyata ya nanti ya dia utang kita ada temen lemah masih
1: kita
5: ini udah seminggu nanti dia kemudian ketemu mika bila balik dan mika kemudian kami rumah panjang ini ada yang itu juga ya. Semacam-macam cara juga ini ke main orang di rumah namanya orang di namanya orang ustaz namanya juga ada yang temu bermacam-macam semua juga ya ada yang temu rumah panjang banyak rumah panjang lain-lain kami itu orang di lat sama orang juga yang sampai ke dapai OIB nuluang mereka nuluang kena orang juga kena belanja makai orang juga namanya udah minggu lebih yang ada yang ketemu apa hari dapai baru kulit juga yang ada yang ketemu kan ada yang ketemu lagi ya tu tadi ya soalnya ya mada ya ya kok lu pengelapar ya tadi ngira ya dia tanya dan seminggu nanti makai api ini nak ngirup air aja ya bener-bener
1: air nama apa sih mada?
5: Air sungai bangsa ya nyak-nyak ke tempat ya ya malam penuh ku ya tinuak ya nyak tadi di sini unggut ke terbaik ya nyak lepas lupa lalu ya semuanya udah lupa dia bukan nanti temu lagi ya tu tadi ya soalnya ya mada ya ini jago lu pengelapar ya tadi ngira ya jauh tanah dan seminggu nanti makai api ini nak ngirup air aja ya bener-bener
1: air nama apa sih mada?
5: Air sungai bangsa ya nyak-nyak ke tempat ya ya malam penuh ya tinuak ya nyak tadi di sini unggut ke terbaik ya nyak lepas lupa lalu ya semuanya udah lupa ya malam penuh ya tinuak ya nyak tadi di sini unggut ke terbaik ya nyak lepas lupa lalu ya semuanya udah lupa.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: aku pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

sebagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke-9.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kitab Tiatu Menu Mendiang.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

ambil puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Bit Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final ACSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Bik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Edisi
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tip baru ba maya tip baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tip baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tetik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu dikajak kontra semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadinya betalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau, pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam, tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengar ke pengat pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Ngau kami baru bawa pengerak pagi YFM yang ke dibuka. Bawa pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kadang sejam ke terubah tu kita dekat segulai sejalai ngau. Aku Uncle Stone bawa pengerak pagi lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia tindu malam kita semua udah dia timang kami dia suah jenak agi ba awak timang kerba tawas aunya kadang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah harian ngasuh mata kita bertambah lelanu agi kami mega nang ya segala selai ke bagi kena merindang balah ya ke gawa ship malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyop sedia mulai kediri sudah saya ku ya ke gawa ship malamnya tangnya agreement tadi dia tu bawa 3 jam ya ke dekat datai awak pengerah pagi ya YFM tentu ya agreement dah berbalik wei kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engkau kuat dia kami bagi ban YFM itu dulu engkau kuat ngergas ke mata kita semua bak pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu ianya pagi hari 4 tang maka sama mega sebedau kita nyingkang ke hamua agi manah kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang seput kita iba dunia inyau tu lalu hafia mega minta berkat ngau embiang yang ambil kepawa ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke orang ya ke megai pengharap bahai bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara-petaraku, bantu oleh Nuan bala pengasuh di dikarap Nuan, ngembuan hati di rindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi, penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Amat benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat benar, nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk petara, ngebala indai. Mesti ngelatih anak sida, ngenak penghidup, ngau penghabis hati sida. Lalu ngajar sida baskula, pemanah perangai, ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu. Sida mesti ndak tahu ndak landik. Anemit besai benarti batiap komuniti. Sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar. Ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat petara, disikap ngenak pengelandik nga pengulih sidampu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan petara. Taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah. Semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia buliah penguntung aria. Nyadi, dikenak nyawut tanya tiba kawa ngau kebuah, kitai patut ngajar namit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Bahatu. Ia nyebut, ngenang tanya nuan pasal pelajar anamit, ia berpangai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerindu petara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai tili sikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngadap petara. Awak kejalai sida nitiah ke atur perangai ti mana. Enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesida nyikap bak sida empu, semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu. Ngambik ke berengkah aripun penghidup, sida deka nyadi mensia ti kudus perangai. Orang kediau bak perintah petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus. Lalu tau nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serga. Amat benar, aku dekat ngangau ke petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam sembiang tu, kita minta petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh petara, tupi anamit tu baruang ati pengerinduk nuan, lalu beri ia tusu ari dada penginang nuan. Kemansang ke anak kayu ti tuci tu, dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah petara. Serta ulu kia ngagai dunia petara. Nuan ti kering serta mentas. Nuan meh ti penyikap, ti nelap. Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh petara, aja meh sida anamit tu. Sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah nuan. Bungai bak padang nuan. Bungai ros bak kebun nuan. Asuh ujan nuan labuh bak sida. Asuh matahari pengamat. Mancar bak sida ngau pengerinduk nuan. Awak keribut nuan timuput bergadai-gadai. Nyidup ke sida ngambil ke sida tau dipatih. Mansang serta besai. Lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemberi, nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tunga ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Entik nuan ngigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen entik nuan ngigak singka miga. Selama-lamaya gigak nuan teka asa. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ga enda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida keseranta, datai kesesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk kejari kibak kita, nemu taitu kerja jari kanan kita. Awak ketuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena uliah balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat lakonnya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat lakon kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Bergerak Pagi
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Sedulai, sejalan.

Ya, tadi lagu Ya Kedibai May Franklin bawa penggerak pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu hujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit sudah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita sudah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam hati dia. Ngambil hati kita telengak pagi tu nerima semua aja utaya ke deka diatur ngau pemelaban hati ya ketutup tu kadang-kadang deh ujung kita cari susah ke nerima jaku ajar jaku padah orang kelebih lagi kena kita itu tadi kelebih lagi maya orang ke deka madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita nyamai lah hati kita tutup deh nadi hati ke ningah nadi hati ke merangsang dirimpun dua nyeliah ke pengilapnya nyamai punya kurang hati ya ke terbuka atau nangis benar-benar dua kita cari nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil kia lu lekat makanya aja nadi pemansang kita erti hanya tadi ok tajak pada kadang-kadang jakup kena beri orangnya tidak dengar amat terjadi bunyi ya wain tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jakup ya kejai jakup kerenjanya meh merangsang kita itu tadi nyadi mesia ya ke menyana agi sekali lagi agi lalu ke peninga timendiang kawa pengerap pagi YFM kelebih lagi ya kemudian nak application RTM klik my klik ya ke boleh di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ketinggal ya ke mendiang ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya boleh dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin ba menua kita ya Sarawak ditau kita nemu mayuh megemegi besai ditau nang ya nak entu berapa ketegal ke sebuan asap lalu naka pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datai ba 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sdeman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu ngerekod ke 105 lalu semua IPU ke indeks pencemaran udara tu tadi enang ya nak mana ke pengerai lalu dia menua bukai ke bahasa Melajau ngerikut ke 97 IPU muka 98 Limbang 76 Kapit 66 lalu bakandang 4 iti nur tu tadi yang tadi batika sejalan ya nak entu mana megak ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita megak ya ke besi dia keluar ke ditu ke alainya tiga kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba perusahaan hangus ya kebesi jadi ba Indonesia lalu pihak megak sekedar area kebuahnya tinggal penusah angus ba tapak pelupusan sampah di Sibu ba kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pihak megak bisi kampung ya ke angus ba menua Seri Aman ya ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa menusah sebuah sabtu nyari di menua tu diumbak ke mega yang ngau fenomena El Nino ngau pilih mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nah yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak kelalu panjai iga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja ketegal ke sebun asap tu okey jadi ya udah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke pesemberat ke besi dikirum dianjuang peninggal ngagai email ngau pia mga WhatsApp akunti YFM Iban ke pagi tu tentang
sebenarnya agi terus mai kita berperindah ngergas ke mata bab pagi hari 4 kita ke Sarito. Terima mai lagu ya ke di bai Rawing Sheris. Repak semina bawa pengerap pagi terang didinga peninga kita ya di limbang na frekuensi 104.9 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjur.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, berkenyak. Ba, berkenyak ku kan anjur ni udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita awak perak pagi. Pagi tu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Keuang yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri ya sibu kapiat ngau piam ngau balaba rumah Ujang Rantau Lungai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau rumah Magala Lubuk Tanjung sekiam gemporuk nanga jagau ngopi muka bala kediau banangan ni ruak ngau kan belayan ia kenalah di rintai ke ditu tinggala Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian. Okey, jadi pesan tu madah ke Regina Dwi Anak Bantian. Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8 atau tadi ba Hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dwi Anak Bantian niang Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian tau deka di Senggai Balamayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan tahu ke ngelola di pita data yang ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke Regina Dwi Ana Bantian. Regina Dwi Ana Bantian tahu ke Dwi Bantian udah nadai ba Hospital Serdang Selangor kena 8 dan 8 tu tadi laluan yang Regina Dwi Anak Bantian ni yang Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian tau deka di itu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 barumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 bala kamar belayan ia kengelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah Harabatu. Lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua semoga pesan pemati ke datai ari Anthony Ana cium tau ke apai damia ke apa gitu nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba Sungai Sibau gawis buai melanjan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kabar belayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunu penurian maja ngau piamga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Seri Aman ngau piamga rumah ya ke sama semakai maya rabat. Okey, nyari pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami Ira Nadiang tau ke Dami tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 yang area 2 tu tadi lalu niang tra anak Nadiang niang tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi area 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala niang diminta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang. Nandu baru isi pesan pemati ke datai ari Anthony Ana cuam tau ke apai Dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira Anak Nadiang Ira Anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang tra Anak Nadiang yang tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Indah Michelle tahu ke anak yang semua anak Manggat ya deka dia Senggai kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelum ke di Anji Wang Pegilok pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan takung lalo cuma datai ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuah betuang lalu ngu yang ngagai pesan kenangkan ketau setiap ngagai pesan pematiti adi kirum langan anak upi yang tau ke apa ya lubo ngau juli anak upi yang tau ke awe okey jadi pesan tu tadi menuju kabar belayan ke diau rumah gaduan na sungai Rian rumah Lawrence Wong Batang kabar belayan baru rumah suan na sungai Libau rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Krupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Tebuak Muluang, kembalian ke dia rumah Jeman Tebuak Muluang, rumah Libau Tebuak Muluang, pihak muka bala rumah Panggai Dayat, rumah Gadi Dayat Pakan, rumah Rekan Anak Gatal, kembalian ke rumah Rugah Sebangkui, rumah Musyid Garu, rumah Laka Garu, rumah Angi Garu, rumah Jessica Sungai Pawah Garu, ngapai mega kembalian ia ke dia ba Udul Ulus Rikai, Ubua Ulus Rikai, Andi Nyempal, ngapai mega bala ke dia ba rumah Austin Chali Badal, rumah Lat Gerugu, rumah Antamah Badal, rumah Melina Badal, rumah Seti Anak Ubuang, rumah Janda Sungai Tapang Bayung, kembalian ke dia ba rumah Tracy Anak James, ngau bala ke dia babelah sungai rusak nyeluang berayang mudung uyak sibu suang ketiba serta ia kenalah diharintai ke ditu ti ngelala upi yang anak batu jadi pesan tu tadi madah ke upi yang anak batu tau ke salu di kangau ngorang nama apai awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu haniang upiang anak batu niang upiang anak batu tu dekat disengai balam mayuah malam pergilak malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak cimi sungai paku jalai bayuang ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ilak ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngagai langan anak upiang bernombor kusung 13298847 tahu ke ngagai Juli anak upiang bernombor kusung 13564-3775 nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan anak upiang tahu ke apa lubung ngau Juli anak upiang tahu ke awe ke pagi tu jadi pesan mereka pai sedua ya ianya upiang anak batu upiang anak batu tau ke dikangau ngau nama apai awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upiang anak batu niang upiang anak batu tau deka di senggai bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak jimi sungai paku jalai Bayong Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilak ya 15 hari bulan 8 kabar belayan ia ke kanemu silih lagi berkawal dengan penusaha Rabatu tau bertanya gelangan anak upiang bernombor 013-298-8407 tau ke ngagai Juli anak upiang bernombor 013-546-4375 lalu pesan ya kenangkan kenyak setiap mega pesan pemati ke dikirim umian anak bunsang jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Madur Ulu Madur Ili Asan ngau pia mega bala ke dia ba rumah Jampa Blugai Pasir nah Nansang Lemayuang Gemuan Bakuang bala ke dia ba Bawang Asan Muara Bunut Ilas Sungai Sian rumah Mawa Kapit kelebih lagi bala ke dia ba rumah Piwes engau kabar belayan ia ke nak Allah dia rintai ke ditu tinggala Jennifer anak umian tau ke Linda jadi pesan tu tadi madah ke Jennifer anak umian tau ke Linda udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer anak umian niang Jennifer anak umian tau ke Linda tu deka diintu bala mayuah lemai tu lagi lemai hari 4 13 hari bulan 8 ba sungai kawi bintangur sebelah ke di anjuang pergilak pagi hari 5.14 hari bulan 8. Kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan awak Nusara Batu tahu bertanya dengan Krishna Subang anak Umian bernombor kusuang 11299667778 tahu ke dengan Lisa Jani Giman bernombor kusuang 11849777 28. Dan baru isi pesan pemati ke dikirum Umian anak Busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya, yanya Jennifer anak Umian. Jennifer anak Umian tahu ke Linda udah nadai kena hari 2 atau tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer anak Umian. Niang Jennifer anak Umian tahu ke Linda tahu dekat Lintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 bah sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5.14 hari bulan 8 kabar belayani kena musik lagi kawal ngepusara batu tahu terus bertanya ngagai Krishna Subang Ana Umian bernombor kusung 11299667778 tahu ke ngagai Lisa Jani Giman bernombor kusung 11849777 28. Okey, lalu pesan yang kelima ianya pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato jadi ya pesan tu menuju bala ke dia bawah sungai Rusak sungai Pawah Simpang Kuko sungai Mas Bintulu Ulu Ngawili kabelayan ke dia bawah sungai Kawan Batu Garu Empat Buah Rumah Serudiat Bi Berayang piamga menuju bala ke dia bawah Engkabang Nyabur, Batang Kerubung Selalang, Sungai Nyiar, Sungai Rumput, Ajilupang Atas, Simpang, Sebawah, Kelebagi Nuju Inaci, Bala Kedia Bar Rumah Lewiang Sungai Pamak Serikai, Rumah Keli Minus Jakar, Rumah Sibar, Lubuk Lembawang, Ngepim Gak Bala Kedia Bar Rumah Padang, Bukit Mas, Rumah Lidom, Belawai, Rumah Stiben Dabai, Bala Kedia Bar Rumah Layang, Nangai Ibus, Jabe Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau ia kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan madah ke Mbuh Anak Alang, Mbuh Anak Alang tau ke bini ni yang dato dobeli nama manan anak mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi ianya kena hari 2 lalu ni yang Mbuh Anak Alang ni yang Mbuh Anak Alang tau ke bini ni yang dato dobeli nama manan anak mujah tu dekat dintu balam mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tahu bertanya ngagai duau bernombor kusung 11299 55575 tau ke ngagai yuat bernombor kusuang 11248363692 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato kepagi tu jadi pesan madakin daya ianya Mbuh Anak Alang, Mbuh Anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Mbuh Anak Alang yang Mbuh Anak Alang tau ke bini yang Dato dua beli nama manan anak mujah tau deka dintu balam mayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dan dipindah datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai duau bernombor kusuang 11299 55575 tau ke ngagai yuat bernombor kusuang 11248363692 ke Siti tu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujong tau ke Indai Jeluak yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijih batang bawah dijih tamian batang muka nanga wuh ulu muka nanga duat sungai wuang bala nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopi mga kabelayan ke dia batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang julau ngos panjai jalai ulu dijih Selangau jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak Sambang niang jerabat anak Sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru masa men ulu dijih Selangau hanya kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8. Okey, kita akan nemu silia dagi kawal ngawa pengamat tu tahu bertanya ngai Josephine tahu ke ini jelewa penombor kusuang 11 2993 377 kusuang tahu ngai runai penombor kusuang 11 1986 2611 tahu ke

keluar ke pagi tu pesan medah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke Niang Indaya tadi Niang Jerabak Anak Sambang Niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini jeluak dekat di atur kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kita akan nemu sili lagi kawal ngawal pengawal tu tau tanya ngagai Jisipin tau ke ini jeluak tu bawa nombor kusuang 112-993-377 kusuang tau ke ngagai Runai hanya indah ini menombor kusung 11-1986-2611 tahu ke ngagai nyaluang hanya apa yang nyai menombor kusung 13961121 kusung lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati kenuju kabar belayan ke diau berayang rubahan 3 barumah tingkat rubahan 2 barumah Metuang Ruban, Licu, Kerapa Selalang, Kerubuang Selalang, Bala Kedia Petanjung Awik, Belawang Awik, Lubuk Kepayang Awik, Engkala, Wang Atas, Itup, Semurian Kerian, Piamgak Bala Kedia Baulu Sebetan, Kemidan Dua Berumah, Kabelayan Kedia Baru Bernit, Ulat Anensi Tapang Ujan, Ngau Piamgak Pelat Adi Sebubu, Niah Igan, Ngau Piamgak Ngagai Rumah, Ia ke Samos Makai, Maya Rabat jadi isi pesan tu tadi madah ke Blulo Anak Empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 hari 2 tu tadi laluan Niang Blulo Anak Empawi Niang Blulo Anak Empawi tau ke Ali tu dekat di Senggai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jemaat Ananga Maluang Awik Seratu Anandu Baru pesan pemati ya ke datai hari senerita ke pagi tu ngari ke Sulah Anak Ampak tau ke Inai Gawar yang dipesan tadi madah ke Belula Anak Empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi lalu Niang Belula Anak Empawi Niang Belula Anak Empawi tau ke Ali tu tadi dekat Lintu Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru rumah jemaat Anangan Maluang Awik Seratu sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ya minta kabar belayan ya ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ke 8 istimewa pesan pemati ke dikirim Sharon Anak Tungku jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba Pantuang Iban tebun semunjaan pemegah kabar belayan ke dia ba Sungai Jua Sungai Bulu Senangi ya Sebuyaun Sungai Sabang Seteman ngau pemegah ia kenala di Rintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke Lindek Anak Betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu Niang Lindia Anak Betuang tau dekau dintau Balam Ayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kapal belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngagai lot 646 kusung Lurung 12 Kampung Sungai Apung Baru lalu Niang tu tadi dekat di Anjuang pergila ke Pendam STNU Siwa Kandias Kuching dalam kesilihan di kawal ngawa penusah harabatu kita tahu bertanya ngagai terma lunta anak lindia penumbar kusung 1839 4-4-3 tau ke ngagai Andy Yana Lindia bak nombor 0198-7469-23 nanu baru pesan pemati ke datai Ari Sharon Anak Tungkui ke pagi tu yang dipesan malah kaki ya ianya Lindia Anak Betuang tau ke Minil udah nadaya kemari Ari 3 12 hari 8 lalu Niang Lindia Anak Betuang, Niang Lindia Anak Betuang tu dekat di Senggai malam

0: satu lagi malam hari 4.13 hari bulan 8 balut 646 Kusung Lorong 12 Sungai Apuang Baru sebenar ke di Anjuang Pegila ini pagi hari 5.14 hari bulan 8 ke Pendam SDNU Siul Kandis Kuching. Kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan penusaha rabat tu tak bertanya ngagai runtah analindia menomor 0189404003 tau ke ngagai Andy anak lindia bernomor 0189704693. Lalu nangkan kenya pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai ari semen debit matan yang dipesan tu tadi nuju kabar belayan ia ke diau ba miri bintulu sibu betuang Sleman Kuching ngau ia kenala dirintai ke itu tinggala niang debit mantan anak ambang yang dipesan tadi madah ke pengawang ngetas sulit lalu muai antebalu ke niang debit mantan anak ambang yang debit mantan anak ambang tau ke apa simon dekat diatur kena hari 6 tulah 15 hari 8 jam 10 pagi ba nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing Seri Aman. Nandu baru isi pesan ya ke dikirim peninga tau jadi pesan tau datai hari semen debit mantan madah ke pengawal ngetas ulit setahun main terbalu ke niang apa ya ianya tadi niang debit mantan anak ambang tau ke apa simun dekat diatur kena hari 6 tu ilok 15 hari 8 jam 10 pagi nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan kita sulit setamuan terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kita sepilih lalu pesan tu nuju bala ke diau ba pulau Dudung Pak Seni Buang Durian Nesung Penasuk Rian Lucy yang Banyu Pian Megak Bala Kediau Baru Majana Batu Matup Julau Sekuau Ngau Kebelayan Kenalah Di Rintai Kerito Tik Ngelan Yang Ading Anak Entai Tau Ke Apai Ali Jadi pesan Medah Ke Pengawak Ngetas Uliat Ke Niang Ading Anak Entai Niang Ading Anak Entai Deka Diatur Ke Alai Kena Malam Hari 6 Tula 15 Hari 8 Pengawak Nguan Uliat Lalu Uliat Deka Diketas Pagi hari Minggu 16 hari 8 tembuk pengawal ngetas uliat lalu dekat dia tangkan ngau pengawal ngupas antabalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai nguluk pengawal tu ketika dia tu arba rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempu penombor 0111870514 tau ke ngagai Saban anak adi yang penombor 0197193334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali anak adi yang ke pagi tu ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawang kita sulit dekat ditangkan ke ngawang pengawang ngupas minta balu lalu kebelayan di pintar datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempu bernombor 0111870514 tahu ke ngagai Saban anak adi yang bernombor 0149719334. Lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tahu ke double nama Jos anak Teganu sebilia ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba sungai Kepayang Segak Sungai Indai Mentu Sebuyau Semunjan ngau pia megak bala ke dia ba plai mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk Sebuyau ngau pia megak ia ke dia di belah Miri Bintulu Kuching ngau kenalah dia rintai ke ditu nya di pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus dekat diatur ianya kena hari 5 pagilah 14 hari bulan 8 jam 10 pagi bak kedumpai sebuyau semunyan baru isi pesan ya ke dikiru mak cagat Adam ke pagi tu ngari kisida sandian do boleh nama jos anak Terengganu sebilia yang dipesan madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Yun anak Agus. Niang Yun anak Agus dekat di atur pergila hari 5.14 hari 8 jam 10 pagi yang dibalau ke dipesan diminta datai ngagaya kedumpai sebuyau semunjan. Okey, jadi yang dekat kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke BCD 25 pesan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
5: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuh ya bisik julu ati nyak tik ngasuh ruang bilik ya nyak mujul dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya okey semina ketua ya jak tik bisik-bisi peranan ya mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na, ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana nadai hari ngebetul kana salah depeda ya salah ngai nyadi bekenya so apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan so bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de dien ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
6: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Bayari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pengerak pagi
3: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Abang, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik. Nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, berkenyak ke penindok nuan, berkenyak. Berkenyak
2: penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok berkenyak.
1: Berkenyak ke penindok nuan, berkenyak ke ulah nuan.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik dan merdeka megak mai reti kebesai bak kitai ke hidup bergulai sejalai berbasa ke pangan diri mantuk pangan diri tak japan nak sama bangsa gau pengarap Malaysia tu meh rumah kitai berserimai gau hari kebangsaan tu aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia berserimai gau hari kebangsaan tu aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Kata rubah tu batang berita. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengelantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisi Raban di Kelawong. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembiak, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakutu bak pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jaku Integriti, teras kemakmuran Sarawak patutnya di kelalau dalam tiap polisi, pemutus ngau atur pengawak dikena ngedegap ke pengarap ati mensia mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancau ke modul pintau pengereja pengawak perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah dibagi menua Serian udah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar hari rumah, PDPR, dekat terus dipejalai ke sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup. Berbak ngonya mensia mayuah dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu yang kawam pengawak fizikal tip berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggung seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tip terbuka ungkup kualiti angin tip kamar. Mensia mayuh mega dilalau ngenak sengka bermua ti engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiring transition tenaga menua ukai semutik nyadi Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan Orang Induk majak nyapai tikas pemujur ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat Raban sidaknya bak market pengerja pengawak. Penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6% entik dibanding kenggal 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial GETSI mesti disengkawam dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga ti urus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penuduk ke 15 hari 70 ekonomi dunia enti dibanding ke bak penuduk ke 23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemuja tu megak ngengkah ke Malaysia nyadi menua kedua pemaduk kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujanya antaraya ketega pengeransing perintah di Mujo Niki Arinumo 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penduduk tangga ke 32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penduduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang ke 4 positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah diperjalai ke ngau anggau ungkus pematuhan di klimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah naga 500 agit projek RKB tahun baru ilak ngau penyampau ti uliah di klimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu ngau media di Kuching. Bak pengerami bukai dia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park Ailid Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau jadi ketuai beraban orang ti gawak perintah. Ailid Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi dikemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berplasa ke penelebak di ngembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah meri latih nyadi ketua ti moden, interaktif serta dekat meri empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke Ailid Park Insara di Kuching. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bansanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngau blok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawak nagangnya atau ke pemaduk berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu, bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya, 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu, nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di telang usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketegar penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungkal rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentap pendiau komuniti Kenyah dimungkul lebih 60 ruang bilik dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan, Datuk Dennis Ngau madah, teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bakana menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun, nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial nyadi alternatif ngagai sistem solar ke dikenak dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri.
Program Project of Dream Realize ProDR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasau ti berguna amat dikena merik penerang ngagi nembiak bekau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah program ke diatur Perintah Sarawak nengah tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senantang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh nampun pelajar ba institusi ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk ba perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia mansut ke Jakutuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke bisik disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngau penau sikuk-sikuk. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Kerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke Pekit Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua penguat pemansang ngap penglantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beranak nyawa, merdeka. Terais nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
3: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
3: penanda bangsa.
7: Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Oha! Kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakat tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: itu, Mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayuh sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: 8.3 minit pagi. Selamat pagi hari 4.
1: Ya, pagi tu nanti hari 4. Nanti hari kemuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3, kita dua. Jadi, tiba hari 4 tu, kita bunyi komen triplet. Mirip ya? Triplet.
0: Triplet, ku ya.
1: Ini mulai termenung, mungu gajah ku.
2: Tripletnya, tiga ikut, nah.
1: Ya, tiga ikut punya.